0: Rais Nawar saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional menyiarkan Warta Berita.
1: Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
2: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
1: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
1: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, INDEF, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
5: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah. Dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development INDEF Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
6: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
5: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi menurut Nur Hidayah diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah INDEF Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
7: Itu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
5: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran, dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku, yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Wardana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG, harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri, mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal, yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
5: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, lalu kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
6: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Taris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
5: Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia, dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
6: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Porreknas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
7: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
6: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
8: Pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian ESDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
9: Jadi untuk arahan PLN, kita juga perlu sampaikan, ini untuk perbaikan sistem, jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan, ya termasuk itu adanya pemasangan ARDE untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
8: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
10: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal, sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik, ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
8: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Rentetan dampaknya, pasti kali ini akan kita lihat. Tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
11: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
12: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
11: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Jujun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
13: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai, dan mudah-mudahan puncaknya, ya maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
11: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
14: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
11: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait, mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi, hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
15: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
11: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
0: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
3: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menggaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga. Olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini Anda dengarkan sesi Poin Pojok Informasi. Akan kami bagikan beragam informasi untuk Anda dan terus perbarui informasi Anda bersama kami di 103,3 MHz.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Eh, Dir, apa kau bikin?
2: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
2: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Eh, pudelah. Bom ikan.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawa dimanapun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda sesi poin pojok informasi dari Wakil Kepala Kepolisian Resort Makam Ulu, Kompol Joko Purwanto, mengingatkan seluruh jajaran kepolisian yang bertugas dalam pengamanan tempat pemungutan suara pada pemilihan petinggi kampung serentak agar selalu menjunjung tinggi atas netralitas selama tahapan pemungutan berlangsung. Penegasan ini disampaikan saat pengarahan kepada personil pengamanan TPS menjelang pelaksanaan pemilihan petinggi kampung serentak di Kabupaten Mahakam Ulu yang digelar di sejumlah kampung pada Senin lalu. Dalam arahannya, Wakil Polres menekankan bahwa seluruh anggota Polri wajib menjaga personalitas dan tidak menunjukkan berpihakan pada calon tertentu. Menurutnya, netralitas aparat keamanan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Nah, berikan informasi lebih lengkap Anda bisa lihat di laman kami rri.co.id.

0: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
1: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya dan selanjutnya kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.
2: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

0: Hei, kamu drummer ya? Bantuin kita yuk.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawari manapun Anda berada, sesaat lagi akan kita jelang penyampaian Halo RRI bersama Pro 1 RRI Samarinda, dan saatnya saya Dewi Puspa yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda. Maka, memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda. Maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kembali kita berjumpa di Halo Kaltim ya, edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026. Bersama kami yang bertugas di studio, saya Ahmad Junaidi, rekan Gesta dan juga rekan Ferdi di meja operator, yang mana di kesempatan pagi hari ini pendengar, kita akan berbincang berkaitan dengan lebih dekat berkaitan dengan cukai ya. Seperti kami sampaikan pada kesempatan opini publik tadi, bahwa memang berkaitan dengan cukai ini ya, tentu kita juga sudah sering mendengar istilah berkaitan dengan bea cukai ya. Mungkin sebagian masyarakat begitu membayangkannya seperti bandara, mungkin pelabuhan, pemeriksaan barang bawaan, atau pajak barang impor, atau seperti dikatakan Pak Arianto tadi bahwa berkaitan dengan cukai rokok ya. Dan juga itu untuk berkaitan mengenai agar mengenal lebih dekat ya, begitu berkaitan dengan cukai ini, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Samarinda. Kita sapa dulu, ada Bapak Diki Firdiansah, Kepala Seksi Penindakan dan juga Penyidikan Bea Cukai Kota Samarinda ini. Pak Diki, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas Jun.
0: Iya, apa kabar pagi hari ini Pak?
1: Baik, alhamdulillah Mas Jun, sehat walafiat ya.
0: Sehat walafiat ya. Pak Diki juga sudah sempat mendengar tadi ya di opini publik bahwa bagaimana pandangan pendengar berkaitan dengan bea cukai ini. Ya, mungkin ya, dari Pak Diki dulu berkaitan dengan cukai ini bisa dijelaskan Pak. Maksudnya mungkin perbedaan, mungkin adakah perbedaan berkaitan dengan bea dan cukai begitu Pak? Silakan Pak Diki.
1: Ya. Jadi makasih Mas Jun nih kesempatannya nih. Jadi mumpung lagi ini ya, lagi pagi gini kita ngomong tentang bea dan cukai nih. Jadi memang gini Mas Jun, bea cukai ya. Kalau orang bilang tuh bea cukai itu dua hal yang berbeda Mas Jun.
0: Ya,
1: bea itu kalau orang ini apa mengerti tuh biasanya orang lebih condong kepada bandara, pelabuhan, impor, ekspor. Ya itu Mas ya. Itu namanya bea tuh Mas tuh. Nah, kalau mengenai cukai apa? Yaitu orang bilang tuh Pak rokok. Nah, itu cukai gitu ya. Minuman beralkohol itu cukai itu. Jadi kalau bea dan cukai sebenarnya kita itu di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai namanya Mas. Itu di bawah Kementerian Keuangan, yang di mana tugas fungsi dari bea dan cukai itu sebagai pengawas lalu lintas nih. Sebagai pengawas lalu lintas barang. Untuk yang dari kepabeanannya itu lalu lintas barang apa? Impor dan ekspor. Impor itu yang masuk, ekspor itu yang keluar. Begitu. Kemudian juga apa nih mengenai kepabean lagi nih? Itu mengenai misalnya apa pabrik-pabrik kawasan berikat itu yang ada misalnya kalau di Jawa Mas, itu banyak tuh yang apa namanya dapat penangguhan pembebasan bea masuk sebagainya. Itu ada lagi tuh Mas di apa yang teman-teman biasa pendengar tuh enggak tahu bahwa selain yang di bandara, selain di pelabuhan ternyata juga ada tuh bea cukai yang ada di pabrik-pabrik itu.
0: Nah,
1: kemudian kalau sekarangnya cukai nih sekarang nih. Nah, kalau cukai ini kan seperti kalau Mas Jun misalnya ngerokok Mas ya. Cukai itu sebenarnya apa sih Mas Jun? Cukai itu sebenarnya pungutan negara nih ya. Pungutan negara yang dibebankan. Nah, karena apa? Karena terhadap barang-barang tertentu yang sifat dan karakteristiknya itu ditentukan dalam undang-undang. Jadi maksudnya gini, nggak semua barang itu kena cukai. Cuman barang-barang tertentu aja Mas Jun itu. Terus kemudian barang-barangnya apa sih barang-barangnya aja? Nah kalau dalam undang-undang kita ada undang-undang cukai itu ada tiga kali perubahan lah. Yang pertama undang-undang 11 tahun 95, kemudian diubah lagi tahun 39 tahun 2007, yang terbaru adalah diubah terakhir dengan undang-undang 7 tahun 2021 Mas, tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi apa aja sih yang kena cukai? Yang kena cukai itu ada tiga Mas kalau selama ini ya. Itu etil alkohol, yang bilang etanol. Yang kedua apa, minuman mengandung etil alkohol. Nah itu kalau Mas bilang itu namanya miras lah, miras itu. Nah yang ketiga apa, itu hasil tembakau Mas, hasil tembakau. Ya kita bilang kayak misalkan rokok, kemudian tembakau iris gitu kan, terus kemudian kayak vape itu juga termasuk dalam objek cukai kita. Di Indonesia baru tiga itu Mas yang dikenain cukai secara undang-undang gitu. Nah itu Mas Jun.
0: Ya, berkaitan dengan bea cukai ini mungkin dari pandangan Pak Diki, kenapa ini masyarakat akhirnya harus perlu memahami aturan dari kepabeanan ini sendiri Pak Diki?
1: Ya, nah ini kalau sendiri kepabeanan nih, kita lagi bicara masalah kepabeanan lagi Mas ya. Jadi kalau kepabeanan kita nggak bisa memisahkan dari impor dan ekspor. Orang kalau seandainya Mas Jun dari luar negeri nih, tiba-tiba datang misalkan lewat Jakarta atau lewat mana ya, dari luar negeri ya, berapa yang itu di bandara ya Mas ya, bandara ya. Di bandara kenapa kok orang harus tahu mengenai peraturan kepabeanan? Yang pertama adalah pada saat kita tahu peraturan kepabeanan, jadi Mas tahu nih apa aja yang boleh dibawa, apa aja yang nggak boleh dibawa. Kemudian yang boleh dibawa itu berapa jumlahnya, supaya nanti masuk pas di bandara itu nggak dapat apa, nggak boleh bawa barangnya semuanya. Soalnya kalau seandainya ternyata lewat dari batasnya, itu kalau misalkan nih Mas Jun suka minum nih dari luar negeri, bawa minuman beralkohol nih, nah ternyata bawa banyak nih, 3 botol, 4 botol, artinya kita biaya cukai itu hanya mengizinkan, ketentuannya itu mengizinkan thresholdnya adalah 1 liter, Mas. Kalau lebih dari 1 liter, terpaksa barang Mas Jun itu dimusnahkan di tempat. Okay. Dan nggak boleh dibayar Mas itu, Mas, itu nggak boleh bayar pajaknya, jadi nggak ada pajaknya itu. Pokoknya lebih dari 1 liter langsung musnahkan. Begitu juga dengan misalnya rokok nih, waduh ini rokok ini soalnya khusus Pak di luar negeri Pak, nggak ada lagi nih, sehingga bawanya banyak slop tuh, banyak slop. Padahal kita tuh cuman ini, cuman apa, mengizinkan itu dia ketentuannya itu hanya 200 batang atau mungkin kalau bilang 1 slop lah.
0: Yeah.
1: Gitu. Lebih dari itu apa, dimusnahkan Mas itu. Itulah jadi mengapa orang harus tahu mengenai ketentuan kepabeanan, karena apa, biar nanti di bandara nggak ribet Mas itu, gampangnya gitu. Gitu.
0: Ya, dan juga tentu bea cukai tadi dikatakan Pak Diki bahwa di bawah Kementerian Keuangan, dan juga mengawasi lalu lintas segala begitu Pak ya, barang dan jasa tentunya. Apa tujuan utama begitu dari pelindungan dan juga mengawasi apa namanya barang masuk ini Pak?
1: Sebenarnya kalau bea cukai sendiri itu lebih kepada apa ya, lebih kepada mengendalikan Mas, mengendalikan itu. Kalau kita bilang itu cukai aja lah, kita bilang kalau apa bea cukai itu lalu luas, kita bilang mengenai cukai aja Mas ya. Jadi kenapa cukai itu dikenakan? Cukai itu kan tadi terhadap barang-barang tertentu dengan sifat dan karakteristik yang ditetapkan undang-undang. Apa aja sih itu? Itu yang pertama pasti Mas, konsumsinya perlu dikendalikan. Jadi cukai itu nggak bisa dikenakan terhadap semuanya, itu nggak bisa dikenakan terhadap semua hal yang apa, kayak baju sebagainya, itu tertentu aja. Apa aja misalkan konsumsinya perlu dikendalikan, pertama. Yang keduanya, peredarannya perlu diawasi. Nah, yang ketiga, pemakaiannya menimbulkan dampak negatif mau bagi masyarakat, bagi lingkungan. Nah, dampak negatif Mas ya. Yang terakhir, yang keempat nih, yang keempat itu pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Nah, untuk Indonesia sendiri ini yang keempat ini masih belum dipakai. Karena kita masih mengutamakan yang A, B dan C untuk community protector, untuk melindungi masyarakat, untuk melindungi masyarakat. Jadi yang dikenakan apa? Itu tadi alkohol, rokok. Itu kenapa? Karena menimbulkan dampak negatif, Mas. Makin banyak Mas ngerokok pasti makin negatif Mas itu kan. Nah, seperti itu, sehingga kemudian muncullah pungutan negara atas barang-barang itu. Dikasih pungutan negara yang tinggi misalnya itu. Tujuannya apa tujuannya? Bukan buat Mas supaya makin rajin beli, enggak. Tujuan cukai itu sebenarnya untuk membatasi pembelian Mas justru. Semakin tinggi cukainya, justru pengennya negara ini tolong deh Bapak-bapak jangan ngerokok deh, gitu tujuannya. Karena apa, enggak sehat itu loh. Tetapi pada saat kemudian ada keinginan, ya silakan beli, tetapi dengan nilai cukai sekian itu. Seperti itu Mas. Jadi untuk membatasi terkait konsumsinya, perlu dikendalikan konsumsinya gitu.
0: Ya, ini juga berkaitan dengan pendengar kita tadi bahwa tingginya harga rokok yang legal gitu Pak ya. Itu juga akhirnya memunculkan rokok-rokok yang ilegal. Nah, mungkin seperti apa dari bea cukai sendiri untuk mendeteksi barang-barang ilegal ini Pak Diki?
1: Jadi sebenarnya kalau mengenai barang ilegal itu namanya dalam setiap sisi kehidupan kita Mas ya, itu apapun tuh kalau seandainya ada yang legal, udah pasti ada ilegalnya. Namanya orang itu mau apalagi untung Mas, nyari untung ya. Apalagi dengan sekarang itu namanya permintaan dan penawaran itu hukum ekonomi berlaku Mas tuh. Pada saat kemudian permintaan banyak, ternyata barangnya mahal, udah pasti orang berpikir nih. Nah, muncullah kemudian celah-celah baru. Kalau seandainya lagi banyak permintaan rokok nih, harganya mahal, timbullah kemudian orang pingin membuat rokok yang murah. Yang bikin mahal apanya? Yang bikin mahal. Yang bikin mahal itu ini Mas, sebenarnya pita cukainya memang. Itu dalam satu pita cukai itu misalnya Masnya ngerokok apa ya misalnya ya? Ya kalau misalnya rokok lah. Kalau Mas lihat tuh rokok itu harganya
0: merah
1: mungkin
0: lah misalnya.
1: Ya, seperti rokok merah itu ya. Mungkin di situ ada harganya 40.000 misalnya itu 40.000. Pas Mas lihat ininya apa pita cukainya, wah pita cukainya satu bungkus ini aja itu bisa sampai 26.000, artinya hampir setengah lebih itu adalah adalah cukainya itu loh. Memang seperti itu tujuannya apa tadi itu, supaya konsumsinya dikendalikan. Itu mas, tujuannya memang seperti itu tujuannya. Yeah. Namun memang nggak jadi pungkiri bahwa namanya apa ya, masyarakat itu kalau kita lagi senggang-senggang ya ngerokok itu pandangannya masih ngopi itu mas ya. Akhirnya apa, akhirnya itu nggak bisa dipungkiri, akhirnya apa, timbullah permintaan terhadap rokok-rokok yang kemudian nggak bisa dibendung. Yeah. Nah, sehingga kemudian namanya orang mau cari untung, pasti dia ini apa, pasti dia berusaha akhirnya memenuhi celah-celah yang tadinya mahal. Nah, kalau dengan adanya daripada bayar cukai, mendingan gak usah bayar cukai deh. Nah, itulah, itu yang murah mas. Karena yang mahal adalah pita cukainya. Jadi banyak rokok-rokok yang gak ada pita cukainya. Tadi bapak bilang yang dikubar mas ya. Nah, tadi juga gitu bilang itu rokok-rokok polos. Ya memang karena gak bayar cukai sehingga murah, sehingga murah gitu. Itu banyaknya permintaan dari masyarakat. Nah, kemudian diisiringi dengan adanya orang-orang jahat nih yang ingin tidak membayar pajak atau cukai dari itu.
0: Ya, kalau misalnya ada barang yang tidak seperti rokok tadi yang tidak ada cukainya, itu apakah bukan, apakah kewenangan bea cukai juga untuk memberantas atau seperti apa Pak Diki?
1: Iya, jadi kalau ini kan kami kan membawa dua undang-undang mas ya, undang-undang kepabianan, undang-undang cukai gitu ya. Kalau undang-undang cukai sendiri memang kewenangannya itu diberikan kepada bea cukai untuk ya yang paling gampangnya memberantas atau mungkin melakukan penanganan tindak lanjut dari barang-barang, kita bilang rokok atau cukai ilegal lah, barang-barang cukai ilegal. Itu bisa berupa minuman beralkohol ilegal, bisa berupa rokok-rokok ilegal, seperti itu. Dan memang itu apa, diberikan kewenangannya kepada kita, itu kepada kita untuk dilakukan pemberantasan. Namun dengan adanya keterbatasan mas ya, ini bapak-bapak yang tadi kubar tadi tuh, itu benar-benar kami harapkan bantuannya tuh untuk kemudian kalau nanti menyampaikan ke kami, Pak di sini banyak rokok ilegal Pak, tolong sampaikan ke kami mas, kami membutuhkan banyak bantuan dari masyarakat untuk kemudian menyampaikan kepada kami itu loh. Ya itu mas.
0: Ya baik, terima kasih Pak Diki ya atas penjelasannya berkaitan dengan cukai ini ya, dan juga hal-hal yang sering mungkin juga menjadi pertanyaan oleh masyarakat begitu ya. Dan di kesempatan pagi hari ini ya di Pro 1 RRI Samarinda di Dialog Altim, kami juga mengundang partisipasi Anda pendengar yang ingin berpartisipasi di dialog kita pada pagi hari ini di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ataupun juga di WhatsApp di 0811-55-44976. Pagi ini sudah ada yang bergabung ya, ada Pak Suwandi ini di Samarinda. Pak Suwandi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Selamat besukan.
0: Selamat besukan Pak Suwandi.
2: Pak Diki, salam kenal, salam hormat.
1: Iya, salam kenal Bapak.
2: Yang pertama, kita sebenarnya masyarakat ini pada hakikatnya itu tidak berkeberatan bayar cukai apapun, pajak dan seterusnya, apapun itu ya, tidak berkeberatan. Selama itu untuk negara. Dan selama ini kan kita dipertontonkan dengan hal-hal yang negatif tentang perilaku para penguasa, itu kan pertontonkan dengan itu, sehingga kita tuh sakitnya hati ini untuk negara tapi diuntal sama mereka kan, itu yang terjadi ya. Jadi kita ini sebetulnya prihatin, bukan hanya cukai saja prihatin kita karena kita tidak bayar, mental para penguasa itu yang sebetulnya sangat amat jelek sekali. Nah itu kedua Pak Diki. Beberapa tahun yang lalu saya ada melihat di televisi ada seseorang pulang haji berpakaian emas dan sebagainya, kenapa itu dikejar oleh cukai, bea cukai? Dengan dari macam-macam lah undang-undang dan sebagainya dan seterusnya lah yang kita tidak mengerti itu, tapi begitu ujungnya ketahuan bahwa barang itu adalah barang palsu, tidak malu kata itu kira-kira ya. Yang kedua, yang ketiga Pak Diki, ini saya cerita pengalaman. Saya minta maaf, cerita pengalaman. Waktu itu saya di Perancis, saya sekolah di depan waktu itu. Saya ke Perancis, saya beli macam-macam aksesoris ya, termasuk minyak harum dan sebagainya. Saya beli di Perancis dekat Menara Eiffel itu. Kemudian saya kena cukai di situ, kena pajak di notanya. Tapi dipesanin sama yang jaga toko, tolong ini untuk tidak, jangan sampai hilang. Kayak gitu, karena Anda kan akan pulang ke Indonesia katanya. Oh ya, kita terima. Saya pulangnya lewat perangkut Pak Adiki. Waktu itu hebatnya di negara sana, ketika saya ditanya masuk tas saya di dalam X-ray, oleh customer di sana mengatakan, Anda silahkan bawa barang ini ke custom service loket sana dan bawa notanya. Kita bawa notanya ke sana. Saya ini terkejut-kejut juga, apa yang terjadi ini? Begitu sampai di situ, ternyata uang kita dikembalikan. Cukainya tadi yang sekian persen dikembalikan. Itu hebatnya di Eropa ya. Pertanyaan saya, di Indonesia pernahkah terjadi seperti itu, Pak Diki? Mengembalikan uang yang tidak seharusnya dikenakan, tapi dikenakan gitu. Pernahkah terjadi seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suwandi ya di Samarinda ini. Satu lagi kita terima Pak Diki, ada. Bung Hanye ini dari Kutai Barat. Bung Hanye, selamat pagi.
3: Selamat hambat, selamat pagi.
0: Iya.
3: Merokok dengan pegawai kulir. Ya kan? Tahu enggak Pak Diki?
1: Merokok dengan apa tadi Mas Jin?
0: Maksudnya merokok kencang gitu Pak, tapi malas kerja gitu.
1: Oh iya iya.
3: Merokoknya kencang tapi kerjanya apa lelet kan?
0: Iya.
3: Iya. Saya tertawa lihat Pak Dirjen itu ya. Bah ramai itu dengan Pak Dirjen yang ada amplop coklat Pak ya. Waduh, itu. Jadi saya bersyukur kemarin kan teman saya ikut juga seleksi Dirjen Bea Cukai yang di sana. Ternyata beliau tidak lolos. Apa kurangnya tidak lolos? Saya tanya dengan kawan saya. Situ pernah jadi segala pangdam apa macam, tapi kok ini ya? Ya itulah dia bilang. Begitulah hanya jawabannya. Jadi Bang Diki, kakek nenek saya dulu Takjudai itu merokok itu dia dari daun aren panjang mau berapa jengkal itu. Jadi kalau habis itu nanti dibikin diselipkan di telinga. Nah, sama Pak Diki kalau jalan dengan orang Dayak itu. Nggak jauh gak Pak? Oh enggak, dia bilang dah habis satu puntung rokok.
1: Rokoknya panjang Pak ya?
3: Diselipkan di kupingnya. Nah, jadi Pak Diki, saya dengar-dengar juga kata Pak Purbaya. Cuma saya kan baca di media sosial juga. Katanya tidak ada kenaikan ya. Tidak ada kenaikan cukai rokok. Aman-aman aja tahun ini ya. Gitu. Nah terus
0: kenaikan cukai rokok ya yang...
3: dengan rokok palsu ini. Nah rokok palsu dengan cukai palsu itu ini juga beredar. Sebenarnya menurut kami tidak susah Bang, kalau barang itu mau diproses apa macam kan. Kalau memang betul-betul ada kemauan itu. Bahkan kalau di Jawa sana kan ramai itu, yang di pulau apakah itu bilangnya kan ramai itu yang rokok yang apa macam, tapi kok bebas-bebas saja. Itu memang susah Pak sekarang ini, bukan hanya rokok yang cukai palsu, batu bara sekarang banyak batu bara ilegal, nanti dikasih baju jadi batu bara resmi Pak. Semua itu sekarang ini penuh dengan liku-liku permainan itu. Selamat besukan.
0: Terima kasih Pak Hanye ya di Kutai Barat. Kita tahan dulu ya penelpon, mungkin bisa nanti bergabung kembali di kesempatan berikutnya. Kita ke Pak Diki dulu berkaitan dengan Pak Suwandi tadi ya. Silakan mungkin tanggapannya Pak Diki.
1: Ya, masih Mas Jun. Ini Pak Suwandi tadi ada dua Mas ya, mengenai apa tadi? Mengenai pulang haji, kemudian dikejar bea cukai ini.
0: Nah,
1: ini saya juga bingung nih, kenapa dikejar bea cukai ini? Saya bingung nih. Gitu. Jadi yang kedua mengenai apa bisa dikembalikan mengenai cukainya ya, oke. Jadi ini saya juga jawab Mas ya. Untuk yang pertama mengenai apa ya, pas pulang haji sebenarnya gini, haji itu memiliki satu keistimewaan pada saat ada privilege lah mengenai barang-barang yang dibawa. Jadi akan melebihi jumlah barang-barang bawaan penumpang biasanya Mas itu. Nah kemudian kalau yang tadi bilang kan ada berpakaian banyak, bawa emas sebagainya dan itu mungkin yang dianggap tidak wajar itu Mas, tidak wajar karena memang kalau di kami itu pada saat pulang haji sebagainya itu barang bawaannya memang pada saat dia berpakaian tidak wajar atau mungkin bawaannya pun sebagainya tidak wajar itu pasti diperiksa itu loh. Tapi harusnya seperti itu tidak sampai biar apa di luar sebenarnya enggak itu. Itu pada saat kemudian nyampe di meja pemeriksaan di X-ray itu, itu kan akan dicek mengenai barang bawaannya seperti apa nih tampilan di X-ray, kemudian lihat dari orang profil sebagainya, wajah sebagainya, itu harusnya itu aja sebenarnya. Pada saat kemudian tidak nampak bahwa barang-barang bawaannya itu melebihi ketentuan atau mungkin tidak wajar lah, kita baru akan melakukan pemeriksaan baik kemudian barang bawaannya maupun juga diperlukan akan melakukan body check itu. Ya, body check, karena tidak dipungkiri apapun namanya orang itu bisa membawa, mau disembunyikan di dalam tubuhnya atau body strapping dan sebagainya itu. Nah, seperti itu Mas. Jadi namanya orang pasti akan berusaha, apabila kalau seandainya orang jatuh akan mengambil celah-celah di mana orang itu biasanya enggak diperiksa nih. Misal kayak apa bawa wanita sebagainya, mungkin enggak di ini ya, mungkin ya. Jadi hal-hal semacam itu digunakan oleh para pelanggar untuk kemudian berusaha memasukkan barang-barang yang ilegal atau sebagainya. Begitu Mas, itu yang pertama. Jadi mudah-mudahan pengalaman Pak Suwandi ini nggak berulang kembali nih. Yang kedua, yang di negara Eropa sana tuh pada saat beli di itu toko bebas biaya, itu mungkin maksudnya di duty free. Jadi pada saat duty free itu Pak Suwandi beli minuman atau beli apalah rokok di situ, kemudian pada saat dia keluar itu dikasih pengembalian nih. Itu memang terjadi di beberapa negara memang Pak itu. Tapi kemudian kalau di kita gimana? Nah, untuk di kita sebenarnya pada saat kemudian kita membeli apa kayak barang kena cukai itu atau mungkin barang apapun lah, sebenarnya gini, ekspor itu dibebaskan cukainya pertama. Yang keduanya bukan hanya cukai sebenarnya, pajak-pajak lainnya pun dibebaskan sebenarnya. Tetapi memang tidak bisa instan seperti yang di negara sana itu. Kalau memang itu berusaha, misalkan beli dengan apa dengan perusahaan kemudian diekspor, itu pasti nanti akan dapat namanya restitusi atau dapat kemudian pengembalian seperti itu. Nah, tetapi kalau seandainya langsung untuk Indonesia, memang ini Pak Suwandi memang PR mungkin ya. Ini mudah-mudahan dengar juga oleh para pimpinan supaya kita juga bertransformasi lebih baik Pak ya. Jadi itu memang belum bisa atau mungkin belum bisa seperti itulah kalau di Indonesia begitu. Itu Pak ya, itu ya untuk yang Pak Suwandi ya. Kemudian yang Pak Hanjek tadi yang di Kutai Barat ini, terima kasih banyak nih Pak. Memang ya memang banyak pemberitaan sekarang itu mengarah kepada hal-hal yang sifatnya negatif nih. Justru seperti ini ya, kami berusaha ya apapun yang diberitakan mungkin itu kan sesuai dengan apa ya, sesuai dengan jalur hukumnya lah, silakan nanti sesuai dengan jalur hukum di apa disikapi dengan bijak lah. Kami bukan dalam posisi dan atau bukan seperti apa untuk mengomentari ya Pak ya. Dan kita di sini untuk happy aja untuk ngobrol mengenai bea dan cukai di sini gitu Pak ya. Jadi memang ini Pak, mengenai yang namanya kami bilang tadi mengenai ilegal itu pasti akan muncul seiring dengan adanya permintaan itu. Permintaan banyak, masyarakat pun tetap meminta, dan kemudian lebih parahnya lagi tidak peduli apakah itu sudah legal ataukah seperti apa. Nah, yang lebih parah lagi adalah ketidakpedulian itu, tetap kemudian diminta meskipun sudah tahu ini enggak ada pitanya, kemudian ini enggak ada cukainya, yang penting murah, asap aja. Nah, itu yang akan menyusahkan kami Pak, dimanapun itu yang namanya apa, yang namanya rokok ilegal pasti tidak akan apa bisa diberantas kalau memang nanti dari teman-teman dari masyarakat sebagainya itu masih memiliki konsepsi seperti itu gitu Pak. Nah, itulah mengapa kita ngobrol-ngobrol sekarang ini supaya kita lebih memahami ya, Pak ya. Siap, okay. Itu Mas Jun.
4: Terima kasih Pak Diki ya, itu tadi tanggapannya kepada dua penelpon kita. Ada lagi penelpon, ada Pak Arman ini ya di Loajanan. Pak Arman, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Selamat pagi RRI.
4: Selamat pagi Pak Arman.
5: Oke, langsung ke narasumber ya, ada dua pertanyaan nih.
4: Ya, gimana Pak Arman?
5: Tentang bea cukai. Ya, saya perhatikan kan cukai ini kan penghasilan negara. Pertanyaannya, berapa sih penghasilan dari cukai untuk negara? Nah, itu aja. Yang kedua, tentang cukai rokok. Saya perhatikan banyak rokok-rokok linting itu yang beredar. Memang bandrolnya kulihat ada sih pita cukainya itu. Nah, kemudian saya lihat pakai kamera pakai lensa pembesar. Ternyata rokok-rokok itu kayaknya dioplos gitu. Dengan rokok-rokok bekas, mungkin pemulung-pemulung yang apa ya, yang ngambilin puntung-puntung itu didaur ulangnya. Itu kan pakai semprotan aja itu, pakai spray. Saya sebut aja spray merek boleh? Boleh ya?
4: Ya, apa itu Pak Arman?
5: Misalkan bau Marlboro itu disepray pakai bau Marlboro, disepray sempurna, disepray itu disemprot-semprot aja gue lihat itu. Jadi ya di samping pengawasan bea cukai, aku diperhatikan apakah legal atau ilegal itu yang linting-linting itu. Nah, kalau memang ilegal segera diusut, kalau legal saya menekankan di tembakaunya itu oplosan. Jadi bekas-bekas apa ya, kertas rokok itu kan ada. Itu kelihatan itu kalau pakai kaca pembesar. Kalau pembeli kan nggak ngamatin tuh. Saya nggak ngamatin, iseng-iseng berhasil, pakai kaca pembesar. Ternyata itu oplosan itu. Karena bekas-bekas puntung rokok yang lama-lama itu kan ada di situ, keselibanya hampir di semua merek-merek itu. Nah, jadi mohon perhatiannya nih.
4: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arman di Loajanan ya. Satu lagi nih ada Pak Bambang ya di WhatsApp. Pak Bambang, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Semangat pagi.
4: Semangat pagi. Ya, silakan apa ini pertanyaannya
6: pagi,
4: Pak Bambang?
6: Mas Diki.
1: Pagi, ya. Pak.
6: Jadi ya karena fokusnya saya ke rokok aja lah. Jadi gini, saya sedikit kebetulan saya juga perokok tapi sekarang sudah enggak ya kan?
4: Alhamdulillah nih,
6: jadi tahu ya. Antara merokok yang tembakau dengan yang dikatakan Pak Arman tadi ya kan, ada tembakau yang betul-betul tembakau dan ada kertas yang cairan tembakau itu maksudnya. Jadi gini, mungkin itu sekedar anu aja, apa namanya, pengetahuan aja. Saya kadang-kadang mengamati itu Mas Jun, Pak Adik Diki, untuk pita cukai itu kan kadang-kadang kan berbeda ya. Kalau saya orang awam itu udah tahu namanya perokok itu pokoknya entah perokok ya kan. Jadi mungkin ada sedikit pertanyaan saya itu, tanda memberi cukainya itu apakah berdasarkan harga atau berdasarkan kuota, ini kan salah satunya itu. Terus nilai yang dicukai itu kadang-kadang berbeda Pak, persennya itu berbeda. Mungkin kita secara awam lah.
4: Ya.
6: Coba tolong diberikan sedikit kenapa kok bisa berbeda ya?
4: Ada perbedaan.
6: Seperti yang mencerokok ya rokok ya kan?
4: Ya.
6: Nah sisinya Pak Jun, yang yang bagusnya ya, bukan bagusnya sebetulnya.
4: Ya.
6: Itu kan cukai itu kan untuk membiayai salah satu olahraga ya. Ya. Ini si Malakama ulang-ulang tapi. Mohon maaf ini apa tanggapan Pak Diki lah ya kan,
4: siap,
6: Pak
4: Diki
6: lah.
4: Ya, siap.
6: Ya hubungan kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang di Palaran ya. Ada Pak Arman di Loajanan dan juga Pak Bambang di Palaran nih. Pak Diki, tanggapannya silakan Pak.
1: Ya, ini Pak Arman dulu nih. Tadi ya, mengenai tanya nih Pak Arman, penghasilan cukai negara berapa sih? Wah, ini luar biasa nih Pak. Ya. Terus kemudian yang dua namanya rokok linting Pak ya. Nah, jadi pertama Pak, mengenai penghasilan cukai negara. Jadi kalau ini Pak ya, dari sisi kita kalau di Samarinda dulu Pak.
4: Ya.
1: Di Samarinda itu sebenarnya itu kan apa gini? Cukai itu sebenarnya apa sih? Cukai itu apa ya? Siapa sih yang bisa memungut cukai? Itu sebenarnya tempat-tempat apa namanya, atau mungkin pabrikan yang dia itu memproduksi barang kena cukai, mau produksi minuman beralkohol, mau produksi apa namanya rokok, atau yang menjadi tempat impornya itu. Jadi kalau seandainya di Samarinda ini, mungkin kalau seandainya di sini ada, kan di sini ada importer vape itu, importer vape satu. Nah, dialah yang kemudian apa namanya, yang menyumbangkan cukai di sini itu. Tetapi kalau yang paling besar di mana ya, kayak Udang Garam, Kudus sebagainya Pak ya, itu ya. Itu asal mulanya cukai kalau seandainya di Samarinda itu nggak akan besar, tapi di tempat lain itu besar sekali. Dan kemudian nanti berapa sih nilainya kalau untuk total Pak ya, seluruh Indonesia ini itu 2025 kemarin tuh kita untuk biaya cukai itu sekitar 300 triliun Pak. Itu 300 triliun.
4: Nah, itu begitu. Tahun
1: 2025 ya, untuk 2026 ini kan masih bulan Mei ya. Bulan Mei ini sekitar 75-an lah, 75 triliun lah itu. Itu yang apa namanya, yang kita kumpulkan dari sumber. Tetapi memang memang target ini kan beriring dengan APBN kan APBN ini kan setiap tahun mungkin akan bertambah Pak ya, bertambah mengenai pengeluarannya itu bertambah, sehingga target kemungkinan akan dinaikkan lagi itu loh. Nah itu mengenai pendapatan ini dari mana ya, dari apa Pak? Mengenai cukai itu apa sih ya, dari impor yang minuman apa, impor bikaci lah, impor barang dengan cukai dari pabrik-pabrik yang memproduksi seperti itu. Itu sih Pak, apa asal dari cukai. Kalau dari pabrikan tadi ya dari itu, dari impor, dari biaya keluar, biaya masuk sebagainya. Nah itu Pak, kalau mengenai itu berapa yang tadi itu Pak Arman tanyakan, yaitu kalau untuk tahun kemarin 300 triliun, tahun ini masih berkisar 75 triliunan lah untuk mengenai ini ya Pak ya. Nah kemudian yang kedua terkait mengenai rokok linting. Nah ini menariknya Pak nih, rokok linting. Jadi rokok linting itu dikumpul-kumpulin tembakonya dari beberapa rokok Pak ya. Terus kemudian pertanyaannya apakah ini ilegal. Nah ini Pak, sebenarnya ilegal atau legal itu tergantung Pak, tergantung. Jadi gini, pada saat kemudian orang itu misalnya Bapak ada pemulung sebagainya, itu mengambil Pak ya, itu nyampur-nyampur sendiri, ya kita bisa bilang bahwa itu ya gimana Pak ya, kalau menulang ilegal juga asalkan dia di rokok sendiri juga ya, ya biarin aja sebenarnya Pak ya, itu ya itu sebenarnya sah-sah aja untuk dia itu loh. Tapi ya kemudian perlu dipahami bahwa dengan seperti itu berarti unsur kesehatannya sangat tidak dianjurkan, karena dengan kemudian mengambil yang pertama dicampur-campur itu kita nggak tahu nih kandungan tarnya berapa sebuahnya kemudian Pak ya, kan rokok itu sudah nggak sehat, tambah lagi dengan campur-campur lagi, tambah lagi disemprotan lagi Pak, kita nggak tahu disemprot itu apa, atau mungkin malah mengandung zat-zat yang belum bisa apa ya, belum bisa diuji kesehatannya lah itu, nah, itu kadar-kadarnya itu loh. Jadi ya kalau kami bilang itu dari sisi kesehatan ya udah pasti nggak sehat Pak ya, itu loh. Kalau ilegal dari sisi biaya cukai, pada saat kemudian dia dengan apa namanya dia menjual, nah ini dia. Kalau di rokok sendiri belum masuk ranah kami lah itu Pak, itu masih ranahnya ya sah saja lah menurut saya ya dia. Nah, harus sadar sendiri bahwa itu sehat apa enggak. Tapi kemudian pada saat ini dijual, nah beda lagi nih. Kemudian ditumpuk di kaleng-kaleng gitu, kemudian setelah itu orang beli nih, orang menjual, dan dia menjual. Itu sudah masuk ranahnya yang ilegal itu Pak, ranahnya ilegal. Karena untuk barang itu kan alkohol, apa namanya, tembakau itu kan barang kena cukai. Pada saat kemudian dia dilinting, kemudian orang itu beli, nah itulah masuk ke, harus dilekati dengan pita cukai itu. Dan itulah yang ranah ilegalnya itu loh. Tapi mudah-mudahan nggak ada Pak yang seperti itu Pak ya, itu kasian juga itu disemprot macam-macam Pak itu Pak. Itu Pak ya. Jadi untuk dari Pak Arman tadi seperti itu Pak, itu jawaban saya. Yang kedua dari Pak Bambang nih, ini terima kasih sekali nih Pak. Ini jadi memang kalau mengenai cukai Pak ya, mengenai perhitungan cukai ya. Jadi kalau seandainya Mas Jun nih ada satu rokok tertentu yang ya rokok apapun tuh, itu nanti ada di pita cukainya itu Pas. Namanya biasanya tertulis agak besar tuh. Misal harganya berapa ya? 44.000. Itu sebenarnya bukan ini apa? Bukan harganya dia, tetapi itu namanya harga jual eceran tertinggi. Nah, HJE namanya, HJE ya. Ya, HJE, harga jual eceran tertinggi. Artinya apa? Artinya itu si toko ini dia tuh hanya boleh menjual maksimal harganya segitu maksimal. Gitu Mas. Kalau seharusnya lebih gimana? Nah, ini pelanggaran dari si ininya apa si rokok itu. Nanti kita akan setiap 6 bulan sekali kita melakukan survei. Kita melakukan survei mengenai harga jual eceran yang di masyarakat itu berapa harganya. Kalau misalnya andainya lebih dari HJE, itu akan jadi masukan kita untuk ke pabrikan. Itu menentukan apa? Menentukan nanti tarif cukainya dia nanti Mas. Gitu. Kemudian yang kedua apa? Kalau mau lihat berapa sih apa sih sebenarnya cukai itu berapa sih? Itu bisa dilihat dari ini apa? Ada tulisnya itu kecil-kecil sekali itu ada per batang. Biasanya ada yang 746, ada yang 1000 berapa itu kan per batang. Jadi sebenarnya cukai itu per batang Mas, bukan per bungkus. Per batang. Kalau VP itu per mililiter. Per mililiter. Itu ada tulisannya itu kecil itu per mili berapa, per batang berapa. Itulah nilai cukainya yang harus dibayar pada saat kita menghisap satu batang rokok itu sekian. Ada yang 746, ada yang 1000 berapa gitu. Itu Mas tergantung dari golongan dia gitu. Ya, itu aja Mas.
4: Ya, baik, terima kasih Pak Diki. Ini kita ada pertanyaan di YouTube ya. Izin bertanya Pak Diki, bagaimana jika ada warung-warung yang menjual misalnya rokok non cukai? Apakah ada sanksi? Mengingat banyak juga pemilik warung yang tidak paham ini dengan produk yang cukai dengan non cukai. Ya, ini di YouTube ya. Kemudian di WA ada juga dari Pak Masan ini, selamat pagi Pak. Setahu saya Kota Batam ini bebas bea cukai. Nah, pertanyaan saya kenapa bisa ada daerah yang bebas bea cukai? Nah, apa keuntungan negara? Terima kasih.
0: Pak Diki.
1: Iya, ya, dari YouTube dulu Mas ya, berarti ya. Tadi kalau mengenai apa warung-warung ini, warung-warung nih, itu banyak itu apa ibu-ibu bapak-bapak yang punya warung apa warung kelontong ya. Yang warung kelontong itu kemudian dia ditawarin sama sales-sales nih itu ya, sales-sales yang makin lama makin banyak salesnya Mas. Ya. Pakai motor, pakai mobil itu kan itu. Kemudian menawarkan rokok-rokok baru. Menawarkan apa rokok-rokok dengan merek-merek yang enggak dikenal, yang aneh-aneh lah, aneh-aneh lah itu. Nah, saran saya adalah memang si teman-teman ini apa teman-teman yang punya warung ini harus ngecek dulu sebenarnya. Kalau enggak ada pitanya harus tol aja. Meskipun dengan harga murah, harusnya itu harusnya. Nah, kalau asalnya ternyata kemudian itu apa namanya tetap dijual. Kemudian kok ini apa namanya tiba-tiba ada pemeriksaan dari petugas bea cukai datang nih, itu adalah yang dijual itu adalah ilegal Mas, itu loh. Sehingga kemudian untuk barangnya gimana? Barangnya pada saat kami mendapati seperti itu pasti akan kami tegah. Itu kami tegah. Kemudian melihat dari orangnya itu seperti apa, kami kan cek dulu apakah memang pada saat apa yang jualan ini itu dia itu memang ngerti dan dia itu memang pura-pura apa memang apa ya itu kan ada orang Mas ya pura-pura nggak ngerti dengan ada itu ya ada yang memang benar-benar nggak ngerti tuh ada Mas tuh benar-benar ada yang ngerti. Nah pada saat kemudian seperti itu kalau seandainya memang kami bisa buktikan bahwa orang ini mengerti bahwa dia itu jualan rokok yang ilegal dan dia itu paham sebenarnya bahwa dia yang dijual itu ilegal, itu nanti akan ada mekanisme itu untuk denda Mas, itu namanya ultimum remedium nanti itu 3 kali nilai cukai yang harus dibayar itu. Iya, jadi kalau seandainya gampangnya gini lah, gampangnya kalau seandainya rokok-rokok yang nggak jelas itu, yang merek-mereknya baru-baru itu, kalau mau dibilang tuh satu bungkusnya bisa sekitar 45 ribuan lah untuk sanksinya, itu karena nilai cukainya yang harus dibayar itu per batangnya 746 rupiah per batang Mas.
0: Iya.
1: Kalau dikalikan dengan 20 berarti 115 ribu, kalian 3 kali berarti 45 ribu. Itulah nilai cukai atau sanksi nilai cukai yang harus dibayar oleh per bungkus oleh si penjual warung itu. Nah itu jadi ya saran saya adalah mohon bapak-bapak ibu-ibu yang punya warung juga apa harus mengerti dulu apakah ada pitanya apa enggak. Nah, gitu. Kemudian setelah itu kalau saya memang masih ragu ada kantor kami yang bisa ditanya apakah ini bisa dijual apa enggak. Gitu ya Pak ya. Itu dari YouTube ya. Kemudian yang kedua dari Pak
0: Masan nih di WhatsApp.
1: Masan. Ya. Oh ya. Yang Batam ya, Nah, kalau Batam tuh memang gini, Batam tuh memang satu wilayah yang memang diberikan suatu apa penghususan lah dibilang itu. Duty free lah. Jadi artinya gini. Batam itu nanti pada saat dia masuknya semua itu ditangguhkan. Itu ya. Jadi mau apapun barangnya dari luar negeri itu dia ditangguhkan semua. Tapi pada saat dia keluar Batam baru ditagih. Itu. Tapi ingat bahwa tidak seluruhnya ya memang harus barang-barang yang baru aja. Pas masuknya baru bisa keluar. Tapi kalau misalnya barangnya bekas, pas keluarnya pun tidak bisa untuk dikeluarkan. Begitu. Ya Pak ya. Nah, kemudian apa sih fungsinya buat negara? Itu sebenarnya untuk di Batam sendiri ekonomi itu biar berputar. Jadi artinya yang tadinya untuk membayar biaya masuk sebagainya itu biar bisa diputar dulu di ekonomi, baru kemudian pada saat dia selesai dan kemudian mau dipakai untuk di apa dalam negeri, barulah dia kemudian dia bayar. Jadi kan ini Mas, cash flow-nya masih ada di dalam cash flow-nya.
0: Masih ada.
1: Iya, itu untuk ekonomi berkembang jadinya.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Diki ya. Itu tadi jawaban atas pertanyaan dari pendengar ya. Di kesempatan pagi hari ini nanti kita akan lanjutkan kembali pendengar di sesi berikutnya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda.

0: Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhasil.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Ya, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda di program Halo Kaltim berkaitan dengan mengenal cukai lebih dekat ya. Tadi sudah kita berbincang dengan Pak Diki dari Bea Cukai Kota Samarinda berkaitan dengan hal-hal yang juga ditanyakan ini oleh pendengar kita di kesempatan pada pagi hari ini. Yang mana kita juga ingin tahu ini Pak Diki bahwa ada tadi sudah ada beberapa hal ya yang dibahas ya, ada rokok, minuman keras dan juga mungkin apalagi ini Pak Diki yang menjadi pengawasan dari Bea Cukai sendiri atau barang-barang yang kena cukai itu sendiri Pak Diki, silakan.
1: Oh iya, makasih Mas Jun. Nah, ini pertanyaannya luar biasa nih ini. Jadi ini Mas Jun, jadi memang kalau ngelihat dari definisi cukai sendiri Mas ya, itu kan dikenakan kepada beberapa hal tuh. Yang pertama itu konsumsinya perlu dikendalikan, itu kan. Yang kedua peredarannya diawasi, yang ketiga berdampak negatif Mas, itu. Terus yang terakhir itu perlu pembebanan demi keadilan. Artinya apa? Artinya masih banyak barang-barang lainnya yang mungkin Mas Jun bilang gini, misalkan Pak apa namanya kalau BBM bisa nggak, BBM misalnya kayak bensin bisa nggak itu. Nah sebenarnya gini Mas, di Indonesia itu baru tiga objek Mas ya, tetapi kalau negara lain Mas ada sampai Brunei itu Mas sampai 22 objek Mas. Itu sampai MSG itu micin Mas, micin itu pun dikasih cukai sama dia gitu loh. Tujuannya apa? Supaya mengendalikan konsumsinya. Nah jadi gampangnya gini, segala hal yang mau dikendalikan konsumsinya dapat dikenakan cukai. Nah itu Mas, dikenakan cukai itu. Tetapi kemudian itu terus gimana cara ngenainya itu, yaitu itu ada peraturannya Mas, ada pokoknya pemerintah dan DPR membahas bersama menjadi undang-undang itu kan, barulah kemudian bisa dikenain cukai. Enggak semua langsung serta-merta langsung Mas ya itu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di negara sekitar kita Mas, Malaysia dan Singapura deh itu. Itu kalau Malaysia Singapura, Malaysia itu lebih lucu lagi Mas, luar biasa. Jadi dia itu bukan hanya sifatnya yang konsumsinya dikendalikan, tetapi dia itu kendaraan bermotor, dia itu pun kena cukai kendaraan bermotor. Tujuannya apa? Tujuannya biar dia itu menyamakan, biar keseimbangan Mas. Ya. Bukan hanya berdampak negatif, tapi yang keseimbangan itu loh. Jadi dikenain cukai. Yang keduanya apa? Kayak judi, kartu mahjong itu. Nah, itu judi itu juga di sana itu boleh, tetapi ada cukainya.
0: Ada cukainya.
1: Iya, itu masih itu jadi kalau untuk Malaysia seperti itu. Kalau Singapura gimana Singapura? Nah, itu jadi yang saya bilang tadi, ternyata BBM itu apa namanya? Kendaraan bermotor ada cukainya. Dan begitu juga lainnya. Ada juga yang apa namanya? AC pun kalau di Kamboja itu kena Mas, AC kena cukai ada. Karena kan ini apa efek rumah kaca Mas ya. Jadi semua hal yang berdampak kepada lingkungan itu semuanya dapat dikenain cukai sebenarnya.

0: kemudian Indonesia gimana Indonesia? Nah yeah. ini kalau Indonesia ini yang sekarang sedang apa ya, sedang digodok, beberapa tahun lalu pun sudah dibahas itu, bahwa nanti akan dikenain cukai terkait mengenai minuman MBD kan namanya, minuman berpemanis dalam kemasan. Nah itu seperti misalnya kayak soda, kemudian apa namanya minuman-minuman kaleng yang atau minuman botol yang ada kadar gulanya mas-mas. Nanti ada kadarnya itu, kadar gula berapa yang mungkin masih ini kan masih kan masih belum ada peraturannya, tapi sebagai gambarannya itu seperti itu. Jadi minuman berpemanis dalam kemasan nanti akan dikenai cukai kalau sana jadi ya, jadi ya. Gitu. Jadi nanti akan dikenai cukai dari sisi apanya? Mungkin kadarnya berapa, nanti berapa cukainya seperti itu. Nah, terus apa lagi nih? Dulu pernah ada juga tahun 2002 berapa? 2022 mungkin ya. Itu adanya pengenaan cukai terhadap plastik, Mas. Nah, itu jadi semua hal yang sifatnya berdampak negatif itu dapat dikenai cukai pada prinsipnya. Tetapi kan melihat juga mengenai kondisi ekonomi, kondisi daya beli masyarakat sebagainya, Mas ya. Apakah nanti akan berpengaruh terhadap stabilitas sebagainya, itu kan perlu dipengaruhi apa? Perlu diteliti dulu oleh para pimpinan-pimpinan di atas lah itu. Tapi intinya sebagai gambarannya ke Mas Jun bahwa semua hal yang memenuhi kriteria di undang-undang cukai dapat apa, konsumsinya dapat dikendalikan, perlu dikendalikan. Peredarannya perlu diawasi, kemudian berdampak negatif itu dapat dikenai cukai, Mas.
1: Cukai, oke, ya. Baik, terima kasih Pak Diki. Ini kan juga berkaitan dengan pemahaman dari masyarakat sendiri ini, Pak Diki ya. Mungkin apakah selama ini ada begitu hal-hal yang ditangani bea cukai, mungkin dalam hal penipuan kah kepada masyarakat seperti itu, Pak Diki?
0: Iya. Ini Mas Jun ya. Makasih banyak nih Mas Jun. Jadi gini Mas, memang ini perlulah ya, masyarakat juga harus tahu bahwa sekarang dengan seiring dengan berjalannya apa mungkin dengan merebaknya lah medsos Mas ya. Itu kan banyak ini ya, medsos A B C D E lah itu itu. Yang kemudian ada juga cara-cara penjualan melalui marketplace. Nih marketplace tuh.
1: Belanja online gitu.
0: Belanja online lah namanya, belanja online itu kan ada beberapa warna Mas ya, warna oranye, warna hijau itu Mas ya. Jadi yang harus dipahami oleh teman-teman atau masyarakat ini yang akan berbelanja online adalah sebisa mungkin pada saat berbelanja itu menggunakan yang marketplace-nya itu bisa apa ya, kayak semacam ada jaminan, semacam kayak warna-warna tertentu kan itu ada Mas ya. Dia kalau seandainya barang datang baru kemudian duitnya nih ya
1: tidak sesuai misalnya.
0: Tidak sesuai bisa dikembalikan gitu Mas ya. Yang seperti itu. Tapi kemudian ada juga yang menggunakan medsos sebagai tempat jualan Mas. Nah, ini yang sangat beresiko. Medsos tempat jualan itu yang tidak ada berhubungan dengan marketplace langsung, yang tidak ini ya, barang datang kemudian baru kita cek dulu, kalau seandainya sesuai baru dibayar, kalau enggak dikembalikan. Kalau enggak seperti itu banyak sekali Mas yang kemudian mengadu kepada bea cukai. Pak, saya ini sudah beli dari medsos ini Pak, saya kenal sudah lama orangnya, kemudian saya sudah transfer juga ke orangnya, tapi ternyata katanya pas datang ditahan bea cukai Pak. Nah itu kemudian nah kita tanya dulu pasti, ibu beli apa atau bapak beli apa itu ya, saya beli ini Pak dari sini, itu ada Pak di apa, di akun ini Pak, di akun sesuatu ini ada Pak. Kita beli ini kemudian dia ini Pak, reviewnya bagus, reviewnya Pak, pas datang katanya ditunjukin sama dia foto-fotonya sudah, biasanya tuh iming-imingnya adalah harganya murah Mas, harganya murah. Kemudian pada saat kemudian yang jadi tipikalnya apa, tipikalnya dia tuh harus mentransfer kepada seseorang, namanya seseorang. Nah itu dia, kalau sudah kita beli sesuatu dengan kemudian kita mentransfer namanya seseorang, bila ini ditahan oleh bea cukai harus mentransfer sekian kepada rekening A, itu
1: rekening pribadi,
0: rekening pribadi lah ya. Nah itu sudah Mas, itu dapat dipastikan 1 juta% pasti itu penipuan itu. Dan kemudian tapi kan saya belinya di ini, di apa, di medsos sebagainya, dapat dipastikan bahwa itu medsos itu memang dipakai oleh para penipu itu untuk kemudian menipu bapak ibu untuk membeli barangnya itu. Jadi memang pastikan bahwa teman-teman itu berbelanja di marketplace yang sudah tersertifikasi lah, yang sudah yang sudah ya warna-warna tertentu itu ya Pak ya, itu ya itulah yang sudah tersertifikasi lah, yang pembeliannya pun itu kalau caranya nggak sesuai bisa dikembalikan. Kalau enggak, misal dari medsos sebagainya, ya harus siap untuk menanggung apabila ditipu.
1: Artinya ini yang menipu ini mengatakan barangnya tidak sampai karena ditahan bea cukai.
0: Biasanya
1: gitu,
0: seperti itu biasanya. Kalau seandainya tidak dibayar nanti akan dilaporkan polisi atau mungkin akan didatangi rumahnya sebagainya. Itu kalau sudah seperti itu hampir 100 juta% Mas. Itu penipuan.
1: Oke, itu dia ya pendengar ya, berkaitan dengan bea cukai juga. Tentunya bea cukai ini tentu juga berperan aktif, harusnya Pak ya, mengedukasi untuk masyarakat sendiri Pak ya. Mungkin apa tantangan terbesar dari Bea Cukai ini Pak, agar masyarakat ini juga turut teredukasi berkaitan dengan kebijakan-kebijakannya Pak? Silahkan.
0: Ya, terima kasih Mas. Jadi memang tantangan terbesarnya sekarang itu sebenarnya ya ini kan sekarang di media massa Mas ya, kalau di media lah di mana-mana itu sekarang bea dan cukai itu sedang disorot lah ya, mengenai mungkin adanya tindakan dari oknum atau mungkin segala hal kebijakan, hal-hal yang sifatnya tidak populer lah, tidak populer tuh ya, sehingga kemudian mungkin mencederai atau mungkin ya tidak sesuai dengan hati lah itu seperti ya, itulah itu. Sebenarnya kami terbuka sekali itu apa untuk diberikan masukan apapun itu, diberikan masukan apapun sesuai dengan kewenangan kami artinya itu loh. Pada saat kemudian kami ini akan ada dua, bea dan cukai, kepabeanan dan cukai. Sehingga yang sebenarnya kami inginkan adalah teman-teman atau mungkin masyarakat ini memahami betul terkait mengenai apa yang kemudian kami lakukan, baik kemudian itu pada saat teman-teman itu dari luar negeri masuk ke dalam, kemudian mau ekspor pun itu sebisa mungkin bertanyalah pada orang yang tepat, itu siapa? Ya di kantor Bea Cukai terdekat itu. Jangan bertanya pada orang lain yang kemudian akhirnya takutnya itu akan nanti diselewengkan ada biaya-biaya tertentu mungkin nanti itu loh, mengatasnamakan dari pejabat bea cukai tertentu dan sebagainya. Itu yang kemudian disayangkan, sehingga harapan kami adalah gunakan keberadaan bea cukai setempat ini untuk kemudian teman-teman pada saat mau impor atau mau ekspor atau mungkin membeli barang-barang cukai lainnya itu sebagai tempat konsultasi Mas itu. Jadikan kami sebagai teman-teman atau masyarakat semuanya untuk kemudian berkonsultasi lah itu, apapun itu, apapun. Karena kami sangat membutuhkan konsultasi, sehingga apa, kasihan sebenarnya masyarakat pada saat kemudian harus tertipu dan kemudian dipengaruhi oleh orang-orang yang kemudian tidak seharusnya itu Mas itu. Yeah. Itu sih Mas sebenarnya. Tantangannya adalah itu, tantangannya sebenarnya.
1: Ya, yeah, untuk berkomunikasi sendiri ke apa atau ber apa tadi melaporkan begitu ke Bea Cukai, apakah bisa ada yang dihubungi begitu?
0: Oh iya ya, ini pasti. Jadi nanti bisa di ini Mas ya, itu melalui TikTok juga ada, Instagram atau Facebooknya. Intinya kalau TikTok Mas itu @beacukaisamarinda gitu ya. Atau Instagram nih @beacukaisamarinda juga itu, atau WA aja deh, WA kantor nih ini.
1: Boleh,
0: ini teman-teman dari kehumasan kami yang kemudian menghandle ini 0851 7423 2340. Nah itu Mas ya, saya ulangi lagi, WA kantor kami Bea Cukai Samarinda 0851 7423 2340.
1: Iya. Itu nanti nomor teleponnya juga ada di media sosial itu Pak ya.
0: Ada Mas, ada semuanya. Okay. Ada semuanya nanti itu.
1: Iya, baik, terima kasih Pak Diki ya. Dan dengar sebelum menutup ya, kita ingin juga mendengar mungkin apa harapan ke depan dari mengenal Bea Cukai lebih dekat ini, sekaligus closing statement-nya Pak Diki, silakan Pak.
0: Ya, sebenarnya pertama itu terima kasih diberi kesempatan yang indah ini tuh untuk kemudian menyampaikan bahwa Bea Cukai ada di Samarinda. Itu kami membawahi ada 4 tempat ya Pak ya. Kota Samarinda, kemudian Kukar, Kubar dan Maulu, Makamulu itu. Sehingga teman-teman yang berada di wilayah-wilayah tersebut apabila nanti memang membutuhkan asistensi terkait mengenai ekspor, impor dan kemudian mengenai konsultasi terkait cukai, silakan nanti bisa menghubungi kami. Dan apabila mungkin nanti ada informasi tertentu terkait mengenai pelanggaran apapun, kami tolong untuk dihubungi itu. Dan kami sangat terbuka terhadap semua masukan dan kemudian mengharapkan juga teman-teman, karena kami jumlah terbatas, yang bisa kami harapkan hanya masyarakat membantu kami dalam rangka untuk penegakan hukum dan hal-hal lainnya. Terima kasih, itu aja Mas Jun dari kami.
1: Ya baik, terima kasih Pak Diki ya dari Bea Cukai Kota Samarinda berkaitan dengan dialog hari ini, yakni mengenal cukai lebih dekat bersama dengan Pak Diki Ferdiansah, Kepala Seksi Penindakan dan juga Penyidikan Bea Cukai Kota Samarinda. Terima kasih Pak Diki.
0: Ya, terima kasih Mas Jun.
1: Ya, dan itu tadi pendengar ya, dialog Halo Kaltim edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Junaidi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar. Senang sekali saya Elvira bisa menjumpai Anda dalam rangkaian Sendawar pagi hari ini. Gimana kabar Anda? Tentunya kami harapkan dalam kondisi sehat dan juga prima sehingga aktivitas Anda bisa berjalan di hari ini sampai dengan tuntas ya. Seperti biasa dalam rangkaian Sendawar pagi hari ini kami akan hadirkan lagu mancanegara ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka nggak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
1: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
0: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
1: Wah, bahaya juga ya, Ma.
0: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
1: Wah, wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
2: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
0: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
2: Oke, Ma, siap.
3: Kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.

0: Yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi?
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Saudara, Anda bersama Radio Republik Indonesia dalam sesi Inforama. Kali ini melansir dari rri.co.id, pemulangan 9 WNI Flotilla. Dan kali ini informasinya kami akan hadirkan untuk Anda pendengar. Melansir dari rri.co.id, Imigrasi Soekarno-Hatta mengklaim memfasilitasi 9 WNI misi kemanusiaan internasional global Sumut Flotilla saat tiba di Terminal 3, khususnya terkait pemeriksaan keimigrasian sebagai tindak lanjut atas koordinasi dan permohonan dukungan dari Kementerian Luar Negeri. Dalam proses ketibaan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono didampingi Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsman Marantoko serta pelaksana harian Kepala Kantor Imigrasi Kelas Pertama khusus TPI Soekarno-Hatta Andika Widianorko. Andika mengatakan pelaksanaannya proses ketibaan turut melibatkan koordinasi lintas instansi di lingkungan Bandara Suta guna memastikan seluruh tahapan pemeriksaan dokumen perjalanan dan penanganan ketibaan berjalan aman dan juga kondusif. Pemeriksaan keimigrasian terhadap para WNI sebagai tindak lanjut atas koordinasi dan permohonan dukungan dari Kementerian Luar Negeri terkait penanganan kepulangan warga negara Indonesia, misi kemanusiaan internasional ke tanah air, ujarnya pada Minggu 24 Mei. Menurutnya, Imigrasi Suta menegaskan komitmen untuk terus memberikan pelayanan keimigrasian yang profesional, humanisme, dan juga termasuk dalam mendukung penanganan WNI pada situasi khusus maupun misi kemanusiaan. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemulangan WNI tersebut. Diketahui para WNI yang sempat diduga mengalami penculikan oleh tentara Israel itu tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta menggunakan maskapai Emirates EK-356 dari Dubai. Mereka ini mendarat sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dari kesembilan WNI tersebut sebelumnya sempat mengalami penahanan setelah kapal kemanusiaan yang mereka tumpangi di-intercept oleh militer Israel di wilayah perairan Siprus. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kemlu bersama perwakilan Republik Indonesia dari luar negeri terus melakukan langkah diplomatik intensif hingga seluruh WNI berhasil dibebaskan dan dipulangkan menuju Indonesia melalui Istanbul, Turki.

0: tebang pohon di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan, kan? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14 sampai 18 jam per hari. Usia 1 sampai 18 bulan membutuhkan waktu tidur 12 sampai 14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3 sampai 6 tahun membutuhkan waktu tidur 11 sampai 13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12 sampai 18 tahun butuh waktu tidur 8 sampai 9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18 sampai 40 tahun membutuhkan waktu tidur 7 sampai 8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.
1: Anda sedang mendengarkan RRI Senggau.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Saudara, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar dalam sesi Inforama. Kami masih hadirkan informasi dari media rri.co.id. Kali ini Amerika Serikat memperketat jalur izin tinggal permanen bagi pemegang visa sementara. Saudara, pemerintah Amerika Serikat menyatakan pemegang visa sementara harus kembali ke negara asal mereka. Langkah tersebut diwajibkan bagi mereka yang ingin mengajukan izin tinggal permanen atau green card. Kebijakan tersebut diumumkan di bawah pemerintah Presiden Donald Trump sebagai bagian dari upaya memperketat sistem imigrasi legal. Pemerintah Amerika Serikat menyebutkan langkah tersebut bertujuan memastikan pengajuan izin tinggal permanen mengikuti prosedur standar imigrasi. Melansir dari AI Jazeera Sabtu 23 Mei, Washington juga ingin mencegah penggunaan celah dalam sistem imigrasi. Celah tersebut memungkinkan pemegang visa sementara tetap tinggal di Amerika Serikat sambil mengajukan green card, pendengar. Dan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat menyatakan kebijakan akan membuat sistem imigrasi berjalan sesuai hukum yang berlaku. Pemerintah menegaskan pemegang visa sementara pada dasarnya diharapkan meninggalkan Amerika Serikat setelah tujuan kunjungannya selesai. Dari pedoman baru diterbitkan oleh Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi pada Jumat 22 Mei, dalam pedoman tersebut ia juga menyebutkan penyesuaian status menjadi penduduk tahap dari dalam Amerika Serikat bukan hak otomatis. Proses tersebut juga merupakan manfaat discretioner yang diputuskan berdasarkan penilaian petugas imigrasi. USCIS meminta petugas memberikan pertimbangan sejumlah faktor dalam mengeluarkan permohonan. Dari faktor tersebut meliputi pelanggaran visa, tinggal melebihi izin, pekerjaan tanpa izin, penipuan, serta kepatuhan permohonan terhadap syarat masuknya ke Amerika Serikat. Meski demikian, USCIS mengaku adanya pengecualian terbatas termasuk kategori visa dan konsep dual intent. Kategori ini juga memungkinkan sebagian pemegang visa sementara tinggal di Amerika Serikat sambil mengajukan izin tinggal permanen secara hukum. Namun, menegaskan bahwa visa dual intent tidak menjamin persetujuan green card. Lembaga tersebut juga menyatakan pedoman baru yang membantu membebaskan sumber daya untuk mempercepat penanganan kasus imigrasi lainnya. Dari kebijakan ini menjadi langkah pemerintah Trump dalam memperkuat aturan imigrasi dan membatasi jalur menuju izin tinggal jangka panjang di Amerika Serikat. Demikian informasi yang kami lansir dari rri.co.id. Amerika Serikat memperketat jalur izin tinggal permanen bagi pemegang visa sementara. Informasi ini kami cukupkan pendengar dalam sesi Inforama. Tetaplah bersama kami, rangkaian Sendawar Siang kami akan lanjutkan nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: aja digituin teman. Eh? Emang gini bagaimana? Sudah kayak begini, teman-teman kamu juga. Ya?
1: Saat ini, fenomena bulian seperti mengejek, menghina, mengucilkan, bahkan tindakan kekerasan fisik marak dilakukan anak-anak. Tak jarang dilakukan juga oleh orang dewasa. Miris, perilaku semacam ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan mental dan fisik anak. Anak yang mengalami bulian teman-temannya akan trauma, takut, tidak percaya diri, bahkan dampak fatalnya bisa mengakibatkan anak stres berat hingga kematian. Ngeri, tapi ini adalah fakta yang ada saat ini. Mari cegah bulian dan perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.

Tarian Zabin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zabin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zabin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zabin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zabin dikenal dengan dua jenis, yakni Zabin Arab dan Zabin Melayu. Tarian Zabin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zabin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan

Indonesia Raya merupakan lagu yang biasa wajib dinyanyikan saat upacara bendera, membuka kegiatan kenegaraan, serta aktivitas nasional lain. Lagu ini bertemakan semangat rakyat Indonesia untuk merdeka dari kekuasaan para penjajah. Diciptakan oleh komponis W.R. Supratman, pertama kali diperkenalkan pada 28 Oktober 1928, di mana pada saat itu tengah berlangsung Kongres Pemuda II di Batavia.

0: cinta negeriku.
1: RRI Senawar, sekali di udara, tetap di udara.

0: Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Saudara, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar. Kali ini kami hadirkan moderasi beragama, gaungkan moderasi beragama dan stop bullying. Unit pelaksana mata kuliah wajib kurikulum MKWK Universitas Bumi Gora menunjukkan komitmen dalam membangun karakter generasi muda pendengar melalui kegiatan sosialisasi dan diskusi edukatif proyek MKWK dilaksanakan di SMKN 4 Mataram. Kegiatan ini mengusung tema penguatan nilai moderasi beragama, bela negara dan kesadaran hak asasi manusia atau HAM sebagai fondasi pembentukan karakter generasi muda di lingkungan sekolah. Kegiatan yang berlangsung penuh antusias tersebut menjadi ruang edukatif bagi para siswa untuk memahami pentingnya toleransi, nasionalisme, kesadaran HAM, serta pencegahan bullying di lingkungan sekolah maupun kehidupan sosial di masyarakat. Di tengah tantangan era digital yang semakin kompleks, generasi muda dinilai perlu memiliki fondasi karakter yang kuat agar mampu menghadapi berbagai pengaruh negatif yang berkembang di ruang publik maupun media sosial. Koordinator pelaksana MKWK Universitas Bumi Gora, Dr. Suryadi Ardiansyah, mengatakan moderasi beragama dan kesadaran sosial merupakan bagian penting dalam pembangunan generasi muda yang berkeadaban. Kegiatan ini juga dihadiri oleh tim dosen MKWK Universitas Bumi Gora dan kehadiran para dosen yang memberikan penguatan akademik sekaligus motivasi kepada para siswa untuk terus mengembangkan karakter positif di lingkungan sekolah. Selain itu, pendengar, mahasiswa lintas fakultas Universitas Bumi Gora dilibatkan sebagai pemateri edukatif sesuai dengan karakteristik program studi masing-masing, dan mahasiswa dari Fakultas Kesehatan dan Kedokteran terdiri dari program studi S1 Kedokteran, S1 Gizi, dan S1 Farmasi yang membahas pentingnya moderasi beragama dalam menjaga kesehatan mental dan keharmonisan sosial. Mahasiswa Fakultas Teknik dari Program Studi Ilmu Komputer mengangkat tema bela negara di era digital melalui edukasi literasi digital, etika bermedia sosial, serta bahaya penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Sementara mahasiswa Fakultas Seni dan Desain dari Program Studi Desain Komunikasi Visual menghadirkan kampanye kreatif Stop Bullying sebagai bentuk penguatan kesadaran HAM di lingkungan sekolah.
2: Radio Republik Indonesia.
3: Ini mancing apa nih, Pak? Teknik apa, Pak?
4: Wah, udah mancing dari tadi, gak dapat-dapat. Mana udah ngantuk lagi. Aduh.
5: Pak. Wow. Kita mancing dari tadi, gak dapat-dapat. Palingan dapat sepatu butut doang. Buang-buang waktu. Tuh lihat banyak sampah di sungai.
4: Ntar. Yo, strike. Akhirnya dapat juga ikannya. Yah, kok karung sih?
5: Tuh kan, Pak. Mama sudah bilang. Itu karena orang pada buang sampah sembarangan. Efeknya ke air sungai juga. Itu ikan pada lari semua, kan?
1: Kita menanggulangi permasalahan sampah plastik di sungai secara bersama-sama. Jangan biarkan sampah mencemari sungai atau perlautan Indonesia. Kita harus menjaga sungai agar tetap bersih sehingga dapat menjadi sumber kehidupan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.

0: segarnya. Pas banget cuaca panas begini, minum es. Buang di mana sampah plastik ini? Buang di sini aja. Toh botol plastik cuma satu aja, kan gak kasih mati ikan-ikan di lautan.
1: Jangan bunda. Tahukah bunda kalau Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik di lautan setelah Cina loh. Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Tidak hanya memberikan dampak buruk bagi biota laut, dalam jangka panjang manusia juga akan terkena dampaknya karena manusia mengkonsumsi ikan yang sudah menelan mikroplastik akan menyerap racunnya jika manusia mengkonsumsinya. Gitu bunda, jadi jagalah kebersihan seperti bunda menjaga perasaan ayah.
0: Baik ayah, bunda tidak jadi buang sampah di sini. Dan kita jaga pantai tetap bersih demi kelangsungan dan biota lautan serta pariwisatanya. Mulai sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

dan negeriku. Sarijah Niyum atau Ibu Sud adalah tokoh di balik terciptanya lagu Tanah Airku, digubah tahun 1927 dan dinyanyikan musisi Rita Effendi. Lagu ini mengisahkan tentang keindahan alam Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Budaya ngayau atau berburu kepala musuh merupakan budaya dan sejarah yang dimiliki masyarakat suku Dayak asli Kalimantan. Meski mulai ditinggalkan, namun masih ada sebagian masyarakat Dayak yang mempertahankan budaya ngayau, salah satunya subsuku Dayak Bahausa di Kampung Tering Lama dan Tering Lama Ulu, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Budaya tersebut dilakukan oleh leluhur suku Dayak zaman dahulu sebagai tanda kesatriaan bagi seorang pria. Kemudian untuk mempertahankan wilayah ataupun merebut wilayah untuk bertahan hidup. Sejak Indonesia merdeka, budaya ini tidak dilakukan lagi, namun tetap dipertahankan dan dilestarikan oleh warga Tering Lama dan Tering Lama Ulu dengan cara yang berbeda atau dilakukan dalam bentuk upacara adat dikhususkan bagi kaum pria tanpa merubah nama dan makna. Budaya ngayau atau berburu kepala dikemas dalam bentuk upacara adat oleh suku Dayak Bahausa dilakukan setiap peringatan hari ulang tahun Uma Huang Tering atau Kampung Orang Tering. Objek buruan tidak lagi seperti dilakukan leluhur mereka atau diganti dengan wujud binatang yakni babi dengan tujuan dan makna yang sama untuk pembersihan diri dari noda dosa sehingga timbulnya jiwa kesatria dan tanggung jawab bagi seorang pria. Ngayau oleh suku Dayak Bahausa Uma Huang Tering merupakan bukti kemajemukan negeri tercinta, mengajarkan tentang nilai sejarah tradisi, adat, dan budaya yang harus terpelihara dan dilestarikan dalam sebuah bangsa yang besar, yakni bangsa Indonesia.

0: pasti kalian sudah lihat.
1: Lihat apaan?
0: Emangnya belum tahu? Setiap menjelang peringatan kemerdekaan RI, Kementerian Sekretariat Negara Indonesia meluncurkan logo dan tema.
1: Terus?
0: Ya pasti, banyak kita lihat juga ucapan selamat ulang tahun di media sosial. Tapi sayang, banyak yang salah dan juga keliru dalam penulisan HUT RI.
1: Maksudnya gimana ya?
0: Kamu tahu nggak, kalau penulisan HUT RI ke-79 dengan HUT ke-79 RI beda makna loh.
1: Emang bedanya apa sih?
0: Kalau penulisan HUT RI ke-79 itu memberi kesan seolah Indonesia berjumlah 79 lebih.
1: Oh gitu toh.
0: Iya, HUT itu mengartikan jumlah ulang tahunnya, bukan jumlah RI. Karena Republik Indonesia yang disingkat RI hanya ada satu.
1: Oh iya iya iya iya iya.
0: Iya kan? Jadi penulisan yang benar adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, bukan HUT RI ke-79.
1: Wah, sekarang aku jadi ngerti nulis yang benar. Jadi gak keliru lagi dah.
0: Betul. Dengan penulisan yang benar, kita bisa lebih menghargai dan merayakan kemerdekaan Indonesia dengan baik.

Masih dipancar luaskan dari Jalan Empo Garunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Moderasi beragama masih kami hadirkan dalam rangkaian Sendawar Siang Pendengar. Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggelar rapat forum koordinasi kerukunan umat beragama pada hari Selasa kemarin di aula kantor Kesbangpol. Rapat ini dipimpin Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Gorontalo M. Syamsul Burhan Ismail. Dalam agenda ini pendengar membahas penguatan moderasi beragama serta upaya menjaga stabilitas sosial di tengah dinamika politik dan sosial. Dalam forum tersebut disampaikan meski Gorontalo dikenal sebagai daerah religius dengan julukan Serambi Madinah, potensi intoleransi tetap ada dan perlu diantisipasi. Kesbangpol menilai sinergi antara FKUB dan pemerintah daerah penting dalam menjaga kerukunan terutama melalui dialog edukasi dan pencegahan konflik sosial. Sejumlah isu turut menjadi perhatian dalam rapat tersebut, diantaranya masih minimnya pembahasan toleransi sebelum munculnya konflik, perlunya ruang dialog yang berkelanjutan, serta belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap rekomendasi FKUB. Selain itu pendengar, koordinasi dengan Kementerian Agama dinilai perlu diperkuat termasuk dalam sosialisasi tugas dan fungsi FKUB kepada masyarakat. Penggunaan media sosial juga menjadi sorotan. Platform digital dinilai belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, bahkan kerap menjadi ruang penyebaran paham intoleransi. Isu lain yang dibahas adalah kendala dalam pendirian rumah ibadah non-muslim, serta perlunya penguatan kembali nilai kearifan lokal sebagai fondasi toleransi di Gorontalo. Kesbangpol juga menegaskan toleransi menjadi isyarat utama dalam pembangunan daerah, dan karena itu peran FKUB dinilai strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Gorontalo. Saudara, itulah informasi yang kami hadirkan. FKUB dan Pemkab Gorontalo membahas moderasi beragama dan menyoroti potensi intoleransi. Informasi ini kami cukupkan dalam rangkaian Sendawar Siang menghadirkan moderasi beragama. Semoga informasi yang kami bagikan di hari ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Selamat menikmati hari Selasa siang ini pendengar, dan selamat menjalankan aktivitas Anda. Untuk Anda yang sedang mendengarkan siaran kami, kali ini kami ajak Anda untuk menghadirkan beberapa lagu untuk dinikmati jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita akan nanti bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Rangkaian Sendawar Siang nanti dilanjutkan pukul 12 lewat 30 dengan hadirkan musik dan informasi ke ruang dengar Anda.

berbagai macam jenis terapi yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai macam gangguan kesehatan tubuh. Salah satunya terapi warna atau kromoterapi. Terapi warna untuk penyembuhan masalah fisik dan emosional dengan menggunakan warna beserta frekuensinya. Praktek kromoterapi dilakukan dengan cara menyinari warna yang sesuai di area tubuh. Tujuannya memperbaiki ketidakseimbangan fisiologis dan psikologis. Warna yang biasa dilakukan kromoterapi diantaranya hijau, biru, kuning, oranye, merah, dan ungu. Warna-warna tersebut dipercaya memiliki nilai dasar yang bermanfaat bagi kesehatan. Terapi warna hijau dikatakan dapat meningkatkan kegembiraan, kedamaian hati, dan emosi cinta. Terapi warna kuning dikaitkan dengan kebijaksanaan dan kecerdasan. Terapi oranye meningkatkan kinerja organ seperti hati, ginjal, jantung, dan limpa. Kemudian, terapi merah, stimulator konsentrasi pada penyembuhan secara fisik. Terapi ungu sering dikaitkan dengan bahagia, rohani, dan keindahan. Bagaimana? Tertarik dengan kromoterapi?

memenuhi nutrisi harian, hampir seluruh masyarakat Indonesia beraktivitas di pagi hari hingga sore hari untuk melakukan aktivitas tersebut. Tubuh sangat memerlukan energi yang cukup. Itu bisa didapatkan dari sarapan pagi. Waktu sarapan yang tepat adalah pukul 7 sampai dengan 9 pagi. Biasanya dilakukan setelah bangun tidur.

Manfaat dari sarapan itu banyak, mulai dari menjaga kesehatan tubuh, memberikan konsentrasi, terhindar dari penyakit maag pada lambung. Makanan untuk sarapan pagi sebaiknya harus bernutrisi, mengandung vitamin, mineral, karbohidrat, dan protein. Jadi, yuk mulai biasakan

0: Entrepreneur Baru mendorong UMKM naik kelas. Acara ini menghadirkan narasumber anggota Komisi 7 DPR RI fraksi PKB.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Red Bull berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda.
2: Paderborn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Bilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Namun demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld.
4: Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar, walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain sarap pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
2: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kamp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Kakak bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solfo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're gonna get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan yang meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langler tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Lenglen juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis, saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya. Dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini. Ya, ada banyak keberuntungan. Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama. Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Etam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
2: Jadi salah satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi sangat luar biasa. Dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
3: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini skuad yang paling mewah. Artinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.
0: Dari arena futsal, Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kubunan. Nem ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Jafar Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
4: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Yeah. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
1: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
0: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi, dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
1: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
0: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
1: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih Hossam Hassan.
0: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
1: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
0: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
1: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat Singapura.
3: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

Rangkaian Senawar Siang kami hadirkan ke Ruang Negara Anda ya, pukul 12 lewat 30 waktu Indonesia Tengah. Kali ini terkait dengan libur Idul Adha, ada beberapa rekomendasi kegiatan untuk mengisi liburan untuk Anda pendengar. Melansir dari rri.co.id, Idul Adha tahun ini jatuh pada hari Rabu 27 Mei dan disusul dengan cuti bersama pada hari Kamis 28 Mei pendengar. Durasi libur ditambah pada hari Minggu 31 Mei yang merupakan hari Raya Waisak dan Senin 1 Juni.

0: tanpa harus bepergian jauh, menginap di hotel, apartemen, atau villa dalam kota menjadi pilihan untuk beristirahat bersama keluarga sambil menikmati fasilitas. Kemudian juga bisa mengajak keluarga ke kebun binatang menjadi aktivitas edukatif sekaligus menyenangkan, terutama bagi anak-anak ya pendengar. Wisatawan juga bisa melihat berbagai satwa sambil menikmati suasana libur bersama keluarga. Selanjutnya bisa piknik di taman kota, ini juga bisa menjadi alternatif liburan murah dan santai saat Idul Adha. Pengunjung bisa membawa bekal makanan, bermain bersama anak, atau sekedar menikmati suasana hijau di ruang terbuka. Selanjutnya bisa menikmati kuliner, ya ini wisata kuliner bisa dimanfaatkan untuk menjelajah tempat makanan yang populer di dalam kota, bisa berburu kuliner khas daerah, atau mencoba kafe baru yang bisa menjadi aktivitas menarik bersama teman dan juga keluarga. Selanjutnya menonton film di bioskop, ya pendengar, pergi ke bioskop menjadi salah satu pilihan hiburan favorit saat musim liburan, dan ini juga bisa menjadi alternatif Anda untuk mengisi waktu bersama keluarga. Camping juga bisa nih pendengar ya, bisa menikmati suasana alam tanpa bepergian terlalu jauh. Camping atau glamping di kawasan pinggir kota bisa menjadi pilihan aktivitas cocok untuk menikmati udara segar dan quality time bersama keluarga. Selanjutnya bisa mengunjungi museum di tempat bersejarah ya. Ini diisi dengan wisata edukasi ke tempat wisata kawasan bersejarah. Selain menambah pengetahuan, kegiatan ini juga menjadi sarana belajar yang menyenangkan bagi anak-anak. Kemudian juga bisa berkumpul bersama keluarga di momen Idul Adha ya, identik dengan kebersamaan keluarga yang bisa mengadakan acara bakar-bakar, memasak daging kurban bersama, atau berkumpul di rumah bisa menjadi bagian kegiatan sederhana namun juga berkesan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda yang bisa menjadi referensi berlibur bersama keluarga. Dan kami cukupkan info dan musik di rangkaian Sendawar siang ini ya pendengar. Kami kembali lagi hadirkan beberapa lagu nostalgia hingga nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: rri.co.id
2: rri.co.id complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Pendengar, setiap negara memiliki perbedaan waktu dengan negara lainnya, termasuk Indonesia dengan Arab Saudi. Perbedaan waktu ini tentu terjadi bukan tanpa sebab. Ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat.
4: Wow!
3: Mengutip dari situs Kementerian Agama, Indonesia memiliki perbedaan waktu 4 jam lebih cepat dari Arab Saudi. Apabila di Indonesia menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, maka Arab Saudi baru pukul 8 waktu Arab Saudi. Perbedaan waktu di setiap negara ini terjadi dikarenakan bumi berputar 360 derajat dalam waktu 24 jam. Berdasarkan perhitungan dari 360 derajat 24 jam, maka setiap jam bumi akan mengalami perputaran sebesar 15 derajat.

0: loh.
1: Kok video YouTube ku kena takedown? Kenapa nih? Oh, kena copyright ternyata.
2: Ungkapan kita bisa menemukan apa saja di internet memang benar adanya. Namun tanpa pemahaman yang baik, apa yang kita temukan bisa jadi salah satu bentuk pelanggaran hukum loh, khususnya hukum tentang hak cipta alias copyright. Faktanya, setiap hal yang didapatkan dari internet tanpa seizin pemiliknya adalah bentuk pelanggaran copyright sekaligus pencurian. Pelanggaran hak cipta merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Jika melanggar, pelakunya dapat dihukum pidana penjara dan wajib membayar sejumlah denda. Salah satunya terdapat pada pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembajakan hak cipta dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Lagi pula, di balik setiap karya selalu ada waktu, tenaga, dan uang yang dikerahkan sepenuh hati oleh pemilik aslinya.
1: Belanjaanmu banyak banget.
2: Iya nih, self reward dong. Kan udah capek-capek kerja.
1: Ya gak apa-apa sih, tapi jangan sering-sering.
2: Ih gak apa-apa kali, belum puas juga nih. Aku masih mau check out ini. Pendengar, fenomena belanja berlebihan tersebut dikenal dengan sebutan impulsive buying. Mencakup beragam bentuk perilaku belanja yang kebanyakan dipicu oleh emosi sesaat hingga reaksi spontan terhadap diskon atau penawaran khusus lainnya. Fenomena belanja tanpa rencana ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi keuangan dan kesejahteraan seseorang. Mencegah impulsive buying adalah langkah penting untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bisa dengan rutin membuat anggaran dan rencana belanja, menunda pembelian barang yang belum dibutuhkan, hingga membuat daftar belanja yang lebih tepat.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia di 103,3 FM Ragam Etnis Bahau. Kita lanjutkan ke ruang dengar Anda. Namun sebelumnya kami mohon maaf untuk di edisi kali ini kami tidak menerima penelpon karena sesuatu dan lain hal. Jadi kami akan hadirkan beberapa lagu etnis Bahau hingga nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah, dan kami harapkan semua, semoga lagunya bisa menghibur Anda dimanapun Anda saat ini tengah mendengarkan siaran kami di RRI Sendawara.

0: Kata bijak Bung Hatta, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun ketidakjujuran menjadi penyakit yang sulit diperbaiki. Berapapun cepat berlarinya sebuah kebohongan, kebenaran akan selalu mampu mengejarnya. Tak ada harta pusaka yang sama berharganya dengan kejujuran, karena kebohongan hanya menyelamatkan sementara, menyesatkan selamanya.
1: Tahukah Anda, sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu AE Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28 tahun.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia di 103,3 FM Ragam Etnis Bahau. Kita lanjutkan ke ruang dengar Anda. Namun sebelumnya kami mohon maaf untuk di edisi kali ini kami tidak menerima penelpon karena sesuatu dan lain hal. Jadi kami akan hadirkan beberapa lagu etnis Bahau hingga nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan kami harapkan semua, semoga lagunya bisa menghibur Anda dimanapun Anda saat ini tengah mendengarkan siaran kami di RRI Sendawara.

masih dipancar luaskan dari Jalan Pogarumbung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Saudara pendengar, di edisi ini kami mohon maaf sekali lagi tidak menerima penelpon karena sesuatu dan lain hal, dan kami masih akan hadirkan lagu etnis Bahau hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan terasa kita juga di penghujung sesi ragam etnis Bahau untuk di hari Selasa siang ini. Semoga lagu yang sudah dihadirkan bisa menghibur Anda di suasana siang hari ini ya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah siap mendengarkan siaran kami di RRI Senawar. Semoga tetap semangat menjalani aktivitas Anda di hari ini, yang lagi bekerja semoga tetap fokus, yang lagi istirahat selamat menikmati waktunya, dan yang lagi di perjalanan hati-hati di jalan ya. Dan nantinya pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah, nantinya akan bersama rekan siaran yang bertugas berikutnya, saya Elvira mohon pamit dari ruang dengar Anda untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 5 Mei 2026.

0: kemarin sih karena kita masih menunggu undang-undang sistem pendidikan nasional yang terbaru.
1: Untuk Polda Kaltim dan jajaran sampai dengan Polres, kita

0: inilah berita selengkapnya bersama saya, Ria Arda. Sosialisasi petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru tahun 2026 di Kota Samarinda menegaskan anak usia minimal 6 tahun per 1 Juli bisa masuk SD tanpa tes Kalistung. Kebijakan ini menuai beragam respon karena di satu sisi nilai lebih ramah anak, namun di sisi lain menuntut kesiapan sekolah dan orang tua menghadapi perbedaan kemampuan dasar siswa sejak hari pertama belajar. Berikut laporannya.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan aturan baru pada SPMP 2026, yaitu usia minimal masuk SD tidak wajib 7 tahun, dengan syarat melampirkan surat rekomendasi psikolog atau dewan guru dari satuan pendidikan. Selain itu, calon siswa juga tidak harus memiliki ijazah TK, serta tidak boleh ada tes membaca, menulis, dan berhitung atau calistung. Kebijakan itu turut disampaikan dalam sosialisasi Jukmis SPMB 2026 di Kota Samarinda pada Senin kemarin dan disambut baik oleh Kepala Sekolah Dasar di Kota Tepian. Salah satunya, seperti Kepala SDN 008 Samarinda Ulu, Siti Hadijah Abdul Hadi, yang menilai kebijakan tersebut sangat berpihak pada perkembangan dan kesiapan belajar anak.
2: Itu merupakan langkah yang lebih manusiawi sih dan berpihak pada perkembangan anak. Karena setiap anak memiliki kemampuan dan kesiapan yang berbeda-beda. Ada anak yang cepat berkembang, ada juga anak yang membutuhkan proses lebih panjang. Karena itu sekolah dasar seharusnya sih menjadi tempat anak belajar dari dasar, bukan tempat menyeleksi anak berdasarkan kemampuan membaca.
1: Meski begitu, menurut Siti, kebijakan ini menuntut sekolah dan orang tua agar lebih siap. Ia memastikan SDN 008 Samarinda Ulu akan menyesuaikan metode pembelajaran agar lebih ramah anak dan menyenangkan bagi siswa baru. Di sisi lain, tanggapan berbeda datang dari Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, yang menilai kebijakan larangan calistung sebagai syarat masuk SD justru bertabrakan dengan kurikulum pembelajaran di sekolah. Menurut Puji, guru akan kesulitan ketika harus mengajar siswa yang belum bisa baca tulis di dalam satu kelas dengan jumlah murid banyak. Terlebih, buku-buku kelas 1 SD berisikan cerita.
3: Harus ada dari kebijakan pusat. Kebijakan pusat itu yang merubah kurikulum tadi. Dengan buku-bukunya ya jangan seperti itu, jangan berubah cerita. Mungkin hanya pemenan A, B, C itu untuk kelas 1. Kami sudah menyampaikan itu melalui Bu Hetifah juga, Bu ini gimana ini kurikulumnya nggak nyambung nih. Kemana sih? Karena kita masih menunggu sistem apa undang-undang sistem pendidikan nasional yang terbaru, gitu. Kita masih digodok sekarang. Mudah-mudahan segera, kan anak-anak itu bingung dan orang tuanya juga bingung.
1: Terlepas soal calistung, Puji justru menyambut baik aturan usia minimal masuk SD yang kini tidak lagi terpaku pada usia 7 tahun. Menurutnya, banyak anak di bawah usia tersebut yang sudah memiliki kesiapan dan kemampuan untuk mengikuti proses belajar. RRI Samarinda, Saladeva, melaporkan.
0: Anggota DPRD Kota Samarinda menilai masih banyak guru swasta menerima gaji di bawah umur minimum kota meski memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Niswar Kulah.
4: Kesejahteraan guru swasta di Kota Samarinda menjadi perhatian anggota Komisi 4 DPRD Kota Samarinda Ismail Latisi. Menurutnya masih banyak tenaga pendidik di sekolah swasta menerima gaji jauh di bawah upah minimum kota atau UMK Samarinda. Persoalan kesejahteraan guru dinilai menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi kualitas proses belajar mengajar di sekolah. Semakin baik kesejahteraan guru, maka kualitas pendidikan yang diberikan kepada peserta didik juga dinilai akan semakin baik. Hal ini disampaikan Ismail Latisi kepada RRI Selasa 26 Mei 2026. Ismail mengatakan, kondisi kesejahteraan guru negeri saat ini relatif lebih baik karena mendapatkan dukungan sertifikasi dan berbagai insentif pemerintah. Namun kondisi berbeda masih dialami banyak guru swasta yang bahkan menerima gaji di bawah 1 juta rupiah per bulan.
5: Kalau untuk kesejahteraan guru kalau di sekolah-sekolah negeri saya rasa tidak terlalu bermasalah ya. Apalagi kemudian sekarang ada sertifikasi juga. Ya, ada insentif, ada sertifikasi yang kemudian menopang kesejahteraan guru. Yang concern saya secara pribadi sebetulnya di sekolah-sekolah swasta. Tidak sedikit kemudian dari sekolah-sekolah swasta yang kemudian guru-gurunya gajinya masih di bawah 1 juta. 1 juta. Sementara UMK kita kan sudah di angka sekitar 3,7. Jadi masih jauh kemudian dari UMK. Kalau kita berbicara kemudian kualitas mutu pendidikan, salah satu diantaranya adalah ditunjang dari kesejahteraan guru. Ketika gurunya kemudian sejahtera, gurunya nyaman, gurunya enak, maka proses belajar mengajar yang dilakukan di sekolah juga kemudian jadi nyaman, enak, dan ini kemudian berdampak ke proses belajar mengajar di kelas. Maka kita berharap ya, pemerintah dalam hal ini tidak lepas tangan dengan sekolah-sekolah swasta, guru-guru di sekolah-sekolah swasta. Bagaimana kemudian insentif yang dimiliki oleh pemerintah kota bisa dirasakan oleh semua guru-guru swasta ini, khususnya kemudian tadi ya, yang pendapatannya itu masih di bawah rata-rata UMK. Supaya apa? Supaya tadi teman-teman guru-guru, khususnya kemudian guru-guru honor di sekolah-sekolah swasta juga kemudian merasakan kesejahteraan yang sama sebagaimana teman-teman guru-guru di sekolah-sekolah negeri.
4: Menurut Ismail, kondisi tersebut menjadi tantangan serius dunia pendidikan karena guru yang belum sejahtera berpotensi menghadapi tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi kenyamanan mengajar di kelas. Karena itu, pemerintah Kota Samarinda diminta tidak hanya fokus memperhatikan sekolah negeri, tetapi juga memberikan perhatian lebih terhadap guru swasta, khususnya tenaga honorer. Selain kesejahteraan, Ismail juga menyoroti pentingnya mempermudah proses administratif guru dalam mendapatkan pendidikan profesi guru atau PPG serta sertifikasi. Kemudahan akses sertifikasi dinilai dapat membantu meningkatkan kompetensi sekaligus kesejahteraan tenaga pendidik di Samarinda. Ia menegaskan, pembangunan pendidikan berkualitas tidak hanya berbicara soal fasilitas sekolah atau kurikulum, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu menghadirkan rasa aman dan layak bagi tenaga pendidik. Guru disebut sebagai pondasi utama pembangunan sumber daya manusia, sehingga perhatian terhadap kesejahteraan mereka menjadi investasi jangka panjang bagi masa depan pendidikan di Samarinda. RR Samarinda, Nisor Pula, melaporkan.
0: Dari 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur, tersisa Makam Ulu yang belum mendapatkan kepastian terkait dengan kapan program makan bergizi gratis atau MBG dari pemerintah pusat dapat terrealisasi. Wakil Bupati Mahulu Suhuk mengatakan, pemerintah daerah terus mendorong agar MBG segera dapat dirasakan masyarakat perbatasan. Pihaknya juga menyoroti besaran harga yang dinilai masih cukup minim bagi penyedia layanan, khususnya tingginya harga kebutuhan di Mahulu. Pemerintah pun diharapkan dapat menyesuaikan anggaran harga dasar MBG agar program makan bergizi gratis bisa berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Kepolisian daerah Kalimantan Timur menyalurkan total 139 hewan kurban kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat pada peringatan Hari Raya Idul Adha. Berikut laporannya.
6: Idul Adha tahun ini Polda Kaltim melaksanakan pemotongan hewan kurban. Total hewan kurban yang akan dikurbankan sebanyak 139 ekor, terdiri dari 112 ekor sapi dan 27 ekor kambing. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yulianto mengatakan hewan kurban tersebut merupakan gabungan dari Polda Kaltim beserta jajaran Polres dan Polresta di wilayah setempat. Tema Idul Adha tahun ini Polri yakni Idul Adha meningkatkan iman, takwa, rela berkorban, dan kepedulian sosial personil Polri. Semangat tersebut diharapkan mampu menjadi landasan moral yang kuat bagi seluruh anggota untuk tetap amanah, jujur, serta berintegritas sebagai penegak hukum yang adil.
7: Besok pagi akan melaksanakan sholat id di halaman Polda bersama-sama dengan anggota personil yang di Polda dan juga masyarakat yang ada di sekitar, karena memang dari tahun ke tahun setiap hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha dilakukan sholat id di lapangan apel. Kemudian setelah itu nanti kita akan lanjutkan dengan pemotongan sapi di belakang, dan sebagian sapi juga akan disalurkan kepada yang berhak. Ada beberapa panti asuhan, kemudian masjid-masjid yang ada di beberapa tempat yang sudah mengajukan dan sudah diseleksi, kemudian yang mendapatkan sapi yang dari teman-teman yang ada di Polda. Untuk Polda Kaltim dan jajaran sampai dengan Polres, kita ada 112 ekor sapi dan kambing 27 ekor.
6: Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro turut menyumbangkan hewan kurban seberat 1 ton lebih. Peringatan Hari Raya Kurban diawali salat bersama di halaman Markas Komando atau Mako Polda Kaltim pada Rabu 27 Mei 2026. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kapolda Kaltim dan jajaran utama Polda Kaltim beserta warga sekitar. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
0: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Jami Amir Hasanuddin Tenggerong menerima 2 ekor sapi kurban jelang Hari Idul Adha tahun ini. Hewan kurban tersebut masing-masing berasal dari pemerintah daerah serta Kesultanan Kutai Kartanegara Martadipura. Kita simak laporan selengkapnya.
8: Masjid Jami Haji Amir Hasanuddin Tenggerong menerima 2 hewan kurban masing-masing dari Kesultanan Kutai Martadipura dan pemerintah daerah Kabupaten Kukar. Bantuan tersebut menjadi bentuk sinergi antara lembaga adat dan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan ibadah kurban serta berbagi kebahagiaan kepada masyarakat. Sekretaris Pengelola Masjid Jami, Edi Sofiansa mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih membuka penerimaan hewan kurban bagi masyarakat maupun instansi yang ingin menyalurkan kurbannya melalui Masjid Jami. Penerimaan hewan kurban masih dibuka hingga H+1 Hari Raya Idul Adha.
9: Untuk tahun ini, panitia kurban Masjid Jami Haji Hasanuddin yaitu alhamdulillah untuk sekarang ya kita sudah menerima sebanyak 2 ekor sapi. Yang pertama dari Ayenda Kehutanan 1 ekor dan kedua dari pemerintah daerah Ayenda Pak di sini dari siang juga kami terima 1 ekor.
10: Nanti apakah pemotongannya di hari H Bapak?
9: Kita pemotongan kita lesirkan. Artinya bisa hari-hanya bisa juga bergeser 1 hari setelah hari atau Kamis.
10: Untuk jumlah sapi apakah sudah final ataukah masjid masih menerima Pak?
9: Kalau sapi belum final. Kita masih membuka bagi masyarakat yang ingin mempercayakan kepada kami selaku panitia kurban di Masjid Jami Haji Hasanuddin ini untuk melaksanakan penyembelihannya sampai hari pelaksanaan kami masih menerima.
10: Mekanisme pembagiannya Pak?
9: Mekanismenya biasa ada 2 tertib itu teman-teman, biasanya ada yang menggunakan membawa KTP dan kakak, ada juga nanti tergantung jumlah sapi yang ada dengan masyarakat yang datang itu kita hitung berapa bagiannya seadil-adilnya ya, kalau banyak sedikit ya sedikit ambil, yang penting ya rasa lah.
8: Pihak pengelola Masjid Jami berharap pelaksanaan kurban tahun ini dapat mempererat silaturahmi serta menumbuhkan semangat berbagi dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dari Kutai Kartanegara, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
0: Selanjutnya disampaikan berita olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kalimantan Timur terus matangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi ataupun PAPROV Kaltim tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang di Kabupaten Paser. Berikut laporan selengkapnya.
11: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu secara simbolis menyerahkan bantuan 7 ekor sapi kurban kepada sejumlah masjid seputar ibu kota Kabupaten Ucu Bilang. Penyaluran bantuan dilakukan menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat muslim. Penyerahan hewan kurban dipimpin jajaran pemerintah daerah dan diterima langsung oleh pengurus masjid penerima bantuan. Program itu menjadi bagian dari agenda tahunan pemerintah dalam mendukung pelaksanaan ibadah kurban di Mahakam Ulu. Suhuk, Wakil Bupati Mahakam Ulu menyatakan bahwa bantuan hewan kurban bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui bagian kesejahteraan rakyat Sekretariat Kabupaten Mahakam Ulu. Menurutnya, bantuan tersebut diprioritaskan bagi masyarakat muslim yang melaksanakan Hari Raya Idul Adha di wilayah sekitar Ucu Bilang. Pemerintah daerah berharap penyaluran hewan kurban dapat membantu masyarakat sekaligus mempererat kebersamaan antar warga. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu mengakui masih terdapat sejumlah rumah ibadah yang belum menerima bantuan hewan kurban tahun ini. Kondisi tersebut berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang telah diterapkan pemerintah. Meski demikian, Pemda Mahulu memastikan rumah ibadah yang belum menerima bantuan akan menjadi prioritas penerima manfaat pada penyaluran hewan kurban berikutnya. Pendataan penerima juga akan terus diperbaiki agar bantuan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
12: Baikkan juga sebagai simbol kepedulian sosial, mempererat tali persaudaraan, dan bentuk kesatuan kita terhadap sesama, utamanya bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu pada bagian Kesra tahun anggaran 2026 menyalurkan 7 ekor sapi kurban yang disetujui
11: Sementara itu, pengurus Masjid Baitul Muttaqin Ujubilang Eka Sapta menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat muslim melalui penyaluran hewan kurban tersebut. Hal ini merupakan wujud nyata program pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat di kawasan perbatasan.
13: Kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya dan seterus-terusnya atas program bantuan hewan kurban untuk Idul Adha 1447 Hijriah. Ini adalah merupakan bukti yang nyata dalam perhatian dan komitmen dari pemerintah Kabupaten Bengkulu kepada umat di seluruh wilayah.
11: Bantuan sapi kurban dari pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu diharapkan dapat mendukung pelaksanaan ibadah Idul Adha sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Nantinya daging kurban akan dibagikan secara merata kepada sejumlah warga muslim sebagai penerima manfaat dari kegiatan tahunan tersebut. Hingga saat ini ratusan kupon daging kurban telah tersebar di masyarakat oleh panitia penyembelihan di Masjid Baitul Muttaqin Ujubilang. RRI Lombagun, Muhammad Imran laporkan.
0: Saudara, itu tadi terkait dengan pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu juga menyalurkan hewan kurban untuk masjid di sekitar ibu kota Ujubilang jelang Hari Raya Idul Adha, disampaikan Muhammad Imran. Berikutnya berita olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kalimantan Timur terus mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang di Kabupaten Paser.
14: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kalimantan Timur terus melakukan koordinasi intensif menjelang pelaksanaan Porprov Kaltim 2026. Wakil Ketua 1 KONI Kaltim Ego Arifin mengatakan, penetapan jadwal Porprov menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh kesiapan berjalan sesuai rencana. Menurutnya, saat ini KONI Kaltim aktif berkoordinasi dengan Dispora Kaltim, pengurus besar Porprov serta 64 cabang olahraga yang akan berpartisipasi dalam ajang tersebut. Ego menjelaskan saat ini KONI Kaltim tengah memanggil seluruh perwakilan cabang olahraga untuk merampungkan persiapan teknis pertandingan. Proses tersebut meliputi penunjukan technical delegate, penyiapan wasit dan panitia, hingga penetapan jumlah medali dan durasi pertandingan masing-masing cabor. Hasil pembahasan itu nantinya diserahkan kepada pengurus besar Porprov untuk dilakukan verifikasi dan penetapan akhir.
15: 3 hari ke depan sudah selesai, setelah semua terkumpul, technical delegate, nama wasit, nama panitia, kemudian juga jumlah medali yang dibutuhkan, kemudian setiap cabang olahraga itu berapa hari mereka bertanding, ini kami kumpulkan. Kami KONI Kaltim akan menyerahkan ke PB Porprov untuk dibahas apakah ini disetujui atau tidak. Kami hanya berkoordinasi dengan cabor mengawal ini supaya pelaksanaannya lebih lancar.
14: Selain itu, KONI Kaltim juga memastikan kesiapan venue pertandingan di beberapa daerah penyangga. Meski Kabupaten Paser menjadi tuan rumah utama, sejumlah cabang olahraga akan digelar di luar Paser, menyesuaikan ketersediaan fasilitas, seperti di Samarinda, Balikpapan, dan Ibu Kota Nusantara IKN. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Jemaah Haji Indonesia mulai diberangkatkan menuju Arafah pada Senin kemarin ataupun bertepatan dengan 8 Zulhijjah. Untuk mengikuti rangkaian puncak haji, lantas bagaimana persiapan ibadah di Arafah saat ini? Kita ikuti wawancara reporter Sela Deva bersama dengan Ketua Kloter 4 Embarkasi Balikpapan.
16: Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia. Jemaah haji asal tanah air saat ini secara bertahap telah diberangkatkan menuju Arafah untuk mengikuti sejumlah rangkaian puncak ibadah haji. Salah satunya adalah kloter 4 dari embarkasi Balikpapan yang saat ini sudah berada di Arafah untuk nanti akan mengikuti ibadah wukuf. Lantas seperti apakah persiapan para jemaah? Ikuti wawancara kami bersama dengan Ketua Kloter 4 Balikpapan, Ibu Mulyati berikut ini.
17: Halo, assalamualaikum Ibu Mulyati.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
17: Kalau boleh tahu ya, di Kloter 4 ini ada berapa banyak jemaahnya Bu?
18: Awalnya 360 karena ada 2 yang pindah ke kloter lain. Jadi kami totalnya 358 sesuai dengan petugas. Jadi petugas itu ada 6 orang. Jemaahnya 352.
17: Nah Bu, ini kan sudah memasuki puncak haji ya Bu, dan tadi katanya juga dalam persiapan wukuf, ini boleh diceritakan bagaimana kesiapan bagi para jemaah di sana khususnya untuk kloter 4 Balikpapan ini Bu?
18: Alhamdulillah kami pendorongan dari Mekah menuju Arafah, Kami kemarin itu dimulai dari jam 9 pagi, tiba di sini berangsur-angsur, rombongan terakhir itu tiba pukul 11. Alhamdulillah untuk BPN 4 berjalan dengan lancar, tidak ada yang mogok atau apa, bisnya lancar aja. Cuma karena ini aja sih agak terlambat, karena bersamaan satu hotel itu ada dua maktab, jadi bisnya bergantian parkirnya kan, bisnya besar-besar, jadi agak susah parkir di depan hotel. Dan semua hotel di Mekah yang akan melakukan pendorongan semua sedang full. Intinya berjalan dengan lancar lah, dari jam 9 kami sampai dengan jam 11 sudah tiba semua di Arafah. Kemarin sudah beristirahat, sudah jemaah sudah ini sudah sehat ya, maksudnya sudah kondisinya sudah nyaman di tenda masing-masing. Tidak ada, kami terbagi menjadi dua tenda, tapi tidak ada yang tidak dapat tenda dan tidak dapat kasur. Jadi semuanya dalam kondisi nyaman, dapat kasur masing-masing di tendanya. Dan insya Allah nanti kami akan sholat duhur berjamaah, jamak ya, jamak qasar, duhur dan asar. Kemudian setelah itu khutbah Arafah di tenda. Kemudian setelah itu nanti kami dengan masing-masing lah, masing-masing berdoa dan sebagainya sampai dengan akhir nanti akhir Arafah.
17: Kemudian boleh diceritakan ke Bu bagaimana fasilitas tenda di sana Bu, ada apa saja, apakah sudah mencukupi kebutuhan jemaah?
18: Alhamdulillah sudah mencukupi. Jadi kami satu tenda ini 315 khusus BPN 4. Nah, sisanya itu di tenda 12. Jadi kondisinya AC alhamdulillah lumayan. Lumayan yang udah malam kedinginan ya. Ada yang kedinginan dan kita tahan AC. Tapi alhamdulillah secara ini aman aja karena ada disiapkan selimut. Ada selimut, kemudian kasur satu dengan bantal. Kemudian disiapkan fasilitas ada sarung bantal, ada sarung kasur, kemudian makan, air panas selalu tersedia 24 jam, air panas di luar ya. Kemudian ada kamar mandi, toilet. Kemudian untuk kamar mandi, toilet itu terpisah antara yang disabilitas atau lansia, itu ada sendiri. Dan juga toilet tersedia cukup banyak, dan sudah ada beberapa toilet yang pembaruan. Kemudian kami juga, nah ini dapat paket untuk konsumsi, kelengkapan paket ini lumayan lengkap ya. Ada macam-macam, ada gula, ada kecap, ada saus, ada sendok juga di dalam, ada gudeg. Jadi alhamdulillah sarapan, bagi kami tadi sarapan, baru kemudian kemarin itu kami sudah dapat makan siang, makan malam, buah berlimpah, air minum berlimpah. Ya alhamdulillah aman semuanya.
17: Kalau boleh tahu di kloter 4 ini apakah ada jemaah yang penyandang disabilitas?
18: Penyandang disabilitas enggak ada, cuma lansia dan risiko tinggi. Jadi tadi malam ada satu orang yang dibawa ke rumah sakit, kami rujuk ke rumah sakit, sudah kondisi Mbak perawat sudah ini ya, kondisi sudah stabil ya.
17: Ya, pendampingannya nanti untuk lansia ini apakah akan ekstra atau seperti apa Bu? Khususnya dalam puncak-puncak haji ini kan memang berat begitu ya.
18: Jadi untuk khususnya BPN 4, nanti kami ada 107 orang yang akan mengikuti murur. Jadi murur ini untuk mencegah kepadatan di Musdalifah, karena para lansia kita ini dengan yang membutuhkan kursi roda, jadi bukan disabilitas ya, tapi karena kondisinya memang fisik tidak memungkinkan, akan didorong dengan kursi roda, kemudian yang tidak kuat berjalan jauh, nanti akan ikut murur. Jadi beliau-beliau ini dari Arafah akan dibawa menggunakan bis langsung ke tenda Mina. Jadi di Musdalifah itu hanya di atas bus.
17: Perkiraan ada berapa total lansianya Bu di kloter 4?
18: Iya, kami 50% lebih. Lansia dan risiko tinggi itu ada 200 lebih dari total 358 orang.
17: Kemudian Bu, bolehkah diceritakan Bu gimana cuaca di Arab Saudi saat ini, apakah memang ekstrim sekali?
18: Kalau untuk kita orang Indonesia ekstrim ya, tapi ini Sudah, maksudnya tidak terlalu sepanas tahun-tahun yang lalu, dan pagi ini juga cuaca hangat. Kemarin sempat tertinggi itu 40-45 siang, itu di 45 derajat. Nah, ini pagi ini di 30 derajat.
17: Tapi sudah dipersiapkan ya, diminimalisir begitu, misalnya tidak dehidrasi, disediakan minuman dan lain-lain ya?
18: Ya, jadi persiapan dari kesehatan, oralit sudah siap, kemudian obat-obatan sudah siap. Alhamdulillah juga jemaah kita teredukasi dengan baik, dari tanah air sudah diinformasikan kondisi yang akan dihadapi di sini. Ya, alhamdulillah, mohon doanya juga dari semua teman-teman di Indonesia, khususnya di Samarinda. Semoga jemaah kita di sini bisa mengikuti prosesi haji ini dengan baik dan dalam kondisi yang sehat.
17: Amin. Semoga bisa dilancarkan nanti wukufnya ya, Bu ya.
18: Amin. Ya Rabbal Alamin.
16: Dan demikianlah pendengar wawancara kami bersama dengan Ketua Kloter 4 Embarkasi Balikpapan yang akan mengikuti rangkaian ibadah haji. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nah, siang hari ini berikut kami sampaikan kembali berita utama. Sosialisasi petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru tahun 2026 di Kota Samarinda menegaskan anak usia minimal 6 tahun per 1 Juli bisa masuk SD tanpa tes Kalistung. Kebijakan ini menuai beragam respon karena di satu sisi dinilai lebih ramah anak, namun di sisi lain menuntut kesiapan sekolah dan orang tua menghadapi perbedaan kemampuan dasar siswa sejak hari pertama belajar. Kepolisian daerah Kalimantan Timur menyalurkan total 139 hewan kurban kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat pada peringatan Hari Raya Idul Adha. Demikian berita siang hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja dan petugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Santo.
1: Creencia en amor la panza parita.
0: Canal Informací de Inspirací. Prosato.
2: Mendengar Prosa dari Samarinda, di mana saja Anda berada, saatnya kita akan jelang mengikuti siaran berjaringan nasional 100% Indonesia.

Selamat siang menjelang sore pendengar, kembali di acara Prodangdut. Prodangdut Dangdut adalah kita di kesempatan siang jelang sore ini bersama saya Edi. Baik pendengar, sajian lagu-lagu dangdut akan kami hadirkan hingga nanti pukul 16. Semoga menemani pendengar dan menjadi hiburan yang menyenangkan buat kita semua. Tetaplah bersama kami pendengar di Prodangdut. Prodangdut Dangdut adalah kita. Kami hadirkan beberapa lagu pembuka ke ruang dengar Anda. Selamat siang menjelang sore, selamat mendengarkan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Sampah. Ada berbagai pengertian mengenai sampah menurut para ahli. Salah satunya bahwa sampah merupakan barang yang tidak digunakan dan dibuang oleh pemiliknya, seperti kotoran, kaleng, daun-daunan, kertas, plastik, dan lain-lain. Tahukah pendengar, dari sampah ini ada dampak buruknya bagi masyarakat, mulai dari segi kesehatan, lingkungan, hingga sosial ekonomi. Dari segi kesehatan, akan banyak timbul penyakit seperti diare, tipes, kolera, penyakit jamur, dan cacingan. Dari segi dampak lingkungan, contoh kecilnya, seringkali sampah yang menumpuk di saluran air mengakibatkan aliran air tidak lancar dan berpotensi mengakibatkan banjir. Sedangkan dari sisi dampak sosial ekonomi, meningkatnya biaya kesehatan karena timbulnya penyakit. Setelah kita mengetahui arti dan dampak dari sampah ini, apakah kita masih mau memelihara sampah di sekitar kita? Masih maukah kita membuang sampah sembarangan? Sederhana, namun dampaknya luar biasa bagi kehidupan. Mari budayakan hidup bersih dan sehat dengan menjaga lingkungan dan kebersihan sekitar kita, serta tidak membuang sampah sembarangan. Karena dampak yang akan timbul tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga bagi orang lain di sekitar kita.

Kembali Pro Dangdut, saya Edi masih menemani pendengar di ruang dengar Anda dalam program acara Pro Dangdut di siang jelang sore ini. Pendengar kami mohon maaf untuk sesi Pro Dangdut di edisi hari ini tidak dapat menerima via telepon karena satu dan lain hal, dan untuk itu kami mohon maaf. Namun sajian lagu-lagu dangdut tentu akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti usai pukul 16. Dan tak lupa kami selingi juga dengan sapa-sapa salam buat semuanya pendengar pecinta Pro Dangdut sore hari ini yang sedang monitor. Semuanya selamat sore saja dan selamat mendengarkan.

0: saat ini fenomena bullying seperti mengejek, menghina, mengucilkan, bahkan tindakan kekerasan fisik marak dilakukan anak-anak. Tak jarang dilakukan juga oleh orang dewasa. Miris, perilaku semacam ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan mental dan fisik anak. Anak yang mengalami bullying teman-temannya akan trauma, takut, tidak percaya diri, bahkan dampak fatalnya bisa mengakibatkan anak stres berat hingga kematian. Ngeri, tapi ini adalah fakta yang ada saat ini. Mari cegah bullying dan perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.
1: Jangan suka bully ya, stop bully.
2: Kata bijak Bung Hatta, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun ketidakjujuran menjadi penyakit yang sulit diperbaiki. Berapapun cepat berlarinya sebuah kebohongan, kebenaran akan selalu mampu mengejarnya. Tak ada harta pusaka yang sama berharganya dengan kejujuran. Karena kebohongan hanya menyelamatkan sementara, menyesatkan selamanya.
3: Pendengar, Caca Handika memiliki nama asli Caca Hermanto, seorang penyanyi dangdut legendaris yang tentunya pendengar semua sudah tahu ya. Penulis lagu juga ya Caca Handika ini. Jadi banyak sekali lagu-lagu ciptaan Caca Handika yang sukses membawa nama-nama penyanyi dangdut yang namanya sudah tak asing juga ya. Ya, seperti lagunya Caca Handika yang mungkin juga dinyanyikan oleh penyanyi dangdut yang lain ya. Selain itu, Caca Handika juga disebut aktor asal Indonesia, yang karena memang Caca Handika juga pernah bermain sinetron atau mungkin juga pernah bermain film ya, dengan dikenal dengan lagu-lagunya yang beraliran slow dangdut ya. Ia juga populer karena kepiawaiannya membawakan lagu bernuansa melankolis dengan cengkok yang khas.
2: Rafflesia arnoldi menjadi salah satu tumbuhan paling unik dan menakjubkan di dunia. Merupakan tumbuhan berbunga terbesar yang ada, Rafflesia arnoldi dapat tumbuh hingga diameter lebih dari 1 meter. Bunga berwarna merah dengan bintik-bintik putih yang beratnya dapat mencapai 11 kg ini memberikan kesan serupa dengan bunga bangkai. Baunya yang sangat kuat dan menyengat menarik serangga penyerbuk, terutama lalat dan kumbang yang dapat membantu dalam penyerbukan tanaman. Tumbuhan ini ditemukan di hutan-hutan tropis Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan, serta hidup sebagai parasit pada akar tumbuhan liar tertentu. Sayangnya, Rafflesia arnoldi termasuk dalam deretan tanaman yang terancam punah karena perburuan yang berlebihan dan kerusakan habitat alaminya.

0: Eleh, ada dompet jatuh, ey.
1: Wah,
0: lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, kan?
3: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.
4: Wah, cantik banget danaunya. Suka deh. Lagi di danau gini paling enak santai, ditemani semilir angin sepoi-sepoi dan nyemil.
5: Katanya suka sama danaunya.
4: Suka-suka.
5: Beneran?
4: Iya.
5: Kok kamu bagasnya milihnya dibuang sembarangan sih? Kan danaunya bisa kotor, nanti gak cantik lagi, gak bisa foto-foto. Terus yang bersihin siapa?
4: Iya, maaf. Salah satu bentuk kecil

0: Masih di Prodangdut Dangdut adalah kita bersama Saidi yang akan terus temani pendengar ya hingga nanti pukul 16 untuk acara Prodangdut. Ya, pendengar, Caca Handika memiliki nama lengkap Caca Hermanto ya. Nama panggungnya Caca Handika. Tempat tanggal lahir Tasikmalaya, Jawa Barat, 29 Desember tahun 1957. Beragama Islam, seorang penyanyi, penulis lagu, pelawak dan juga aktor. Dan memiliki pasangan bernama Lucy. Lagu populer yang dibawakan oleh Caca Handika, lagu berjudul Undangan Palsu, Mandi Kembang, Bakar Kemenyan dan Angka Satu.
1: Masa kemarin Bagas curhat sama aku, mau nembak Siska?
2: Iya kah? Terus gimana?
1: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis, kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
2: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta, karya W.S. Rendra. Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku, ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
1: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku, sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
2: Ih, bagusan ini, kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi, bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku antara kerikil dan pasir merah tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
3: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.
4: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik dan terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

103,3 MHz RRI Sundawar masih hadirkan program Pro Dangdut di siang jelang sore ini bersama saya Edi. Dan mohon maaf sekali lagi mendengar untuk via telepon di sesi Pro Dangdut kali ini tidak dapat dihadirkan karena satu dan lain hal. Semoga sajian lagu-lagu dangdut tetap bisa menghibur pendengar semuanya. Ya, selamat mendengarkan saja untuk semua pendengar yang saat ini tengah memonitor siaran RRI Sundawar ya. Pendengar, bicara soal penyanyi dangdut Caca Handika tadi ya, sebelum sukses menjadi penyanyi dangdut solo, ia memulai karir profesionalnya sebagai seorang gitaris pada tahun 1972. Ia pernah tergabung dalam sebuah grup musik rock bernama Teen Peaches Group. Ya, sebelum akhirnya fokus ke industri musik dangdut dan meraih popularitas besar di era 90-an.

0: Loh, kok video YouTube-ku kena takedown? Kenapa nih? Oh, kena copyright ternyata.
1: Ungkapan kita bisa menemukan apa saja di internet memang benar adanya. Namun, tanpa pemahaman yang baik, apa yang kita temukan bisa jadi salah satu bentuk pelanggaran hukum loh. Khususnya hukum tentang hak cipta alias copyright. Faktanya, setiap hal yang didapatkan dari internet tanpa seizin pemiliknya adalah bentuk pelanggaran copyright sekaligus pencurian. Pelanggaran hak cipta merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Jika melanggar, pelakunya dapat dihukum pidana penjara dan wajib membayar sejumlah denda. Salah satunya terdapat pada pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembajakan hak cipta dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Lagi pula, di balik setiap karya selalu ada waktu, tenaga, dan uang yang dikerahkan sepenuh hati oleh pemilik aslinya.
2: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di 103,3 MHz RRI Sendawar ya, di siang jelang sore ini bersama Sedi. Ya, mendengar untuk via telepon di kesempatan sesi Pro Dangdut kali ini tidak dapat dihadirkan dan kami mohon maaf ya terkait itu. Semoga perbaikan segera usai sehingga nanti bisa berjalan sebagaimana biasanya. Baik, mendengar saya ini masih temani pendengar di Pro Dangdut sore hari ini. Selamat mendengarkan kembali sajian lagu-lagu dangdut pilihan dari kami.

Ya, pendengar, Lilis Karlina lahir di Subang, Jawa Barat pada 5 Oktober tahun 1974. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Lilis Karlina? Pencinta lagu-lagu dangdut, khususnya lagu-lagu lawas, pasti kenal dengan Lilis Karlina ya. Mungkin beberapa lagu Lilis Karlina juga mungkin Anda hafal. Ya, Lilis Karlina berkarir sebagai penyanyi dangdut di era tahun 90-an dengan lagunya yang memiliki nuansa etnik Sunda. Beberapa tembang hitsnya adalah Sinden Jaipong, Siapa Kau, hingga yang paling fenomenal Goyang Karawang. Lagu tersebut melambungkan nama Lilis Karlina sehingga dijuluki sebagai Si Goyang Karawang. Ya, namun soal hubungan asmara ya, Lilis Karlina sempat 3 kali menikah. Ia pernah diperistri oleh seorang jaksa bernama Ali Budimansyah Wijaya dan dikaruniai 2 orang anak. Sayangnya pernikahan tersebut kandas. Setelahnya dia melepas status janda dan menikahi pesinetron Kieran Sidhu, seorang pria keturunan Pakistan. Dari pernikahan itu dia dikaruniai 1 anak. Namun demikian mereka juga akhirnya bercerai. Lilis Karlina akhirnya menikah lagi dengan seorang pengacara dan dikaruniai anak perempuan. Dan kini Lilis dan keluarganya informasinya menetap di Purwakarta.

0: Pendengar, masih di Perut Dangdut ya, membahas tentang Lilis Karlina. Yang menarik dari tempat tinggal Lilis Karlina di Purwakarta, informasinya rumahnya memiliki banyak lukisan, termasuk lukisan Presiden RI yang pertama, Insinyur Soekarno, hingga lukisan Nyi Roro Kidul. Wah, pendengar, dia juga memajang lukisan Prabu Siliwangi bersama seekor macan putih. Dia juga memiliki kaligrafi yang diukir membentuk wayang. Pendengar, demikian beberapa profil singkat mengenai penyanyi-penyanyi dangdut Indonesia yang melegenda ya. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita di sore hari ini.
1: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal DPD.
2: Loh, terus Bapak kon piye, Bu?
1: Loh Bapak gimana sih? Ya ayo kita mencegah DBD dengan melakukan 3M.
2: 3M apa itu 3M Bu?
1: 3M itu menguras, menutup, dan mengubur.
2: Menguras apa?
1: Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, lalu mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak kita pakai.
2: Kayak apa Bu contohnya?
1: Contohnya seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, itu kan sering terkena air hujan. Nah, kita kubur supaya tidak

0: warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami pendengar untuk mendengarkan program siar RRI Sendawar selanjutnya.
1: Ada tambahan lagi, Kak?
2: Enggak, ini aja.
1: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
2: Enggak ada.
1: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak. Terima kasih.
3: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

0: Indonesia. 103,3 MHz dari Sendawar masih mengudara di ruang dengar Anda, dan Anda bisa memonitor di siaran audio streaming RRI Digital. Pendengar, saya Di akan hadirkan selanjutnya program Kentongan ke ruang dengar Anda. Selamat sore, selamat mendengarkan.
1: RRI Sendawar dengan

Selamat sore pendengar, senang sekali saya Edi bisa kembali menemani pendengar di program Kentongan sore hari ini. Program Kentongan menginformasikan ke ruang dengar Anda mengenai info-info mencegah kebencanaan atau mitigasi dan juga informasi perakiran cuaca dan mewaspadai potensi terjadinya cuaca ekstrim. Baik pendengar, hingga 60 menit ke depan pendengar, kali ini kami akan menginformasikan mengenai mitigasi bencana gempa bumi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka nggak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
1: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
0: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
1: Wah, bahaya juga ya, Ma.
0: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
1: Wah, wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
2: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
0: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
2: Oke, Ma, siap.
3: Kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.
4: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
5: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
6: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
7: Hey. Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
8: Oh no.
9: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya 2 orang pribadi, tetapi juga 2 keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
10: Wow!
11: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.
1: Terima kasih banyak pendengar untuk kesetiaan pendengar masih mendengarkan siaran RRI Sendawar di frekuensi 103,3 MHz. Pendengar, mitigasi bencana, terutama gempa bumi, meliputi langkah-langkah pra-bencana. Bisa dimulai dari membangun rumah tahan gempa, menata perabotan agar tidak mudah jatuh, menyiapkan tas siaga bencana. Saat bencana, merunduk, melindungi kepala, berlindung di bawah meja yang kuat, jauhi kaca dan pasca bencana, keluar gedung dengan tertib, hindari bangunan rusak, dan waspada gempa susulan. Ada beberapa langkah mitigasi gempa bumi berdasarkan tahapannya, pendengar. Yang pertama, pra-bencana atau kesiapsiagaan. Membangun bangunan tahan gempa, mendirikan bangunan sesuai aturan baku atau tahan gempa dengan fondasi yang kuat. Kemudian evaluasi lingkungan, yakni mengenali lokasi tempat tinggal atau bekerja, mengenali jalur evakuasi, dan titik kumpul yang aman di area terbuka. Kesiapsiagaan berikutnya adalah penataan interior, mengatur perabotan berat agar tertempel pada dinding dan tidak mudah roboh. Misalnya lemari, figura, dan cermin. Berikutnya, tas siaga bencana. Perlu menyiapkan tas berisi dokumen penting, senter, makanan instan, obat-obatan, peluit, dan radio portable. Berikutnya yang terakhir adalah instalasi aman. Memastikan instalasi gas dan listrik di rumah dalam kondisi aman. Pendengar, tetaplah bersama kami untuk menyimak mitigasi bencana gempa bumi. Selanjutnya nanti akan kami informasikan mengenai saat terjadi gempa, apa saja yang harus kita lakukan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sendawar, program acara Kentongan.

0: Tahukah Anda, sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu A.E. Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden Kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28 tahun.
1: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
2: Wah, pagi Bu Asri.
1: Pagi Pak Seno.
2: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
1: Ah, cuma nengok aja.
2: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
1: Iya nih Pak.
2: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
1: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
2: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
1: Oh, jelas sekali.
3: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat tradisional.
4: Aku suka minum jamu.
0: Masih di Pro 1 RRI Sendawar program Kentongan. Iya, pendengar, bicara soal gempa bumi. Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang tentunya tidak bisa kita cegah pendengar. Namun dampaknya bisa kita minimalkan risiko-risiko terjadinya kerugian bahkan korban jiwa. Pendengar, setelah tadi kita mengetahui prabencana atau kesiapsiagaan, berikutnya mitigasi saat terjadi gempa. Yang pertama, kita harus tetap tenang pendengar. Usahakan jangan panik dan fokus untuk menyelamatkan diri. Kedua, berlindung di bawah meja yang kuat. Lindungi kepala dengan tangan atau bantal. Jauhkan diri dari jendela berkaca. Menjauh dari bangunan yang tinggi karena rawan roboh. Dan juga jauhi tiang listrik, pohon atau papan reklame. Cari lapangan terbuka. Berikutnya, segera menepi dan berhenti pendengar. Hindari berhenti di bawah jembatan atau flyover. Hal ini penting karena bisa jadi jembatan atau flyover roboh. Dan yang terakhir pendengar, gunakan tangga darurat saat berada di dalam gedung bertingkat. Dalam hal ini kita harus menghindari lift. Lift sangat berisiko mengingat kondisi saat gempa bisa jadi terjadi kemacetan atau bahkan lebih parah dari itu seperti roboh.

0: Memet malam, memet bobo, mimpiin aku.
1: Pak, WhatsApp siapa ini? Siapa cewek ini?
2: Kamu berani bongkar HP-ku ya? Sini kamu.
3: Perempuan dan anak adalah bagian dari kita. Jaga perempuan dan anak sama seperti menjaga diri sendiri. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

0: Serat berfungsi membantu pencernaan. Serat juga membantu membentuk tubuh ideal. Saat sistem pencernaan lancar, penyerapan dan pembuangan makanan juga jadi lebih baik. Tahukah pendengar, kebutuhan serat setiap usia berbeda-beda. Laki-laki dewasa berusia 18-50 tahun butuh serat sekitar 36-37 gram. Wanita dewasa usia 18-50 butuh serat sekitar 29-32 gram. Bayi 0-5 bulan membutuhkan 0 gram serat, artinya belum butuh asupan serat dari lahir. Bayi 6-11 bulan membutuhkan serat 11 gram. Dan untuk anak-anak berusia 1-3 tahun membutuhkan serat 19 gram. Yuk, penuhi asupan serat kita sesuai usia.
1: Pendengar, Anda masih di frekuensi 103,3 MHz program Kentongan RRI Sundawar sore hari ini, pendengar. Pendengar, kita sering mendengar kata El Nino dan La Nina. Ini adalah fenomena iklim global di Samudra Pasifik yang mempengaruhi cuaca dunia, termasuk di Indonesia, pendengar. El Nino sendiri adalah peningkatan suhu permukaan laut yang membuat cuaca lebih panas dan kering. Sementara La Nina adalah penurunan suhu laut yang membawa curah hujan tinggi atau menjadi musim hujan ekstrim. Keduanya merupakan bagian dari siklus El Nino Southern Oscillation atau ENSO, pendengar. Pendengar, baik El Nino maupun La Nina, keduanya tidak hanya mempengaruhi Indonesia, tetapi juga berdampak pada pertanian, perikanan, dan ekonomi global. Seringkali memicu cuaca ekstrim di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saya diakhiri program acara Kentongan di sore hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Tetaplah bersama kami pendengar menyimak siaran RRI Sendawan untuk mengikuti dan mendengarkan program siar kami selanjutnya.

103,3 MHz Radio Sinar Pendengar masih hadirkan program Kentongan di sore hari ini bersama saya Edi Pendengar. Pendengar, perilisan dari BMKG dari BMKG Indonesia. Indonesia saat ini sedang dalam periode peralihan yang menyebabkan pola cuaca berubah cepat, pendengar. Panas terik pagi hingga siang diikuti hujan lebat dan angin kencang pada sore atau malam hari. Untuk musim kemarau di 2026 diprediksi akan dimulai antara April sampai Juni 2026 dengan kondisi yang diperkirakan lebih kering dari normal dan puncak kemarau pada Agustus 2026.

0: yang bau. Busuk banget. Apaan ini?
1: Itu adalah tanaman suwe yang berbunga dan berbau bangkai.
2: Bunga umumnya berbau harum, namun ternyata tidak semua bunga berbau harum. Salah satunya adalah kibut atau bunga bangkai raksasa atau suwek. Memiliki nama latin Amorphop halus titanum, adalah tumbuhan dari famili talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia, yang dikenal sebagai bunga majemuk terbesar di dunia. Ketinggian bunga suwek bisa mencapai 5 meter. Namun sayang, bunga ini berbau busuk, sehingga disebut juga sebagai bunga bangkai. Aroma busuk ini tiada lain untuk mengundang kumbang dan lalat untuk menyerbuki bunganya.
3: Dengan RRI Sundabar, sampai di sini kami hadirkan program Kentongan di Ruang Dengar Anda untuk sore hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Tetaplah bersama kami pendengar untuk mendengarkan program siar kami selanjutnya.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran perjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi Selasa 26 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya, Rista Tunggarani, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya Aditya. Halo Aditya, apa kabar Bang? Halo, selamat sore.
1: Halo Ran, kedengaran gak Ran?
0: Oke, kedengaran Bang. Gimana kabarnya sore ini?
1: Kabarnya baik Ran, Banjarmasin juga cukup panas di hari ini. Nunukan gimana Rani?
0: Kalau di Nunukan hari ini alhamdulillah adem nih Bang.
1: Waduh, gantian ya.
0: Iya. Kebetulan besok juga udah ini ya, Idul Adha. Jadi saya ucapin selamat Idul Adha buat yang merayakan. Dan pastinya mohon maaf lahir dan batin ya Bang.
1: Baik, siap Rani, terima kasih. Nggak nyuruh saya sembunyi Ran.
0: Kenapa tuh? Tahu nih arahnya kemana nih?
1: Tahu ya.
0: Oke lah. Oh iya, ada informasi apa nih Bang dari Banjarmasin sore ini?
1: Ini terkait tentang persiapan hadapi puncak haji jamaah kloter Banjarmasin Kalimantan Selatan, Ran.
0: Oke, baik. Silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Rani. Pendengar dan pemirsa, bersiap menghadapi puncak haji 2026 seluruh jamaah haji asal Kalimantan Selatan saat ini dipastikan dalam kondisi baik dan terus diingatkan untuk pentingnya menjaga kesehatan. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah, jemaah haji asal Kalimantan Selatan yang tergabung dalam kloter 1 Embarkasi Banjarmasin terus mempersiapkan diri untuk mengikuti seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci, khususnya menjelang keberangkatan menuju Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Arz Musna. Ketua Kloter 1 Embarkasi Banjarmasin, Haji Samsuri mengatakan, secara umum kondisi kesehatan jemaah dalam keadaan baik dan stabil. Meski demikian, beberapa jemaah mengalami gangguan kesehatan ringan seperti batuk dan flu akibat perbedaan cuaca antara Indonesia dan Arab Saudi. Ia memastikan seluruh jemaah yang mengalami keluhan kesehatan telah mendapat penanganan dari tugas kloter, termasuk dokter dan tenaga medis pendamping yang selalu siaga memberikan pelayanan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Samsuri, Ketua Kloter 2701. Secara umum melaporkan bahwa kondisi jamaah, khususnya kami dari Kloter 2701 yang berasal dari Kota Banjarmasin, secara umum kondisi jamaah dalam kondisi sehat. Walaupun ada di antara jamaah yang ada batuk-batuk, yang pilek, tapi secara umum sehat. Dan petugas haji juga telah memberikan pemeriksaan kesehatan yang petugas yang ada di kloter BDG 01 baik dari dokter BDG 01 maupun perawat dan pihak kesehatan memeriksa jamaah kesehatan jamaah setiap hari dan melakukan visitasi ke jamaah terkait dengan persiapan yang dilakukan sebelum keberangkatan ke Armusna. Yang pertama adalah persiapan yang kami lakukan adalah persiapan manasik.
2: Sebelumnya Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin terus mengingatkan seluruh jemaah haji Kalsel untuk menjaga kondisi tubuh dengan cukup istirahat, mengkonsumsi air yang cukup, serta mengurangi aktivitas berat selama beribadah di Tanah Suci.
4: Nantinya dapat haji yang mabrur dan semua jemaah yang 29 maupun jemaah haji Kalimantan Selatan khususnya maupun jemaah haji Indonesia, ini nantinya bisa melaksanakan ibadah dengan lancar.
2: Dalam menghadapi puncak haji 2026, jemaah haji Kalimantan Selatan juga dibekali pembinaan dan pembimbingan manasik sebagai persiapan menghadapi puncak ibadah haji. Materi yang diberikan meliputi pemahaman tentang rukun, wajib, dan syarat agar seluruh rangkaian ibadah dapat dijalankan dengan baik dan lancar.
1: Baik, demikian informasi dari Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin. Kita kembali ke Nunukan bersama rekan Rani. Silakan Rani.
0: Baik, terima kasih atas laporannya. Baik, selanjutnya pendengar kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Ervi Febrianti. Halo Kak Ervi Febrianti, kabarnya gimana sore ini?
1: Halo Rista, kabarnya ini lagi sakit, sakit yang biasa diderita rakyat jelita.
0: Apa coba, waduh, Rista? apa tuh?
1: Batuk, pilek, pusing.
0: Kayaknya dari minggu lalu ya kak ya? Kayaknya dari minggu lalu ya? Pantesan suaranya makin merdu.
1: Aku mikir kok rekor banget ya kali ini, sakitnya gak selesai-selesai, betah banget.
0: Oke, semoga nanti setelah lintas banjar bisa bakso terus bisa lemendingan ya kak.
1: Itu dia di pikiran udah jalan ini kayaknya.
0: Kak Ervi, di Tarakan ada informasi apa nih untuk pendengar?
1: Ini berita duka Rista terkait salah satu jemaah haji asal kota Tarakan, Kalimantan Utara yang dilaporkan wafat di Mekah.
0: Wah, baik kalau begitu Kak Ervi silahkan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Rista. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara ya, suasana duka menyelimuti rombongan jamaah haji asal kota Tarakan, Kalimantan Utara di Tanah Suci Mekah Al-Mukarromah. Di tengah persiapan menuju puncak ibadah haji dan pelaksanaan wukuf di Arafah, salah satu jemaah calon haji Irama binti Maduta dilaporkan meninggal dunia pada Senin 25 Mei 2026 pagi waktu setempat. Laporan Muhammad Rajabsyah.
2: Yang akan keluar, ya sempatlah diberikan bantuan oleh dokter, tapi sudah tidak bisa tertolong lagi.
3: Jemaah Haji Tarakan bernama Irama Maduta binti Maduta berusia 80 tahun ditemukan tidak sadarkan diri di kamar mandi hotel tempat menginap sekitar pukul 9 waktu setempat. Kepala Kantor Kementerian Agama Haji Asmawan membenarkan kabar tersebut. Menurutnya saat itu almarhumah sedang bersiap mandi ihram. Karena terlalu lama di kamar mandi, petugas membuka paksa pintu dan mendapati beliau sudah tidak sadarkan diri. Petugas medis sempat memberikan pertolongan, namun nyawa almarhumah tidak tertolong.
2: Kabar ibadah kan sudah, jamaah sudah siap-siap mau ke Arafah ya. Jadi untuk mandi ihram, mandi sunah ihram, nah mungkin beliau di kamar mandi dianggap terlalu lama sehingga digedor-gedor tidak ada suara ya, jadi dibongkar paksa itu kamar mandi. Nah, setelah begitu dilihat kalau beliau sudah dalam keadaan posisi tidak sadar, jangan keluar, ya sempatlah diberikan bantuan oleh dokter, tapi sudah tidak bisa tertolong lagi.
3: Sesuai ketentuan, almarhumah akan dikebumikan di Mekah. Mewakili Kementerian Haji dan Umroh Kota Tarakan dan Kaltara, Asmawan mengucapkan bela sungkawa dan berdoa semoga amal ibadah almarhumah diterima dan hajinya menjadi haji mabrur. Sementara itu, kondisi jemaah haji Tarakan lainnya dilaporkan sehat. Rombongan dilaporkan bergerak menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf pada 9 Zulhijjah. Setelah wukuf, jemaah akan mabit di Musdalifah, lalu melanjutkan ke Mina untuk lempar jumroh Aqabah pada 10 Zulhijjah. Rangkaian ibadah haji akan berlanjut hingga 13 Zulhijjah. Adapun kepulangan jemaah haji dari Jeddah dijadwalkan 15 Juni dan tiba di tanah air pada 16 Juni. Selanjutnya, jemaah akan diberangkatkan dari Embarkasi Balikpapan menuju Tarakan pada 17 Juni. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Kota Tarakan, Bumi Paguntaka. Selamat merayakan Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin. Rista.
0: Baik, terima kasih rekan RV dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya, kita menuju Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Permintaan ayam pedaging di Nunukan mulai meningkat menjelang Idul Adha. Reporter Ferry Herdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Peternak mulai menerima peningkatan permintaan dari pasar dan masyarakat lokal. Tren tersebut terjadi setiap momentum Idul Fitri dan Idul Adha. Hal ini disampaikan oleh pengusaha ayam petelur dan pedaging di Nunukan, Rizwandi.
2: Kalau untuk ayam pedaging, saya juga punya ayam pedaging, Mas. Dan alhamdulillah, ayam pedaging itulah yang pertama saya buka di Kabupaten Nunukan pada tahun 2018 sampai sekarang.
1: Permintaan ayam pedaging meningkat karena kebutuhan konsumsi masyarakat saat hari raya. Sebagian warga memilih ayam sebagai alternatif hewan kurban dengan harga yang lebih terjangkau.
2: Nah, jadi kalau untuk ayam pedaging, setiap tahun, setiap momen hari besar, pasti ada peningkatan signifikan, Mas. Karena kalau untuk hari besar itu, apalagi Idul Adha, itu namanya hari raya kurban, Mas. Jadi setiap rumah pasti kalau orang muslim tuh berkurban, Mas.
1: Peternak menilai kenaikan permintaan tahun ini cukup signifikan dibanding hari biasa. Distribusi ayam dilakukan secara bertahap agar pasokan pasar tetap terpenuhi menjelang Idul Adha. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya, kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda, sore ini ada rekan saya, Ria. Halo rekan Ria, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo juga rekan Rani, suasana sore cukup hujannya, cukup rintik ini ya sampai saat sekarang ini, rekan Rani.
0: Oh, semoga nanti di Nunukan malam juga semoga hujan ya, ngikutin Banjarmasin, ngikutin Samarinda maksud saya.
1: Baik Rani.
0: Oke. Rekan Ria, ada informasi apa nih dari Samarinda?
1: Ini terkait sapi milik peternak asal Kelurahan Tanah Merah Samarinda terpilih menjadi hewan bantuan dari Presiden Prabowo, rekan Rani.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya rekan Ria.
1: Terima kasih Rani, Anda yang ada didudukan. Pendengar, seekor sapi milik peternak asal Kelurahan Tanah Merah Samarinda terpilih menjadi hewan bantuan Presiden untuk Idul Adha 1400 Hijriah. Uniknya, sapi bernama Bejo itu sempat sulit makan dan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk beradaptasi sampai pada akhirnya mencapai berat 1,7 ton. Kita simak laporannya.
2: Peternak asal Kelurahan Tanah Merah Kota Samarinda, Mugianto, tak menyangka sapi bernama Bejo miliknya terpilih menjadi hewan bantuan presiden untuk kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Padahal, saat pertama kali dipelihara, sapi tersebut dikenal sulit makan hingga butuh waktu berbulan-bulan untuk beradaptasi. Mugianto menceritakan, awalnya Bejo sempat ditawar seorang pengusaha. Namun sehari setelahnya, ia mendapat telepon dari Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur yang menanyakan ketersediaan sapi untuk presiden.
3: Historinya bagus sekali sih, sapi si Bejo ini. Satu hari ada penawaran dari pengusaha, harga belum deal ini ceritanya. Satu hari kemudian saya ditelepon dari Dinas Peternakan Provinsi, teman-teman Dinas Peternakan Provinsi. Pak sapi, ada sapi 1 ton kah? Oh ada, saya bilang. Untuk Pak Presiden, oh silakan.
2: Bejo merupakan sapi jenis Brahman Cross Silangan Simmental yang didatangkan dari Sulawesi. Mugianto mengaku proses merawat sapi tersebut tidak mudah karena awalnya sulit beradaptasi dengan pakan yang diberikan.
3: Ini kenapa saya kasih nama si Bejo ini? Karena saya beli, pertama saya beli si Bejo ini sangat-sangat sulit makannya. Adaptasinya ke makanan yang saya berikan itu sangat sulit, sampai berbulan-bulan itu. Ya mudah-mudahan kamu Bejo, ini kamu tak kasih nama Bejo, mudah-mudahan kamu nanti bisa menjadi sapi kebanggaan. Saya bilang gitu aja. Nah, ternyata alhamdulillah Allah mengabulkan menjadi kebanggaan kandang saya, terpilih sapi terbaik untuk Bapak Presiden Haji Subianto.
2: Mugianto mengatakan ini merupakan kali ketiga sapi miliknya terpilih sebagai hewan kurban presiden. Namun Bejo disebut menjadi sapi terbesar yang pernah dikirimkan. Mugianto pun berharap sapi tersebut dapat membawa keberkahan baik bagi dirinya, Presiden Prabowo sebagai sahibul kurban, maupun masyarakat penerima daging kurban. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
1: Rani, demikian tadi laporan dari Seladeva, dan sekarang saya kembalikan ke Anda yang ada di Nunukan. Rani.
0: Baik, rekan Ria, terima kasih atas laporannya dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar, Lintas Banjar Nusantara sore ini kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: pendengar dari Palangkaraya sore ini ada rekan Listia. Halo rekan Listia, apa kabar hari ini?
1: Selamat sore rekan Rista, alhamdulillah kita semua sehat dan cuaca hari ini sejuk sekali, pas untuk yang mau olahraga. Panas enggak, tapi hujan juga enggak.
0: Cocok ya untuk yang mau jogging mungkin ya?
1: Betul.
0: Oke, kalau begitu rekan Listia dari Palangkaraya ada informasi apa nih sore ini untuk pendengar?
1: Ini terkait sama dengan yang lain begitu ya, berhubung besok juga Hari Raya Idul Adha, penjualan sapi kurban yang mengalami peningkatan, rekan Rista.
0: Baik, silakan informasi selanjutnya rekan Listia.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, penjualan sapi kurban meningkat mendekati puncak perayaan Idul Adha. Hal ini disampaikan pengepul sapi di Palangkaraya, Supendi. Ia mengatakan berbagai jenis sapi tersedia dengan kisaran harga mulai dari 17 juta rupiah hingga 40 juta rupiah per ekornya. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Lihatlah untuk tahun ini ada peningkatan daripada di awal-awal musim menjelang hari kurban.
3: Penjualan sapi kurban di Palangkaraya mengalami peningkatan signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Salah satu penjual sapi kurban, Supendi, mengatakan minat masyarakat untuk berkurban mulai menunjukkan peningkatan dalam beberapa hari terakhir ini, setelah sebelumnya sempat menurun pada awal musim penjualan. Menurut Supendi, peningkatan permintaan mulai terasa mendekati puncak perayaan Idul Adha. Ia menyebut, berbagai jenis sapi tersedia dengan kisaran harga mulai dari 17 juta hingga 40 juta rupiah di Pira Tani Empang. Kondisi tersebut dinilai cukup mengembirakan bagi para pedagang hewan kurban tahun ini.
2: Alhamdulillah kemarin pada awal-awal memang kita emosinya agak berkurang, tapi pas menjelang akhir-akhir ini alhamdulillah puncak minat berkurban dari masyarakat kita mulai ada. Lihatlah untuk tahun ini ada peningkatan daripada di awal-awal musim menjelang hari kurban. Setelah mendekati akhir ini sepertinya mulai bersedia.
3: Kisaran harga dari termurah dan termahal?
2: Sapi relatif ada dari harga 17 sampai harga 40 yang tersedia di Jiratani Empang ini. Harapan saya kepada konsumen atau pada masyarakat yang mencari hewan kurban, sebaiknya utamakan sapi itu dalam keadaan sehat, bebas dari penyakit, berikutnya dapat memilih hewan yang paling baik di antara hewan-hewan yang ada di sekitar kota Palangkaraya.
3: Supendi juga menghimbau masyarakat agar lebih selektif dalam memilih hewan kurban, terutama memastikan kondisi sapi dalam keadaan sehat dan bebas penyakit. Selain itu, ia menegaskan pentingnya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dijual kepada konsumen. Hewan yang dinyatakan layak kurban akan diberikan tanda khusus, sedangkan yang tidak memenuhi syarat tidak akan diberikan tanda kelayakan. Hal senada disampaikan Kepala Rumah Potong Hewan RPH, Ganjar Priyatno. Ia mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan menyeluruh terhadap hewan kurban yang akan dijual kepada masyarakat. Hewan yang telah diperiksa dan dinyatakan sehat serta layak dijadikan hewan kurban akan diberikan tanda khusus sebagai bukti telah lolos pemeriksaan kesehatan.
4: Kita cek tentang kesehatan hewan kurbannya seperti apa. Kalau yang layak kita kasih tanda, kalau yang tidak layak kita tidak kasih tanda. Itu menandakan bahwa yang bertanda setelah kami cek, kami kasih tanda itu yang layak untuk dijual dan dijadikan hewan kurban. Ketersediaan sapi kurban, sapi ya, khususnya sapi itu sekitar 1.500-an ekor di Kota Palangkaraya. Kebutuhan masyarakat di angka sekitar 1.300-an ekor.
3: Ganjar menyebutkan ketersediaan sapi kurban di Palangkaraya tahun ini mencapai sekitar 1.500 ekor. Jumlah tersebut dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang diperkirakan berada di angka 1.300 ekor, sehingga stok hewan kurban dipastikan aman menjelang Hari Raya Idul Adha. Edi Suroso melaporkan.
0: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali ke Nunukan bersama rekan Rista. Terima kasih rekan Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Selasa 26 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rista Tunggarani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang gemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Selamat sore pendengar, terima kasih banyak untuk kepersamaan Anda yang masih terus setia mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sendawar. Selanjutnya mendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda sajian lagu-lagu pop Indonesia di sore hari ini, mengisi program acara Sendawar sore ini bersama saya ini. Selamat sore pendengar, selamat mendengarkan
3: RRI Sendawar dengan

0: Selamat sore pendengar, senang sekali saya Edi bisa menemani pendengar di sore ini ya. Dalam program acara Sendawar sore ini, kami sajikan lagu-lagu pop pilihan di ruang dengar Anda. Setelah kita beraktivitas seharian ya, badan pasti capek, penat, kotor pasti. Dan tentunya sebelum istirahat, sempatkanlah diri untuk membersihkan setidaknya cuci muka dan juga tangan ya, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti mungkin terpapar virus ataupun bakteri yang melekat pada tangan kita.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
5: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
4: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
5: Iya, tahu sih.
4: Kenapa kamu nggak coba manfaatkan sampah itu?
5: Memanfaatkan bagaimana?
4: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
5: Oh, gitu. Ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya.
4: Iya dong.
6: Mari kita jaga lingkungan dan alam dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi jumlah sampah dengan 3M. Mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang.

Masih dengan sajian lagu-lagu pop pilihan kami di sore ini, temani pendengar ya. Semoga bisa menghibur pendengar dan bisa menjadi teman sore Anda yang menyenangkan. Ya, pendengar, bicara soal kebersihan diri ya, atau kita saat ini juga tengah digalakkan oleh pemerintah menerapkan pola hidup bersih dan sehat, PHBS. Bicara soal PHBS, kita sudah menerapkan PHBS terhadap diri sendiri dan keluarga atau belum nih? Ya, setidaknya pada diri sendiri dulu ya. Terus bisa kita tularkan pada anggota keluarga. Karena kita bersih sendiri di dalam rumah itu juga tidak sehat ya, kalau keluarga kita tidak menerapkan perilaku yang sama. Namun setidaknya dengan edukasi dan juga informasi yang benar dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita atau keluarga kita, insya Allah perilaku PHBS tidak sulit untuk kita jalankan.

Pendengar, membiasakan keluarga hidup bersih bisa dimulai dari hal-hal kecil ya. Tetapkan jadwal bersih-bersih bersama, ajari anak cuci tangan dengan sabun, dan sediakan makanan sehat. Kita juga bisa membuat aturan tegas seperti larangan merokok di dalam rumah, dan pastikan ventilasi udara selalu berjalan lancar untuk kesehatan seluruh anggota keluarga. Pendengar, kebersihan diri atau personal hygiene, cuci tangan menggunakan sabun. Biasakan seluruh anggota keluarga mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, terutama sebelum makan dan setelah dari toilet. Ya, pendengar, masih di Sendawar sore ini dengan sajian lagu-lagu pop pilihan dari kami bersama Saidi. Semoga bisa menjadi hiburan yang menyenangkan. Ya, pendengar, menerapkan pola hidup bersih dan sehat ya. Berikutnya, setelah kita biasakan cuci tangan dengan sabun, kita juga harus mandi rutin. Iya, mandi setidaknya 2 kali sehari dengan sabun untuk membersihkan kuman dan keringat yang menempel setelah beraktivitas. Ingat pendengar, sebaiknya memilih sabun yang mengandung kandungan antibakteri ya. Jadi sabun kesehatan untuk mandi pendengar ya, dan bukan sabun kecantikan. Ya, boleh menggunakan sabun kecantikan mendengar, namun utamakan sabun kesehatan terlebih dahulu, baru setelah itu mungkin bisa di double dengan sabun kecantikan ya. Berikutnya mendengar, juga kita harus memperhatikan potong kuku. Rutin memotong kuku setiap minggu agar tidak menjadi sarang kuman atau bakteri. Ini penting sekali khususnya bagi anak-anak, karena anak-anak sering sekali kukunya sering terlihat kotor ya, mudah panjang dan juga sering kotor. Ya, pendengar, dengan kebiasaan seperti ini, selain bisa membuat kita terbiasa dengan perilaku sehat, juga bisa menghindarkan dari berbagai penyakit loh pendengar ya. Yang tadinya mungkin anak sering sakit karena terpapar virus ataupun bakteri dengan PHBS, setidaknya kita meminimalkan atau mengurangi risiko anggota keluarga khususnya anak-anak terhindar dari sakit ya. Yang bisa saja anak-anak itu sakit karena terpapar virus atau mungkin bakteri ya, sehingga membuat sakit. Dengan PHBS, keluarga jadi sehat tentunya, dan mengurangi juga biaya-biaya untuk berobat. Semoga saja ya, dengan PHBS insya Allah kita semuanya bisa terhindar dari sakit, setidaknya meminimalisir penyakit yang menyerang ke tubuh atau anggota keluarga.

Selamat petang saudara pendengar RRI Sendawar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar di FM 103,3 MHz ya. Masih mengudara di ruang dengar Anda. Saya Di masih akan temani pendengar di petang ini hingga nanti siaran usai. Di program Zona Petang segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat petang, selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah pendengar, semut tidak mempunyai mimpi karena mereka tidak pernah tidur. Babi tidak tahu matahari dan bulan karena mereka tidak bisa mengangkat kepala untuk melihat langit. Kupu-kupu tidak pernah ulang tahun karena mereka hidup hanya selama 47 hari. Jadi, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai makhluk istimewa. Belajarlah untuk tidak mengeluh dan selalu ingat bahwa kamu itu istimewa.

pendengar kaum muslimin dan muslimat, tahukah bahwa salat berpesan, jagalah aku saat kamu di dunia, maka kamu akan masuk surga tanpa hisab. Quran Surah Al-Mulk berpesan, bacalah aku sebelum kamu tidur, kelak aku akan menemani kelak di alam kematian. Ayat Kursi berpesan, bacalah aku selepas sholat, dan hanya kematianlah yang menjadi jarakmu dengan surga. Quran Surah Al-Ikhlas berpesan, bacalah aku sebanyak 10 kali sehari.

0: pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saatnya kami hadirkan tadarus Al-Qur'an.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
1: Al-Hajj.

Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal.

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia, rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Maka, apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masya'aril Haram. Dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Dan sesungguhnya, kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak di Arafah, dan memohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: Maha suci Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian lantunan ayat suci Al-Qur'an dalam tadarus Al-Qur'an sore hari ini. Tetaplah bersama kami pendengar.

Yahya Sahel bin Abi Hatzmah radhiyallahu an berkata, Abdullah bin Sahel dan Muhajisoh bin Mas'ud pergi ke daerah Khaybar pada masa damai. Maka berpisahlah kedua orang ini. Kemudian ketika Muhajisoh pergi ke tempat Abdullah bin Sahel, mendadak didapatkan telah mati berlumuran darah. Maka segera ditanamnya dan kembali ke Madinah. Maka Abdurrahman bin Sahel dan Muhajisoh dan Huwajisoh ibnu Mas'ud, ketiganya pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu tentang kejadian itu. Dan ketika Abdurrahman akan bicara, Nabi bersabda, "Kabir, kabir, yang lebih besar dahulu, yang lebih besar dahulu." Karena Abdurrahman ketika itu yang termuda, maka ia diam. Sehingga kedua saudara itu, Muhajisoh, Huwajisoh, berbicara. Maka setelah Nabi mendengar keterangan kejadian itu, bersabda, "Beranikah kamu bersumpah yang kemudian berhak menerima diyah atau tebusan untuk orang yang mati itu?" Hadis riwayat Bukhari.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat, tiga kunci utama apabila dilaksanakan oleh manusia, hidupnya tenang dan barokah. Jangan pernah membenci siapapun, karena apa yang kita benci barangkali adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Jangan gampang mencela orang, karena kita tidak tahu yang kita cela bisa jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jangan mudah sakit hati hanya karena dizolimi orang. Kita tidak pernah tahu, mungkin dengan cara itulah Allah mengangkat derajat kita. Ya Allah, berilah kami kesehatan dan keselamatan.

pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14 sampai 18 jam per hari. Usia 1 sampai 18 bulan membutuhkan waktu tidur 12 sampai 14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3 sampai 6 tahun membutuhkan waktu tidur 11 sampai 13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12 sampai 18 tahun butuh waktu tidur 8 sampai 9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18 sampai 40 tahun membutuhkan waktu tidur 7 sampai 8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Head speech dapat membuat orang cenderung memikirkan perkataan orang lain. Media sosial merupakan hal yang tak luput dari masyarakat zaman sekarang. Penggunaan media sosial tak hanya memberikan pengaruh positif, namun terkadang negatif seperti ujaran kebencian atau yang sering disebut head speech. Kata adalah senjata, masih banyak yang menganggap remeh kekuatan kata-kata. Kata mempunyai kekuatan yang bisa melukai perasaan orang lain, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Stop hate speech.

Pendengar RRI Sendawara di mana-mana Anda berada, khususnya kaum muslimin dan muslimat. Sampai di sini saya Edi menemani pendengar. Saya Edi mohon pamit dari ruang dengar Anda. Semoga siaran RRI Sendawara bermanfaat. Selamat petang.

dari kawasan Jalan Pogrunggung, Kecamatan Barongtongko, Kabupaten Kutai Barat. 103,3 FM Meri Sendawar hadirkan Sendawar Malam untuk Anda, hingga nanti kita tutup acara pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Dan masih bersama saya Dani. Kami buka Sendawar Malam ini dengan menghadirkan informasi seputar karir dan bisnis nih pendengar. Baik, seperti apa kelengkapan informasinya? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini.

0: aku haus nih, aku ambil minuman dulu ya di dapur.
1: Iya, yo.
0: Ih, kamu suka jus gak? Nih aku bawain jus buah mangga, tadi ibuku yang bikin.
1: Ya suka dong, kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita.
0: Betul, Ih, banyak vitaminnya.
2: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.
3: Dina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
4: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
3: Cuci tangannya yang benar ya.
4: Yang benar? Bagaimana, Bu?
3: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa airnya yang mengalir dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
4: Ya, jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
3: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
5: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.

Sebuah tagline from Zero to Hero kerap kali menjadi sebuah penggambaran bagaimana seseorang bisa menjadi sesuatu yang lebih besar walaupun memulainya dengan suatu hal yang kecil. Penggambaran tersebut bagi Des Taikoi, pemilik dari PT Bandung Trainer Agency, seperti menjadi sebuah rangkuman dari perjalanan bisnisnya.

Desti Koy atau akrab disapa Desti tidak hanya memiliki satu unit bisnis saja, tapi ia juga bergerak di bidang konveksi yang berlokasi di Cimahi. PT Bandung Trainer Agency ini adalah satu bisnis dari Desti yang bergerak di bidang digital marketing dengan fokus pelatihan talent nih pendengar. Dalam siaran santai siang di RRI Pro 2 Bandung pada Kamis 26 Maret 2026, Desti membagikan pengalamannya sebagai pembisnis dari awal. Ternyata sebelum memiliki bisnis sendiri, Desti pernah berkarir dengan bekerja di sebuah kantor sebagai asisten pribadi.

Selang beberapa tahun kemudian, Desti pindah ke Bandung karena sudah menikah, melepas pekerjaannya dan karirnya di kantor terdahulu. Desti berganti peran sebagai ibu rumah tangga. Perubahan itu juga menjadi sebuah titik balik bagi Desti sebagai individu yang tak sempat berkarir. Ia berpikir untuk kembali bekerja dengan harapan dapat juga untuk melalui berbagai ujian hidup yang menimpanya saat itu, nih pendengar.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Dalam sejarah panjang peradaban manusia, kebutuhan untuk berkomunikasi secara tertulis telah mendorong inovasi yang luar biasa. Sejak zaman kuno, manusia telah mengembangkan berbagai sistem penulisan untuk mencatat peristiwa, mengirim pesan, dan menyimpan pengetahuan. Salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan ini adalah penciptaan alfabet. Sebuah sistem yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Alfabet yang kita gunakan sekarang merupakan hasil dari evolusi panjang berbagai sistem penulisan kuno, dari hieroglif Mesir dan cuneiform Sumeria hingga alfabet Fenisia, Yunani, Latin, dan masih banyak lainnya. Setiap langkah dalam sejarah alfabet telah memberikan kontribusi penting dalam komunikasi manusia. Sayangnya, sampai dengan saat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa dikreditkan sebagai penemu alfabet. Karena perkembangan alfabet adalah proses evolusi yang melibatkan banyak budaya dan individu selama ribuan tahun.

Bisnis startup telah menjadi salah satu pilihan karir yang paling populer di era digital saat ini. Banyak orang yang telah berhasil membangun bisnis startup yang sukses dan menginspirasi. Berbicara mengenai era digital seakan tidak ada habisnya. Ada banyak sekali hal-hal baru yang dapat dieksplorasi sebagai media pembelajaran dan pengembangan diri. Di dunia ini tentunya manusia tidak hanya hidup meraih kebahagiaan atau kesuksesan, namun setiap individu juga perlu memberikan kesempatan bagi dirinya untuk dapat terus belajar dan berkembang. Ada banyak sekali sumber ilmu dan berketerampilan yang dapat diakses di era digital sekarang. Bahkan untuk Anda yang tertarik terjun ke dunia bisnis, saat ini terdapat berbagai platform yang menyediakan pelatihan bisnis mulai dari yang gratis hingga berbayar.

Zaman terus berkembang, tuntutan pekerjaan pun semakin berubah. Sebagai seorang individu yang sudah selayaknya kita harus adaptif dan terus belajar. Dian juga mengatakan bahwa pendengar dapat berkunjung ke Instagram @specialskill.id untuk dapat mengetahui informasi secara lanjut mengenai berbagai pelatihan yang ia tawarkan beserta benefitnya nih pendengar.

0: saatnya Adzan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الفلاح.

0: Sudah dibilangin, sudah diajarin, masih saja deh, belum bisa-bisa. Anak adalah titipan Tuhan. Sudah seharusnya kita jaga, kita beri kasih sayang, dan kita didik dengan baik. Sabarlah dalam mendidik anak. Jangan pernah membentak mereka, apalagi melakukan kekerasan. Sayangi, didik anak dengan sabar.
1: Ayah, ibu, sayangi aku, didik aku dengan sabar.
0: Stop kekerasan anak.
2: Lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Tiap orang yang memiliki usaha tentunya selalu diiringi dengan harapan sukses dan berjalan sesuai apa yang diinginkan. Termasuk juga dalam memulai usaha restoran. Dalam hal ini pastinya membutuhkan strategi menyeluruh, mencakup perencanaan konsep, riset pasar, analisis modal, dan lainnya untuk mencapai usaha yang laris dan menguntungkan. Hal ini mengemuka dalam dialog Young Entrepreneur Pro 2 RRI Purwokerto yang menghadirkan narasumber Ginanjar Agung, CEO Emerald Group, dengan membahas tema Gini Caranya Bikin Restoranmu Laris. Berawal dari ketidaksengajaan, Ginanjar mengaku memulai karirnya dari dunia broadcast, lalu menjadi sales properti hingga akhirnya membangun bisnis sendiri. Emerald Group berkembang sebagai perusahaan properti yang kemudian melakukan diversifikasi ke berbagai sektor seperti interior, desain, guest house, hingga food dan beverage. Ginanjar menuturkan bahwa bisnis harus mempunyai beberapa sumber pemasukan agar saling menopang. Dalam membangun bisnis resto atau coffee shop, Ginanjar menekankan beberapa hal penting. Pertama yaitu riset pasar, mulai dari karakter konsumen, lokasi hingga kompetitor. Keduanya adalah branding yang jelas karena konsep yang tidak fokus justru membuat konsumen bingung. Selain itu, faktor pentingnya lain adalah presentasi makanan dan pelayanan. Menurutnya, tampilan makanan yang menarik menjadi promosi gratis melalui media sosial. Sementara pelayanan yang baik akan menciptakan pengalaman berkesan bagi pelanggan.
1: Hmm.

0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

Baiklah mendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi karir dan bisnis pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti warta berita sentral pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Belanjaanmu banyak banget.
1: Iya nih, self reward dong. Kan udah capek-capek kerja.
0: Ya gak apa-apa sih, tapi jangan sering-sering.
1: Ih gak apa-apa kali, belum puas juga nih. Aku masih mau check out ini. Pendengar, fenomena belanja berlebihan tersebut dikenal dengan sebutan impulsive buying. Mencakup beragam bentuk perilaku belanja yang kebanyakan dipicu oleh emosi sesaat hingga reaksi spontan terhadap diskon atau penawaran khusus lainnya. Fenomena belanja tanpa rencana ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi keuangan dan kesejahteraan seseorang. Mencegah impulsive buying adalah langkah penting untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bisa dengan rutin membuat anggaran dan rencana belanja, menunda pembelian barang yang belum dibutuhkan, hingga membuat daftar belanja. Yeah.

Tahukah pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14-18 jam per hari. Usia 1-18 bulan membutuhkan waktu tidur 12-14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3-6 tahun membutuhkan waktu tidur 11-13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12-18 tahun butuh waktu tidur 8-9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18-40 tahun membutuhkan waktu tidur 7-8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Perancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Perancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9:50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha,
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1.098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota.
3: Sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentral kita di Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi sekitar pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik dan doa-doanya di antara Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Saya pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda petugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saifuddin yang menekankan tentang ritual sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontari jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jemaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau lusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekedar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran Banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditempatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Stoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Telambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas rapat hari ini, Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar Rp161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
10: Program magang nasional, disebutnya tadi?
11: Anggarannya
10: berapa? 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
9: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
11: tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
12: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuardi, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
11: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
12: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60 hingga 65% produksi minyak nasional.
13: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi, karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya gitu ya.
12: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan, maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
14: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini, Selasa 26 Mei 2026, mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan, hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya, data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten dan kota, satuan pendidikan, bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
15: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
14: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
16: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
14: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Harani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
17: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
18: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
17: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
18: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artificial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
19: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
18: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
20: Through this festival, you may have a chance to
21: Festival Tahunan Europe On Screen akan digelar pada Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Jepang. Menurutnya, Europe on Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
1: Saya biasa mengutip moto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan moto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
21: Festival Co-Director Europe on Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian premier maupun Southeast Asian premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe on Screen.
4: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe on Screen, karena Europe on Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
21: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
4: Film pembuka kami adalah film Belgia.
21: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutuskan.
0: Informasi dari dunia olahraga, pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Fury Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narulita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
22: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
0: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang.
2: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
3: ...103,3 FM RRI Sendawar.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dimanapun Anda berada, saya Dani masih setia temani pendengar di malam hari ini. Selanjutnya kami akan hadirkan paket cermin kehidupan yang akan dibawakan Edi Dwi Purwanto. Selamat malam, selamat mendengarkan.
1: RRI Senawar dengan program siar berikut.

Ya, pendengar, inilah program Ngobras yang malam hari ini akan membahas komunitas Samarinda Youth Spirit, wadahnya anak muda untuk mengembangkan potensi. Pendengar, anak muda menjadi ruang untuk berkreasi, mengembangkan diri, sampai berjejaring dan memperluas koneksi. Tidak hanya itu, sejumlah komunitas juga memberikan pengaruh positif kepada masyarakat sekitarnya. Samarinda Youth Spirit menjadi salah satunya. Pendengar, Samarinda Youth Spirit merupakan komunitas yang bergerak di bidang kepemudaan, tepatnya gerakan anak dari anak muda untuk Samarinda. Ya, Samarinda Youth Spirit sendiri digagas oleh Muhammad Ramdan Hadinata yang juga merupakan CIO Samarinda Youth Spirit. Di dalamnya, anak-anak muda Samarinda fokus dengan tiga isu yang dinilai sangat relevan, yaitu pendidikan, sosial, dan juga lingkungan. Jadi ada pendidikan, ada sosial, dan juga lingkungan. Ya, fokus ini dipilih karena sesuai dengan permasalahan yang ada di Samarinda. Wadah kolaborasi yang disingkat SYS tersebut juga berada di bawah naungan Global Youth Spirit Foundation yang juga center sinergitas di Balikpapan Youth Spirit dan Bontang Youth Spirit. Pendengar, Ramdan juga menjelaskan hadirnya Samarinda Youth Spirit dengan membawa tagline tagar jiwanya Samarinda memberikan kesempatan bagi anak muda Samarinda untuk mengembangkan potensi diri dan siap mengambil peran serta peduli dengan lingkungan sekitar. Pendengar, anak muda itu punya ciri yang dimana mimpi dan semangatnya itu sama besarnya. Kepekaan dan kepeduliannya jauh lebih besar daripada permasalahan yang ada. Untuk itu, para anggotanya ini yakin anak muda Samarinda memiliki ciri itu karena kata anggota di komunitas ini, tagar jiwanya Samarinda ya. Katanya ya, karena anak muda atau kita-kita semua nih yang masih merasa muda itu jiwanya Samarinda.

0: Pendengar, demikian tadi persembahan paket cermin kehidupan, semoga bermanfaat.
1: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan

Makin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana.

0: Hingga akhirnya saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
1: Beneran deh, kita tuh sekarang nggak boleh pegang sama bawa masuk minuman dan kantong gitu.
2: Nggak gitu, kemarin aku tuh bisa aja pegang dan bawa kantong itu asal kita bawa di jam tertentu. Cobain aja, kayak aku sama Tini kemarin bisa aja jam.
1: Bentar deh, dengerin dulu aku lagi ngomong, jangan dipotong dulu, kasih aku kesempatan ngomong sampai selesai. Hargain juga kali orang lagi ngomong, oke?
2: Okay? Oke, sorry, maaf ya aku motong pembicaraan. Oke, silakan lanjut, kamu ngomong apa tadi?
3: Belajarlah untuk mendengarkan dan hindari memotong pembicaraan, karena dari situlah kita belajar untuk menghargai orang lain.

0: Indonesia. Pendengar, terima kasih banyak Anda masih mendengarkan siaran RRI Sendawar di 103,3 MHz. Bersama saya Dani, di malam hari ini kami hadirkan selanjutnya program acara mini drama
1: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.
2: Tina Sahabatku, naskah karya Estu Irena, produksi

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Anak-anak, bagaimana PR mengarang yang Ibu sudah tugaskan kepada kalian? Sudah selesai?
1: Sudah, Bu.
0: Loh, Tina, kok diam saja? Kamu sudah kerjakan PR-nya?
2: Belum, Bu.
0: Kenapa kamu gak kerjakan, Tina?
2: Gak ngerti, Bu. Aku gak bisa.
0: Ah, kalau begitu, kamu ke depan saja ya. Ceritakan apa cita-cita kamu. Nah, anak-anak, dengarkan ya. Tina mau bercerita tentang cita-citanya.
3: Shh, Nazwa. Tuh, si Cebol mau bercerita di depan kelas. Lagian sih, malas bikin PR.
4: Kamu gak boleh kayak gitu. Gak boleh bilang dia Cebol, dosa tahu.
3: Memang dia pendek.
4: Ih, kamu jangan bilang begitu. Jangan menghina ciptaan Allah, dosa tahu.
0: Jangan berisik. Nih, dengarkan, Tina mau bercerita tentang cita-citanya.
3: Teman-teman, cita-citaku ingin menjadi pawan.
0: Tenang semua. Kalian ini kenapa mentertawakan Tina? Sekarang Tina jadi keluar kelas kan? Sebagai teman yang baik, tidak boleh kalian menghina seperti itu. Mengerti kalian?
1: Mengerti, Bu.
5: Kenapa kamu tidak masuk ke dalam kelas? Loh. Kenapa kamu di luar, ha? Lah, kenapa kamu menangis, Tina? Udah. Kalau begitu, ayo ke ruangan Bapak ya. Kamu ceritakan apa permasalahannya. Ayo. Yuk, ke ruang Bapak yuk.
2: Iya, Pak. Yuk.
5: Ayo, duduk di situ. Tina, ceritain ke Bapak, kenapa kamu tidak belajar di dalam kelas bersama teman-temanmu?
2: Begini, Pak Kepsek. Saya gak buat PR mengarang yang berjudul cita-citaku.
5: Oh.
2: Dan ibu guru menyuruhku bercerita di dalam kelas. Dan ketika aku bercerita, cita-citaku ingin menjadi pawan.
5: Wah, hebat dong.
2: Teman-teman semua menertawakan saya, Pak.
5: Oh, seperti itu. Sudah.
2: Pak.
5: Iya, kenapa?
2: Kenapa sih badan saya pendek? Dan saya sulit sekali menerima pelajaran. Dan badan saya terasa lemah, sering sakit-sakitan. Kenapa ya, Pak?
5: Mungkin Tina saat waktu kecil, orang tua Tina mungkin tidak memberikan makan yang cukup. Atau istilah sekarang, stunting.
2: Stunting itu apa ya, Pak?
5: Stunting itu ya, Tina ya, adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kurang gizi kronis dan infeksi penyakit berulang pada 1000 hari pertama kehidupannya. Nah, dimulai tuh dalam kandungan sampai umur 2 tahun, Tina.
2: Jadi, saya ini dampak stunting ya, Pak? Yang artinya saya kurang gizi dari dalam kandungan ibu saya. Dan waktu balita sebelum umur 2 tahun, saya juga kurang gizi ya, Pak?
5: Kemungkinan seperti itu. Tapi gini, coba nanti Tina tanyakan pada ibunya ya. Ya?
2: Oke, Pak. Nanti saya tanyakan deh, Pak, kepada ibu saya.
5: Nah, iya. Yaudah, sekarang gini. Sekarang Tina balik ke kelas ya. Jangan sedih lagi ya. Udah. Orang cantik kok mau jadi polwan kan? Udah.
2: Iya, Pak. Saya permisi dulu ya, Pak.
5: Iya.

0: Kenapa pulang dari sekolah kamu nangis, Tina?
1: Semua teman-teman aku ngejek aku, Mak. Katanya Tina pendek.
2: Baiklah pendengar, demikian program acara mini drama.

0: masih bersama saya Dani, temani pendengar di malam hari ini dengan program siar kami selanjutnya Ngobras, yaitu Ngobrol Bareng Komunitas.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Mendengar, komunitas padel adalah kelompok pemain yang aktif berkumpul secara rutin untuk bermain, berbagi informasi, mengikuti turnamen, dan membangun budaya olahraga yang positif. Komunitas ini terbuka untuk semua level, dari pemula hingga pemain profesional, pendengar.

0: Pendengar, manfaat bergabung dengan komunitas padel lebih mudah mencari teman bermain, akses coaching atau sesi latihan bersama, informasi update tentang event, turnamen atau diskon perlengkapan. Menambah hubungan dan memperluas jaringan sosial, komunitas padel terbesar di Indonesia berikut beberapa komunitas padel yang cukup aktif saat ini. Yaitu ada komunitas Padel Jakarta berbasis di lapangan seperti Pondok Indah Padel Club dan Padel Pro Kemang. Aktif mengadakan fun games, kompetisi internal dan kelas koatsi.
1: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal DPD.
2: Loh, terus Bapak kon piye, Bu?
1: Loh Bapak gimana sih? Ya ayo kita mencegah DBD dengan melakukan 3M.
2: 3M? Apa itu 3M Bu?
1: 3M itu menguras, menutup, dan mengubur.
2: Menguras apa?
1: Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, lalu mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak kita pakai.
2: Kayak apa Bu contohnya?
1: Contohnya seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, itu kan sering terkena air hujan. Nah, kita kubur supaya tidak timbul jentik-jentik nyamuk.
2: Oh, siap Bu.
1: Ayo cegah DPD dengan 3M. Mengubur, menguras, dan menutup.
3: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
4: Bukan dewasa Bu Salma, tapi terpapar.
3: Loh, terpapar apa Pak?
4: Industri candu Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
3: Oh gitu ya Pak.
4: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang Bu Salma.
3: Semoga pemerintah tanggap ya Pak.
5: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
1: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
0: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
0: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
0: Karena butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
4: Dir, apa kau bikin?
5: Kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
4: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
5: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
4: Pudelah, bom ikan itu toh, dah kasih rusak terumbu karang.

0: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
0: Heh, begitukah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
0: Oi, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

mendengar. Selanjutnya ada komunitas pemain pedal top yang berbentuk di sekitar toko dan lapangan pedal top, fokus pada edukasi, berbagi produk, dan memperkenalkan padel untuk pemula.

0: saya bukan maling, Mas. Aduh, oh, saya disuruh bule ambil ayam.
1: Duh, maaf, Mas, maaf. Kami kira maling.
0: Makanya, sahabat. Aduh, jangan suka main hakim sendiri. Gak enak kali. Jadi korban kayak gini. Korban salah sasaran. Udah muka jelek, makin jelek gara-gara bonyok.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Ruang Rindu pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah.

Selamat malam pendengar Erisnor, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami ya pada malam hari ini. Seperti biasa, program Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812505239398.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak dialah yang menjadi pemenang.

Bell's palsy merupakan kelemahan yang muncul tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Kelemahan ini membuat separuh wajah tampak sulit digerakkan. Seorang wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku terkena sindrom Bell's palsy kipas angin, hingga setengah otot wajahnya melemah. Hal ini terjadi karena pengaruh air kondisioner atau AC dan kipas angin yang selalu dinyalakan di malam hari serta langsung menghadap ke wajahnya. Apa benar Bell's palsy bisa muncul karena terlalu sering terpapar dingin dari AC dan kipas angin? Para ahli menduga Bell's palsy bisa terjadi karena pembengkakan dan peradangan pada saraf yang mengontrol otot-otot di satu sisi wajah. Ini bisa disebabkan oleh reaksi yang terjadi setelah infeksi virus. Meski demikian, ada baiknya juga jangan terlalu sering terpapar kipas angin agar tidak terkena Bell's palsy kipas angin. Mencegah lebih baik dari mengobati.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan kali ini kita di sesi terakhir nih pendengar. Dan kami buka kembali tensi buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812-5052-3938. Baik pendengar, sudah ada yang bergabung pada malam hari ini, yaitu ada Bang Wasu nih pendengar. Halo, selamat malam Bang Wasu.
1: Halo.
0: Ya, halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Wasu. Gimana kabarnya nih, Bang Wasu?
1: Oh, kabar. Kabar baik. Sudah diputar ke penama itu, Buka Kacamatamu.
0: Judulnya apa, Bang Wasu?
1: Buka Kacamatamu. Bukalah Kacamatamu.
0: Bukalah Kacamatamu. Dari Rano Karno?
1: Iya, sudah diputar belum?
0: Belum. Lagunya itu ya?
1: Iya, itu aja kalau belum.
0: Boleh. Sapa salamnya dulu, Bang Wasu.
1: Tapi salam untuk semuanya aja. Semoga hidupnya lebih baik.
0: Baik, Bang
1: Wasu. Penyiar semoga lebih baik ya. Nanti pulang nanti lebih baik sampai besok.
0: Iya. Iya, Bang Wasu.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga buat Bang Wasu yang sudah bergabung ya pendengar ya di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Dan baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103.3 FM.

0: kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu nggak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh, gitu. Ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Mari kita jaga lingkungan dan alam dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi jumlah sampah dengan 3M. Mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang.
3: Di tengah hiruk pikuk kehidupan seluruh manusia, teknologi agaknya merupakan suatu kebutuhan vital yang paling tidak bisa untuk ditinggalkan. Hampir semua kegiatan manusia dibarengi dengan teknologi. Mulai dari alat komunikasi, transportasi, proyek tugas, peralatan rumah tangga, sampai penelitian jurnal-jurnal ilmiah dunia. Bahkan, pelayanan masyarakat saat ini pun sudah terintegrasi dengan sistem online dan semua itu tidak terlepas dari teknologi. Status sosial tak lantas jadi sebuah kepastian seseorang bijak dalam menggunakan teknologi. Cybercrime seperti human trafficking, narkotika, terorisme, hingga yang bersifat serius seperti spionase, sabotase, dan hacking, tak jarang bisa mengganggu hubungan bilateral lintas negara. Mari bersikap bijak dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik dan benar, bermanfaat, serta membuat kita lebih berkembang.

0: Kak, lihat ini deh.
1: Apa tuh?
0: Aku direkomendasiin All Soap Skincare sama temanku nih. Ada lotion body yang bagus banget masa. Nih ya, bisa memutihkan kulit kusam dalam seminggu. Tuh, lihat deh testinya. Pada bagus-bagus banget nih.
1: Jangan sembarang.

0: biar tidurnya tenang.
1: Suka lupa tuh, Bu.
0: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?

0: RRI Sinawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar ya pada malam hari ini. Dan kali ini kami hadirkan Sendawar Malam dengan lagu-lagu 2000-an nih pendengar. Dan membagikan informasi yaitu lolos kualifikasi divisi PUBG Kubar targetkan hasil lebih baik di Pemprov Kaltim nih pendengar. Baik, seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini.

Egrang atau Enggrang merupakan olahraga tradisional dengan menggunakan tongkat panjang yang terbuat dari bambu di mana seseorang bisa berdiri di atasnya, kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Olahraga yang sering ditampilkan dalam perayaan 17 Agustusan ini menggunakan bambu yang dipakai sebagai pijakan, memiliki ukuran panjang 2,75 meter dan diameter antara 6 hingga 9 cm. Pada ukuran 50 cm dari bawah, dibuat tempat berpijak kaki yang rata. Bisa dimainkan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Siapa sangka, permainan egrang dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan mengontrol motorik. Selain itu, permainan egrang dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai, kaki, abdomen, lengan, tangan, serta dapat melatih keseimbangan dan kelenturan tubuh.

0: yang bau. Busuk banget. Apaan ini?
1: Itu adalah tanaman suwe yang berbunga dan berbau bangkai.
2: Bunga umumnya berbau harum, namun ternyata tidak semua bunga berbau harum. Salah satunya adalah kibut atau bunga bangkai raksasa atau suwek. Memiliki nama latin Amorphophallus titanum, adalah tumbuhan dari famili talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia, yang dikenal sebagai bunga majemuk terbesar di dunia. Ketinggian bunga suwek bisa mencapai 5 meter. Namun sayang, bunga ini berbau busuk, sehingga disebut juga sebagai bunga bangkai. Aroma busuk ini tiada lain untuk mengundang kumbang dan lalat untuk menyerbuki bunganya.

Divisi PUBG Mobile cabang olahraga e-sport Kutai Barat menargetkan hasil lebih baik pada ajang Poprov Kalimantan Timur setelah sebelumnya berhasil meraih posisi ketiga di bak kualifikasi. Pelatih divisi PUBG e-sport Kutai Barat, Sunan, mengatakan capaian pada BK menjadi memotivasi bagi para atlet untuk tampil maksimal di Poprov mendatang. Saat ini tim PUBG Kutai Barat diperkuat 5 pemain terdiri dari atlet inti dan 1 pemain cadangan. Kehadiran pemain cadangan nilai penting untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan saat pertandingan berlangsung di pendengar.

Menurut Sunan, persiapan tim sejauh ini terus berjalan melalui latihan rutin dan berkeikutsertaan dalam berbagai turnamen online guna menjaga performa pemain. Ia menjelaskan kemampuan yang paling dibutuhkan dalam permainan PUBG bukan hanya keterampilan individu, tetapi juga strategi dan kekompakan tim nih pendengar. Sunan mengatakan persaingan pada Poprov nanti diperkirakan cukup ketat. Berdasarkan pengalaman selama mengikuti kompetisi, beberapa daerah yang dinilai kuat di antaranya Samarinda dan Berau. Meski demikian, ia melihat peluang Kutai Barat untuk bersaing masih terbuka lebar, apalagi jumlah peserta pada Poprov tahun ini diperkirakan lebih sedikit dibanding sebelumnya. Menurutnya, kondisi tersebut bisa menjadi kesempatan bagi atlet Kutai Barat untuk tampil lebih percaya diri dan menunjukkan kemampuan terbaik. Selain fokus pada target prestasi, Sunan juga berharap seluruh atlet tetap menjaga konsistensi latihan dan semangat bertanding agar mampu membawa nama baik daerah.

0: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
0: Hah?
1: Selamat ya Pak.
0: Yang benar Mbak.
1: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
0: Mbak.
1: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
0: Cari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.
2: Pendengar, disiplin masyarakat masih merupakan salah satu problem bangsa ini karena kesadaran masyarakat untuk berdisiplin masih rendah. Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa kesadaran berdisiplin akan kembali kepada kenyamanan mereka juga dalam menikmati jasa. Contoh sederhana, lihat bagaimana disiplin berlalu lintas di Jakarta sebagai jendela Indonesia. Saat berhenti di lampu merah, berapa banyak kendaraan menerobos lampu merah? Berhenti di zebra cross menghalangi penyeberang jalan atau justru memacu kendaraan sekencang-kencangnya saat lampu kuning? Bagaimana sebuah bangsa mau berdiri tegak sama terhormatnya dengan bangsa-bangsa lain jika kondisi kedisiplinannya seperti ini? Siapa yang harus bertanggung jawab atas kemunduran moral bangsa ini? Tentu adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu, mulai saat ini, mari kita membiasakan berdisiplin diri. Dengan disiplin diri, mari menjadi bagian dari sebuah mesin besar bernama Indonesia yang bergerak maju menuju masa kejayaannya.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyiapkan sebanyak 77 ekor sapi kurban untuk disalurkan kepada masyarakat di 16 kecamatan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wakil Bupati Kutai Barat, Haji Nanang Adrianis, secara simbolis menyerahkan bantuan seekor sapi kurban kepada pengurus Masjid Sabilus Salam Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Selasa 26 Mei 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Kementerian Agama Kutai Barat, jajaran OPD perwakilan Polsek Melak, serta pengurus Masjid Sabilus Salam. Dalam kesempatan itu, Nanang Adriani mengingatkan panitia kurban agar proses penyembelihan hewan dilakukan dengan baik dan sesuai ketentuan. Ia meminta panitia memperhatikan kondisi hewan agar tidak stres maupun mengamuk saat proses pemotongan berlangsung. Selain itu, kebersihan lokasi penyembelihan dan pengelolaan daging juga diminta tetap dijaga agar higienis dan sehat. Nanang Adriani juga menekankan pentingnya pemerataan pembagian daging kurban kepada masyarakat yang berhak menerima. Menurutnya, bantuan hewan kurban tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam mendukung kegiatan keagamaan masyarakat menjelang Idul Adha. Selain 77 ekor sapi kurban dari Pemkab Kutai Barat, daerah tersebut juga menerima bantuan 1 ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia.

0: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.
1: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

kemiskinan. Kemiskinan merupakan keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

Penyebab kemiskinan terjadi karena kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

apa bisa disebut penyakit? Kalau di logika, bisa saja disebut penyakit. Coba pikir dan renungkan. Kemiskinan bisa membuat orang lapar. Bayi-bayi tak berdosa ikut tersiksa menderita kelaparan, baik masih dalam kandungan, bahkan ironisnya, ketika lahir pun mereka masih menanggung kelaparan.

0: itulah miskin.
1: Tak hanya itu, miskin membuat jutaan anak Indonesia tak dapat sekolah sampai tinggi. Beda dengan orang kaya, meski otak mereka pas-pasan, bisa terus bersekolah. Apa itu bukan namanya penyakit? Di Indonesia, berpendidikan rendah, siapa yang bisa menjamin dapat bekerja layak? Ya, mungkin hanya Tuhan saja yang bisa menjamin. Dampak kemiskinan sungguh kejam. Kemiskinan bukannya berkurang, namun justru bertambah dari waktu ke waktu. Bukan berarti pemerintah tidak melakukan sesuatu dalam hal ini. Hanya saja sesuatu itu tidaklah cukup, lebih baik kita memulai dari kita sendiri. Semakin banyak orang peduli, semakin banyak yang akan tertolong. Ayo, kita mulai peduli sesama.

Pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawa.

Selamat pagi saudara pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar mengudara kembali di ruang dengar Anda, menghadirkan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti acara kami. Dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Selamat pagi saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sendawar. Pagi ini mengudara kembali di ruang dengar Anda. Saya Edi, temani pendengar pagi ini hingga nanti usai. Dan sudah kami siapkan rangkaian acara di pagi ini. Di antaranya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sajian lagu-lagu islami di program musik religi. Nanti pada pukul 5.30 kami akan hadirkan Tosya di program Mutiara Pagi. Dan pada pukul 6.30 kami hadirkan Sendawar pagi ini dengan informasi catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini. Pada pukul 7 pendengar kami ajak Anda mendengarkan warta berita pagi, dan pada pukul 7.30 kami akan hadirkan Sendawar pagi ini sesi kedua dengan informasi perakiran cuaca. Kami kutip nanti dari BMKG Kalimantan Timur. Jangan lewatkan Anda menyimak warta berita sentral pukul 8 bersama Pro3. Informasi aktual dan unik akan kami kemas di program Poin Pojok Informasi pukul 8.30 usai warta berita sentral nanti. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan.

ayat kursi berpesan, bacalah aku selepas sholat, dan hanya kematianlah yang menjadi jarakmu dengan surga. Quran Surah Al-Ikhlas berpesan, bacalah aku sebanyak 10 kali sehari

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah pendengar, semut tidak mempunyai mimpi karena mereka tidak pernah tidur. Babi tidak tahu matahari dan bulan karena mereka tidak bisa mengangkat kepala untuk melihat langit. Kupu-kupu tidak pernah ulang tahun karena mereka hidup hanya selama 47 hari. Jadi, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai makhluk istimewa. Belajarlah untuk tidak mengeluh dan selalu ingat bahwa kamu itu

0: Ih, apa-apaan sih mas, ngambil-ngambil foto saya sembarangan.
1: Siapa yang ngambil foto mbak? Orang saya lagi selfie.
2: Mengambil gambar atau merekam seseorang lalu menyebarkannya tanpa izin dapat dikategorikan melanggar pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta, pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, yakni orang lain tidak boleh mengintervensi terhadap dokumen atau informasi elektronik milik orang lain. Jika terbukti melanggar ketentuan dari pasal ini, maka bisa dituntut dengan UU ITE pasal 48 dengan minimal hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah untuk penyebaran foto tanpa izin di medsos.
3: Saudara pendengar di mana pun berada, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami sudahi untuk sajian lagu-lagu islami di pagi ini pendengar. Selanjutnya kami ajak Anda menantikan saat dihadirkannya program Mutiara Pagi Tosia Agama Islam bersama Pro 1 RRI Samarinda. Selamat pagi pendengar dan selamat mendengarkan.

0: amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat pada waktunya, berbakti kepada orang tua, dan jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hadis riwayat Abu Daud.
1: Sembilan puluh tujuh koma enam FM Prosa.

Diriwayatkan dari Abu Sanad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dia keluar untuk sholat. Maka pertama yang dia kerjakan adalah sholat. Kemudian setelah itu dia berdiri menghadap kepada manusia, sedang manusia duduk tertib pada saf mereka. Lalu dia memberi nasihat berupa khutbah dan dia perintahkan setelah selesai dia pergi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Barang siapa mengucapkan doa Saidul Istighfar dengan penuh keyakinan pada siang hari dan ternyata wafat pada hari itu sebelum senja, maka dia tergolong penghuni surga. Barang siapa membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan lalu meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka ia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari.

Jika hanya dimakan, maka akan menjadi kotoran. Jika hanya disimpan, maka bisa jadi rebutan. Jika diinfakkan, maka akan digantikan yang lebih baik. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Quran Surah Sabah ayat 39.

Saya, Siti Saraswulan, SSN MSN, Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Samarinda, beserta seluruh

Hari Raya Idul Adha atau dikenal sebagai Hari Raya Kurban mengajarkan kita tentang makna pengorbanan, kepatuhan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di momen ini kita mengenang keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan kesabaran Nabi Ismail alaihi salam dalam menunaikan perintah Allah. Idul Adha bukan hanya tentang menyembelih hewan kurban, tetapi juga tentang menebar kasih, berbagi rejeki, dan memperkuat silaturahmi dengan keluarga, tetangga, dan sesama yang membutuhkan. Damai selalu untuk kita semua. Mari jadikan momentum ini untuk merenungkan diri, menebar kebaikan, dan memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama. Semoga setiap pengorbanan dan amal ibadah kita diterima, membawa keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita semua. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Mohon maaf lahir dan batin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Saraswulan, SSN MSN, Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Samarinda, beserta

Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya, dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seorang juga pemimpin terhadap harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

kalian infakkan, maka Allah pasti akan menggantikannya, dan Dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Quran Surah Saba ayat 39.

dari kawasan Jalan Ewiami nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, saatnya kami sampaikan berita pagi.

0: Tugas kuliah buat makalah. Ah, masih 3 hari lagi. Besok bisa aja lah nonton drakor dulu. Ada kerjaan kantor. Capek banget. Nanti aja lah. Main game asik nih.
1: Besok aja.
0: 5 menit lagi. Aduh, berisik. Ditelepon Pak Bos. Kenapa ya? Halo, pagi Pak.
2: Laporan yang saya suruh kamu buat udah dikerjain. Hari ini dikumpul ya.
0: Laporan? Oh iya Pak, saya bawa segera. Harus cepat dikerjain nih. Mandi dulu lah. Hah? Tugas kuliah dikumpul besok? Oh iya, ada tugas. Wah, kalau gini gak ada pilihan lain. Oke Google, bantuin aku ngerjain makalah.
3: Maaf, saya tidak mengerti.
0: Lah, kok cara menyelesaikan makalah dengan cepat?
3: Jangan malas.
0: Aku nggak malas.
3: Kamu malas.
0: Enggak.
3: Maaf, Anda tidak tertolong.
4: Kalau udah gini, masih mau nunda-nunda.
3: Kurangi kebiasaan menunda-nunda. Manfaatkanlah waktu kita dengan lebih produktif.
5: Tante, kopi susu 2 ya. Saya kopi hitam ya Tante.
6: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
5: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
7: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
5: Korupsi apa kita ini Tante?
7: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi, kopi sudah ke kantor.
5: Ajo, ini sudah kita.
7: Kau dan kenapa belum pergi?
5: Keren betul Tante ini, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
8: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
9: Pendengar RRI Sendawar dimanapun Anda berada, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami segenap angkasawan angkasawati RRI Sendawar tak lupa mengucapkan selamat merayakan hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Berdasarkan surat keputusan bersama SKP 3 Menteri mendengar untuk Idul Adha 2026 jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 pendengar.

0: dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 RR Samarinda. Pendengar, saatnya kami siarkan secara langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Idul Adha langsung dari Islamic Center Samarinda.
1: Indonesia. Studio dan pendengar kembali RRI Samarinda pada kesempatan pagi hari ini menyampaikan siaran langsung pandangan mata pelaksanaan sholat Idul Adha ya, langsung dari Masjid Baitul Mutakin Islamic Center Kota Samarinda pada hari ini Rabu 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Yang mana pendengar dari suasana kawasan Islamic Center selepas subuh tadi sudah mulai dari nampak perlahan memasuki area parkir masjid Baitul Mutakin Islamic Center untuk masyarakat ya yang ingin melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Islamic Center pada pagi hari ini. Dan untuk cuaca pagi ini sendiri di kawasan Islamic Center cukup cerah, yang mana meski agak sedikit mendung ya, namun tentunya ini akan menambah kenyamanan jamaah yang juga terus berdatangan sejak pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, saat ini juga sudah dilakukan mulai berdatangan begitu. Ada kami lihat dari lantai 3 Islam Center ada Gubernur Kalimantan Timur Bapak Rudi Mas'ud, kemudian Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Bapak Abdul Halik beserta jajaran Forkopimda serta juga jajaran pengurus ya Badan Islamic Center Kalimantan Timur Bapak Irianto Lamri ya, yang juga saat ini sedang menyampaikan sambutan berkaitan dengan pendapatan ya, yang juga hewan kurban yang ada di Islamic Center Kalimantan Timur ini. Dan untuk jamaah sendiri di Islamic Center ini sudah mulai dipenuhi jamaah sejak sekitar pukul 6 waktu Indonesia Tengah tadi, yang mana ini hadir ribuan ah ya di Islamic Center Kalimantan Timur untuk melaksanakan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Dan nantinya juga kita akan ikuti pendengar sambutan ya dari Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud yang juga hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang mana mewakili pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menyampaikan sambutannya berikut ini pendengar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Timur Bapak Brigadir Jenderal TNI Rianto Eko Widodo SIP, yang kami hormati Kasrem 091 Haji Suryanata Kusuma Kolonel Kavaleri Rayanto Edi Yunianto SAP, yang kami hormati Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang diwakili Sekretaris PTA Samarinda Haji Andi Fajar Sajam, yang kami hormati Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang diwakili dengan Hakim Tinggi Irfanuddin SHMH, yang kami hormati jajaran Forkopimda Kalimantan Timur atau yang mewakili, yang kami hormati kami banggakan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dr. Andasri Wahyuni MPP, beserta dengan para asisten, staf ahli, dan jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Yang kami hormati Ketua Pengurus Yayasan Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur, Dr. Insinyur Haji Rianto Lamri MM, beserta dengan seluruh pengurus Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur. Yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Kalimantan Timur sekaligus Imam Besar Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur, Kiai Haji Muhammad Rashid. Yang kami hormati Kepala Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Timur, Dr. Haji Abdul Khalid MPD. Yang kami hormati Khatib Salat Id Kiai Haji Muhammad Andi Faisal. Yang kami hormati para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat Kalimantan Timur. Yang kami hormati para jamaah salat Id di Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur, kaum muslimin dan muslimat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, limpahan rahmat, hidayah dan nikmat sehat wal afiat, hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama hadir pada pelaksanaan salat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta dengan seluruh keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga yaumul qiyamah yang insyaallah akan mendapatkan syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, atas nama pribadi dan keluarga, kami mengucapkan selamat Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di Idul Kurban hari ini keberkahan karunia Allah Subhanahu wa taala senantiasa terlimpah kepada kita semua. Hari ini jutaan umat Islam dari seluruh dunia telah menunaikan ibadah haji di tanah suci, menjalani rangkaian ibadah wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, hingga melontar jumrah di Mina sebagai bentuk keteladanan atas perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita doakan agar seluruh jamaah haji, khususnya jamaah haji Kalimantan Timur, senantiasa mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, menjadi haji yang mabrur serta kembali ke tanah air dengan selamat, sehat, dan berkumpul kembali bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, hari Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang niat keikhlasan, pengorbanan, ketakwaan, kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Momentum ini mengingatkan kita bahwa kehidupan tidak hanya tentang kepribadian, kepentingan pribadi, tetapi juga tentang bagaimana kita mampu berbagi, membantu sesama, memperkuat persaudaraan, dan menghadirkan manfaat yang nyata bagi seluruh masyarakat luas. Oleh karena itu, semangat berkurban hendaknya kita maknai sebagai ibadah, bukan hanya sebagai ibadah semata, tetapi menjadi semangat untuk membangun kepedulian sosial, mempererat persatuan, serta memperkuat gotong royong di tengah masyarakat kita. Kalimantan Timur adalah daerah yang kaya akan keberagaman, kekuatan kebudayaan, dan semangat kebersamaan. Maka nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan ini harus terus kita jaga, kita rawat, agar Kalimantan Timur tetap aman, damai, harmonis, dan penuh keberkahan. Pada kesempatan yang mulia ini, kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendoakan Kalimantan Timur agar senantiasa diberikan keberkahan, kemajuan, keamanan, dan tentunya kesejahteraan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua dari seluruh musibah, dari seluruh bencana, memudahkan pembangunan yang sedang berjalan, memperkuat persatuan masyarakat, serta memberikan keberlimpahan rezeki dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Amin ya rabbal alamin. Kami juga berharap semoga Idul Adha menjadi penguat bagi kita semua untuk terus bekerja, mengabdi dan memberikan yang terbaik bagi daerah dan masyarakat Kalimantan Timur. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, akhirnya mari kita jadikan momentum Idul Adha ini sebagai pengingat untuk terus memperkuat iman, meningkatkan kepedulian, menjaga persaudaraan, dan memperkuat ukhuwah di tengah kehidupan masyarakat kita. Semoga segala amal ibadah dan kurban yang dilaksanakan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin bal alamin. Akhirul kalam, Allahumma afikil aqwami tarif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, pendengar Prosper Samarinda.
4: Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Kalimantan Timur Bapak Dr. Haji Rudi Maskun
3: S.E.M. dan juga tadi sudah kita dengarkan sebutan dari Gubernur Kalimantan Timur Rudi Wood. Ya, yang saat ini akan dibawakan oleh tata cara sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Dan juga tadi pendengar kami sampaikan bahwa beberapa poin dari sambutan Gubernur Kaltim Rudi Maskud yang menekankan bahwa momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini menjadi pemantik bagi kita semua untuk memperkuat gotong royong ya di benua etam. Juga beliau mengajak ya seluruh lapisan masyarakat untuk terus menjaga tali persaudaraan dan mempererat ukhuwah Islamiyah, terlebih dalam menghadapi tantangan pembangunan di daerah. Ya, dan pendengar, sesaat setelah sambutan dari Bapak Gubernur selesai, saat ini protokol atau pihak panitia masjid juga akan membacakan panduan teknis mengenai tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha. Dan panitia mengingatkan bahwa jamaah salat akan dilaksanakan sebanyak 2 rakaat secara berjamaah. Berikut tata cara penyelenggaraan sholat Idul Adha 1447 Hijriah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma yang terhormat Bapak Gubernur Kalimantan Timur Bapak Haji Rudi Maskud beserta keluarga dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kalimantan Timur, yang terhormat Kepala Badan Intelijen Negara Kalimantan Timur, yang terhormat Ibu Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Ibu Dr. Anda Haji Sri Wahyuni beserta seluruh jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang terhormat Bapak Kakanwil Kementerian Agama Kalimantan Timur, yang terhormat Bapak Ketua Umum Badan Pengelola Islamic Center beserta seluruh jajaran pengurus, Bapak Khatib, Imam dan Bilal yang kami hormati, beserta jamaah sekalian rahimakumullah. Insyaallah sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah salat Idul Adha. Sebelum menyampaikan kafiat, saya ingin menekankan satu hal, bahwa salat hari raya Idul Adha dan Idul Fitri terdiri dari dua bagian yang tidak terpisahkan, yaitu salatnya dan khutbahnya. Begitu pentingnya khutbah ini sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta seluruh umat Islam di kota Madinah hadir dalam dua salat ini, termasuk wanita-wanita yang sedang haid. Itulah alasannya, dan di dalam ini ada dua alasan kenapa Nabi kalau salat hari raya selalu mencari lapangan yang luas. Alasan pertama, masjidnya tidak bisa menampung jamaah. Alasan kedua, supaya wanita yang berhalangan bisa hadir bersama jamaah yang lain. Tujuannya hanya satu,

sekalian yang saya hormati, kafiatnya tentu masih kita ingat. Tapi tidak salah kalau kita pertama salat ini salat dulu baru khutbah, beda dengan hari Jumat. Yang kedua, perbedaannya dengan Idul Fitri adalah pada Idul Adha imam selesai salat langsung takbir, kemudian disambung dengan doa, baru proses khutbah. Takbir ini akan disunnahkan setiap salat lima waktu selama hari raya dan hari tasyrik, berakhir pada salat asar tanggal 13 Zulhijjah. Takbir yang mengikuti salat. Khusus tentang kaifiat salatnya, tentu rukun pertama adalah niat, yaitu adalah sengaja saya salat Idul Adha mengikuti imam karena Allah. Tapi ini tidak boleh ucapkan. Posisinya di dalam hati. Niat adalah di dalam hati. Kita terbiasa untuk menguatkan dalam hati melafazkannya. Lafaznya, usalli sunnatal aidil adha rak'ataini ma'muman.

baca doa itu, dan saya baca ditambah dengan dia diselingi dengan tasbih lafaznya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dia anggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, selamat pagi dan selamat mendengarkan informasi perakiran cuaca untuk hari ini tanggal 27 Mei 2026 PR. Pendengar, kami sampaikan informasi prakiraan cuaca untuk Rabu 27 Mei. Longiram di hari ini Rabu 27 Mei diperkirakan hujan ringan. Demikian pula dengan Melak, Barung Tongkok, hujan ringan. Dame, hujan sedang. Muara Lawa, hujan ringan. Muara Pahu dan Jempang, Bongan, hujan ringan. Demikian pula dengan Penyinggahan, hujan ringan. Bentian Besar, hujan sedang. Linggang Bigung, hujan ringan. Nyuatan dan Silok Ngureh, hujan ringan. Mukmenur Bulan dan Tering, hujan ringan. Sekolah Darat, hujan ringan.
1: Dek, tolong ambilin buku kakak dong. Itu sebelah kamu.
2: Duh, apaan sih? Ambil sendiri sana. Gak lihat, aku lagi main game.
1: Kamu nih, tiap hari, tiap jam, tiap detik main HP terus.
2: Apa-apaan sih kakak ini? Ais, kan kalah kakak sih.
1: Ya kamu boleh main HP, tapi harus ingat waktu juga. Tahu gak, gara-gara sering main HP, kamu jadi gak ada sopan santunnya. Ditambah kurang bersosialisasi sama teman-teman kamu dan lingkungan sekitar juga. Itu tuh bisa memperburuk karakter kamu, dek, kalau kamu terus-terusan begitu.
2: Ya dek, kak, maaf ya, sini aku ambilin bukunya.
3: Gunakan gadget dengan bijak untuk membawa

0: Lebih baik beli sayur dan buah yang itu tuh, yang impor. Bagus-bagus, Bu. Harganya murah lagi.
1: Justru kita harus membiasakan makan sayur dan buah hasil pertanian kita. Petani dalam negeri.
0: Memangnya kenapa? Bukannya dari luar negeri itu lebih bagus?
1: Sayur dan buah hasil produksi dalam negeri justru lebih bagus. Juga kandungan gizinya tinggi. Kalau kita sering makan sayur dan buah hasil para petani kita, berarti kita sudah membantu para petani.
0: Benar juga ya.
2: Dengan mengkonsumsi buah dan sayur produksi dalam negeri, berarti kita telah mendukung kemandirian pangan nasional dan kesejahteraan petani.

sampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari Kamis 28 Mei. Diperkirakan longiran petir, demikian pula dengan Melak dan Barong Tongkok serta Dame dan Muara Lawang. Muara Pahu diperkirakan udara kabur di hari Kamis, mendengar cempang petir, bongan hujan ringan, penyinggahan petir, bentian besar petir, demikian pula Linggang Bigung, nyuatan udara kabur, Seluk Ngure petir, Mukmanur Bulan udara kabur, Tering petir, dan Sekolak Darat di hari Kamis petir. Pendengar, hari Kamis didominasi perakiran cuaca petir, untuk itu waspada dan berhati-hati.

0: Pendengar RRI Sundawar, saya ini masih menemani pendengar di pagi ini. Kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Jumat 29 Mei. Longiram diperkirakan hujan ringan, demikian pula dengan Melak dan Barong Tongkok. Damai di hari Jumat udara kabur, demikian pula dengan Muara Lawa. Muara Bahu diperkirakan hujan ringan, Cempang berawan, demikian pula dengan Bongan. Penyinggahan diperkirakan hujan ringan, Pentian Besar udara kabur. Ligang Bigung hari Jumat hujan ringan, demikian pula dengan Nyuatan. Silungure udara kabur, Mukmanur Bulan hujan ringan. Tering hujan petir, Sekolah Darat hujan ringan. Pendengar, demikian informasi perkiraan cuaca kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat. Pendengar, tak lupa kami segenap angkasawan-angkasawati RRI Sundawar mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
1: Ya, yang ini apa namanya?
2: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
1: Oh, kalau yang ini apa ya?
2: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
1: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
2: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
1: Beda ya ya dengan yang tadi?
3: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Wah, udah mancing dari tadi, gak dapet-dapet. Mana udah ngantuk lagi. Aduh.
1: Pak.
2: Wow.
1: Kita mancing dari tadi, gak dapat-dapat. Palingan dapat sepatu butut doang. Buang-buang waktu. Tuh lihat banyak sampah di sungai.
0: Ntar. Yo, strike. Akhirnya dapat juga ikannya. Yah, kok karung sih?
1: Tuh kan, Pak, Mama sudah bilang. Itu karena orang pada buang sampah sembarangan. Efeknya ke air sungai juga. Itu ikan pada lari semua, kan?
3: Kita menanggulangi permasalahan sampah plastik di sungai secara bersama-sama. Jangan biarkan sampah mencemari sungai atau perlautan Indonesia. Kita harus menjaga sungai agar tetap bersih sehingga dapat menjadi sumber kehidupan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.
4: Pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah.
5: Istawu, aqimu shufufakum, i'tadilu, luruskan dan rapatkan saf. Allahu akbar.
6: Allahu akbar.